0: dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya. Sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
1: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
0: kita dulu, kita dulu. Dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu. Kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, bukan sendiri. Pada awalnya seperti itu. Sehingga ya ini, jadi Pak Resep sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
2: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pol 3, Tresem Udara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
4: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
5: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
6: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
4: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
8: 4,12%.
9: Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan, target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
7: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Route 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
10: Yang jalan tol elevated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
7: Diketahui proyek Jalan Tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
11: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
12: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
11: Kekecewaan dari kami selaku keluarga. Pertama, ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, gerak cepat, gerak cepat. Namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
12: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
13: KNKT itu hanya 2-3 bulan
14: kan? Apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada yang terdeteksi. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan?
13: Para keluarga kami
14: juga belum ada sih, keputusannya apa, hasilnya apa, belum sampai
13: yang ada, tolong baik, yang nirempati, yang seharusnya tidak
14: dicariin lah,
13: keluarkan.
12: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
15: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
16: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
15: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
17: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
18: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
17: Economic integration and the community building process.
15: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
19: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
20: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
19: Sustained commitment and close cooperation.
15: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
8: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
21: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan pertumbuhan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
0: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
1: Menurut saya tentunya ini perlahan, ini karena ini pramusim, jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
0: Persebaya juga mengajak supporter setianya Brek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan, berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
4: Universitas Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
5: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
4: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Makassar pagi ini.

0: KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: We would be his. Info film minggu ini.
2: Kamu kemana? Aku rindu.
3: Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja.
4: Di setiap angkatan, selalu ada yang namanya pohon terkenal. Hei! Taruna-taruni yang gemar membuat masalah.
5: Loh, buset, Lin udah palanya. Lihat-lihat dulu dong. Maaf, sumpah saya gak ngadalin. Biar mampus teman saya kalau saya bohong.
6: Bisnis yang sudah lama ada dan masih tetap akan ada.
7: Ini dia, kamu tuh mirip kayak Abel, adikku. Dia juga punya mata batin yang terbuka seperti kamu.

Pendengar masih bersama kami di Prosatu RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi, kami hadirkan rekomendasi sebuah film, pendengar ya. Perumahan Ladaland akan tayang pada 13 Agustus nanti, berkisah tentang Tommy Antomi yang diperankan oleh Andri Masadi yang mengambil kredit rumah untuk membeli hunian mereka. Namun kebahagiaan tidak berlangsung lama. Tidak lama setelah pindah, keluarganya mulai dihantui oleh serangkaian kejadian yang meresahkan. Bisikan misterius, penampakan merikan, serta rahasia kelam di balik kompleks perumahan yang mengancam nyawa mereka. Diperankan oleh Andri Masadi, Titi Kamal, Anantia Kirana, Syakil Fauzi, dan juga Alfa Asagaf. Ditulis oleh Leli Laila, didirect oleh Awi Suryadi, dan diproduksi oleh Manoj Punjabi. Dan film ini mendengar diproduksi oleh MD Picture akan tampil ataupun akan dapat Anda saksikan pada 13 Agustus 2026 di bioskop-bioskop kesayangan Anda.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka, jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayak

0: kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Makassar pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di Beranda Asta Cita, hadir setiap Sabtu menemani akhir pekan Anda. Dan pendengar, Beranda Asta Cita kali ini akan membahas terkait dengan swasembada pangan di tengah badai El Nino. Sulawesi Selatan memikul tanggung jawab moral dan juga struktural yang amat besar sebagai salah satu lokomotif pangan di kawasan timur Indonesia. Setiap bulir gabah yang dihasilkan dari tanah ini tidak hanya menghidupi warga lokal tetapi juga menjadi penopang stabilitas nasional. Oleh karena itu, ketika badai El Nino mengancam produktivitas pertanian, setiap rupiah anggaran, setiap kebijakan irigasi, dan setiap tetes keringat yang tercurah di sawah-sawah rakyat adalah pertaruhan atas martabat ekonomi bangsa. Di tengah statusnya sebagai lumbung pangan, para petani jangan dibiarkan berjuang sendirian melawan lonjakan biaya produksi dan kelangkaan air. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga perbankan, Perumbulok hingga asosiasi perberasan harus diikat dalam satu komitmen yang kokoh. Perlindungan terhadap petani bukan sekedar bentuk belas kasihan, melainkan investasi strategis untuk melindungi kedaulatan negara dan juga kerentanan global. Saudara mendengar, untuk menjaga lahan pertanian di Sulawesi Selatan tetap produktif di tengah badai El Nino, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TP Habun telah mengambil berbagai langkah antisipatif. Kita ikuti laporan Iin Nur Fahreni.
1: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan langkah antisipasi untuk lahan-lahan persawahan bisa maksimal berproduksi di musim kemarau yang diprediksi akan panjang. Pelaksana tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas TP Habun Provinsi Sulsel, Nur Alam menjelaskan jika fenomena El Nino Godzilla yang disebut panjang dan lebih kering telah dilakukan antisipasi sejak awal dari pemerintah provinsi dan juga Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan lahan-lahan sawah yang ada saat ini. Ia menyebutkan pada tahun 2026 telah ada alokasi pompa air sekitar 2.000 unit yang telah disalurkan ke pemerintah daerah. Dan ada 300 unit yang disiapkan di pemerintah provinsi untuk mengantisipasi adanya permintaan tambahan dari daerah. Lebih jauh, Nur Alam menyatakan Gubernur Sulsel juga telah meminta kepada kepala daerah menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi.
2: Gubernur sudah mengimbau ke semua kepala daerah agar menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi. Dan kami juga sementara menginventarisir lokasi-lokasi yang terdampak itu. Jadi ini bukan kita bisa menghindarinya, tapi bagaimana kita menghadapi secara bijak, bagaimana kita menggunakan sumber-sumber air yang masih ada agar lahan-lahan kita masih bisa produksi.
1: Selain bantuan pompanisasi, Nur Alam juga menyebutkan melalui Kementerian Pertanian juga telah menyiapkan 900 titik irigasi perpompaan melalui sumur bor. Pihaknya menyiapkan sumber-sumber air yang masih tersedia di dalam tanah dan juga optimalisasi lahan 110.000 hektar. Nur Alam juga meminta agar para petani bijak dalam menggunakan air sehingga pembagiannya bisa merata.

0: Satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.
1: Mai, batukmu dari tadi gak berhenti? Kayaknya sudah 6 bulan deh kamu batuk kayak gini.
2: Jangan lebay, Din. Cuma batuk biasa ini. Tapi memang udah 6 bulan sih. Ya belum sembuh juga.
1: 6 bulan tuh bukan waktu yang biasa, Mai. Nah, coba deh kamu periksa tuberkulosis di sekolah. Coba aja periksa, gratis kok.
2: Din, aku takut periksa. Takut diketawain sama teman-teman.
1: Ah, kamu, Mai. Malah yang keren itu yang cepat periksa. Kalau cepat tahu, kan bisa cepat sembuh.
2: Iya deh, temenin aku periksa ya sekarang.
3: Periksa tuberkulosis di sekolah. Berani periksa, berani berubah.
0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar masih bersama kami di Prosatu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sidrap sebagai salah satu daerah penghasil beras di Sulawesi Selatan, untuk tetap mempertahankan produktivitas lahan pertanian, Bupati Sidrap mengoptimalkan program listrik masuk sawah. Informasinya dilaporkan Hairudin Murahim.
1: Bupati Sidenden Rappang, Sahrudin Alrib, turun langsung memantau kondisi lahan pertanian di Desa Kanie, Kampung Maluku, yang mulai terdampak cuaca panas El Nino Sabtu 1 Agustus 2026. Peninjauan sekaligus mengecek kesiapan program listrik masuk sawah guna mengantisipasi kekeringan yang kian meluas. Bupati meninjau lahan kelompok tani Masumpuloloi, terlihat hamparan sawah mulai mengering karena berkurangnya pasokan air akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Bupati mengatakan pihaknya akan memaksimalkan pemanfaatan pompa pengairan agar tanaman tetap terbantu hingga masa panen tiba. Ia juga menekankan pentingnya ketepatan waktu pengairan serta pengelolaan sumber daya air secara bersama-sama antar kelompok tani. Listrik yang sudah masuk ke area persawahan diharapkan mempermudah pengoperasian pompa secara mandiri dan efisien.
2: Kontrol di kelompok tani masuk Pulau Loyang 4, Desa Kangie, Kampung Maluku, sudah mulai mengering, tapi insya Allah kita akan maksimalkan menyalakan bornya supaya bisa terbantu.
1: Pemerintah Kabupaten Sidrap terus berkomitmen mendampingi petani sepanjang musim kemarau, memastikan bantuan teknis maupun sarana pengairan tersedia tepat waktu guna menjaga produktivitas pertanian daerah. Demikian Hairudin Murahim melaporkan.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang, mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi dalam memajukan perekonomian Indonesia.
1: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
2: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
1: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
2: Hah? Indonesia Emas?
1: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
2: Memangnya apa kuncinya?
1: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
2: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

0: see it.
1: Pro 1 RRI Makassar selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Guna mempertahankan swasembada dan juga ketahanan pangan nasional, maka diperlukan sinergitas semua pihak. Kodam 14 Hasanuddin turun melibatkan Babinsa menjaga ketahanan pangan. Laporan Sarifuddin.
1: Kodam 14 Hasanuddin komitmen mendukung ketahanan pangan nasional untuk meningkatkan produksi dan serap gabah petani melalui pendampingan Babinsa. Prajurit dan Babinsa terjun langsung mendampingi kelompok tani, mulai dari pengelolaan tanah hingga masa penanaman padi. Hal itu diungkapkan Perwira Bantuan Madya Perwakilan Teritorial Kodam 14 Hasanuddin, Mayor Aryo, menyikapi dukungan peningkatan produksi dan serap gabah petani untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Mayor Aryo mengatakan, kerjasama strategis Kodam 14 Hasanuddin dan Perumbulok Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Sulselbar, mencatat tertinggi serapan gabah hingga Juli 2026. Dikatakan, data Bulog menunjukkan bahwa produksi gabah di Sulawesi Selatan sudah mencapai lebih dari 1 juta ton. Hal ini pemerintah hadir untuk menjaga gabah petani sekaligus memastikan stok tanam nasional tetap aman. Mayor Aryo mengatakan, Kodam 14 Hasanuddin terus mengawal kegiatan pertanaman petani untuk mendampingi petani dengan menurunkan Babinsa dalam rangka meningkatkan produksi dan serap gabah petani.
2: Terkait dengan program ketahanan pangan, bahwa ketahanan pangan bukan hanya berbicara mengenai produksi, tetapi juga bagaimana hasil panen petani dapat terserap dengan baik. Data Bulog menunjukkan bahwa penyerapan gabah sudah mencapai lebih dari 1 juta ton, yang artinya pemerintah hadir menjaga gabah petani sekaligus memastikan stok pangan nasional tetap aman. Ini pun kami sebagai dari TNI Angkatan Darat melalui pelaksana Babinsa di lapangan terus mengawal kegiatan ini.
1: Mayor Aryo mengatakan, penyerapan gabah petani menunjukkan tren yang sangat positif, menunjukkan salah satu indikator penyerapan gabah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berada pada kondisi yang baik. Dari data utama capaian regional target pengadaan beras tahun 2026 mencapai 697.610 ton. Realisasi hingga Juli 2027 mencapai 225.736 ton. Dari capaian tersebut mencapai 76,4%. Sisa targetnya di tahun 2026 menjadi 171.873 ton atau dalam waktu sekitar 7 bulan. Bulog telah berhasil memenuhi kebutuhan lebih dari 34 target pengadaan sehingga menunjukkan produksi dan penyerapan gabah berjalan cukup baik.

0: Pendengar, melanjutkan kebersamaan kita ikuti wawancara yang mengulas pertahanan mempertahankan swasembada pangan di tengah badai El Nino di Pandu Fitriani Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan kondisi di Lumbung Padi, Sulawesi Selatan, diantaranya di Kabupaten Sidrap, sudah terdapat beberapa sawah yang kemudian mengalami kekeringan. Dan kondisi kemarau ini diperkirakan memang akan mengalami kemarau panjang. Nah, seperti apakah sesungguhnya bisa dilakukan oleh petani kita atau pemerintah setempat? Kali ini saya bersama dengan pakar pertanian kita dari Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Patang. Assalamualaikum, Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Prof, ini kan sejak lama sebenarnya disampaikan bahwa Sulsel itu sudah kena kemarau panjang, tapi tetap ketemu hujan ya, Prof ya. Tapi beberapa waktu yang lalu BMKG juga sudah merilis bahwa kita sudah sampai ke ambang kemarau tersebut, dan ternyata ada informasi di beberapa daerah yang diharapkan menjadi lumbung padi kita sudah mengalami kekeringan di pertawahan, Prof. Kira-kira apa yang bisa dilakukan agar kekhawatiran kita terhadap kebutuhan pangan kita itu tidak mengalami penyurutan atau kekurangan nantinya, Prof, akibat kekeringan? Silakan, Prof.
2: Ya, baik. Sebenarnya BMKG beberapa waktu yang lalu, jauh sebelumnya sudah menyampaikan bahwa akan ada kemarau panjang. Tetapi kita masyarakat seolah-olah tidak begitu bukan tidak percaya, karena kita tidak percaya, tapi kan sekitar bulan April, Maret April masih ada hujan, jadi kita memperkirakan masih seperti yang lalu-lalu. Ternyata ini betul. Kan kita tahu bahwa kita itu di khususnya di Sulawesi Selatan, biasanya April sampai September itu memang musim kemarau. Dan puncaknya ada di bulan Juli Agustus, ya, bulan Juli Agustus itu memang puncaknya sampai September, ya. Kalau berdasarkan ritme yang umumnya itu Oktober baru ada hujan, tapi rupanya ini benar-benar terjadi. Saya juga punya sawah sebenarnya di Baru dan juga sudah kena kekeringan, ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, ya, saya mau berandai dulu, ya, kita berharap sebenarnya tiap pemerintah itu turun tangan, nah, misalnya dengan adanya kompensasi, misalnya petani-petani di Jawa beberapa waktu lalu saya pernah jalan-jalan ke sana, memang di sudut-sudut sawah mereka itu memang sudah ada kayak sumur. Ya, jadi ketika kekeringan berfungsi itu sumur. Nah, sepertinya kita ini di khususnya Sulawesi Selatan, ya, hal seperti ini belum banyak kita lakukan. Kenapa? Karena umumnya kita di sini biasanya bulan Mei Juni itu kadang-kadang masih ada hujan. Ya, nah ini ternyata bahwa untuk periode kali ini tahun ini sepertinya itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena itu kita berharap ini harus diantisipasi, tidak boleh kita berdiam diri. Maka apa yang bisa kita lakukan kalau menurut saya adalah ini harus kompak. Para penyuluh, kelompok tani, ya, dinas pertanian, ya, masyarakat, ini harus berbondong-bondong mengambil langkah-langkah, ya, mengambil langkah. Apa yang bisa dilakukan? Ya, salah satunya seperti tadi, kompensasi. Dengan kompensasi, apalagi di saat sekarang ini merupakan itu membutuhkan air. Padi itu kan di awal penebaran dia membutuhkan air yang banyak untuk asimilatif. Nah, pada saat dia ada di Pasifik tadi, dia ada kekurangan air. Ya, jadi ini sebenarnya harusnya diantisipasi. Tapi kalau sudah terjadi, maka harus dilakukan langkah-langkah konkret. Misalnya seperti tadi, kompensasi, ya. Dan kita berharap bahwa dinas-dinas atau pemerintah daerah bersama penyuluh, bersama kelompok tani, ini harus duduk bersama. Ini waktu kita tinggal sedikit ini, ya mungkin satu tidak sama. Waktu kita tinggal sedikit ini untuk untuk menyelamatkan ini.
1: Ya, jadi setidaknya memang kalau kita mau belajar dari Jawa kemarin, maksudnya itu sudah punya upaya untuk ada sumber air lah begitu ya, Prof ya, sumur yang dilakukan.
2: Orang itu di sudut-sudut apa namanya itu sudut-sudut pesawatnya memang ada kayak sumur-sumur begitu. Jadi pasti kalau misalnya kekeringan, kalau tidak kering tidak masalah.
1: Jadi memang kita tidak bisa pungkir ya, anomali cuaca kita ini juga membuat suasana bisa saja terjadi kepanikan ya Prof ya, karena sudah direncanakan targetnya tapi ternyata kita menemukan kondisi ini. Nah, apakah ini akan memungkinkan terjadinya penurunan produksi padi kita, Prof?
2: Bisa. Ini bisa menjawabkan penurunan, tapi kalau cepatnya antisipasi seperti tadi kita diskusikan ini, yang kita bicarakan ini, saya kira kalaupun terjadi penurunan tidak banyak lah.
1: Ya.
2: Tapi kalau dibiarkan ya bahaya. Ya, begitu.
1: Baik. Terima kasih banyak Prof. Ini wawancara singkatnya Bu Terry. Mudah-mudahan ini sinergitas antara pemerintah, kelompok tani, masyarakat kita dan juga pemangku kebijakan bisa tentunya ya Prof untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat cuaca kita yang ekstrim kering saat ini Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

saya Dwi Kartika, penulis naskah Alpianus, dan juga ada rekan Iqbal di operator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pekan depan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar siang ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026, bersama saya Idam yang menemani Anda pendengar sampai pukul 15 sore nanti. Dan untuk Anda nih yang ingin mendapatkan informasi-informasi terkini, kami akan hadirkan untuk Anda. Jangan khawatir ya, di musik dan informasi sampai pukul 11 siang nanti.

0: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu, itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf Bu, ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
3: Nggak apa-apa, Nak, sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya Bu, saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
5: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, seperti biasa kami hadirkan untuk Anda informasi di rri.co.id pendengar. Dan kali ini kami akan hadirkan beberapa informasi terkini di Sulawesi Selatan. Salah satunya mendengar informasi Naval Base Open Day Koderal 6 hadirkan atraksi terjun payung Kopaska. Komando Daerah TNI Angkatan Laut ke-6 akan menggelar Naval Base Open Day di Kota Makassar Minggu besok, dan kegiatan tersebut akan menghadirkan atraksi terjun payung prajurit Komando Pasukan Katak Kopaska TNI Angkatan Laut, dan atraksi tersebut menjadi salah satu kegiatan yang ditampilkan untuk menghibur sekaligus memperkenalkan kemampuan prajurit TNI Angkatan Laut ke masyarakat. Para penerjun Kopaska akan melakukan manuver di udara sebelum mendarat di lokasi yang telah ditentukan. Komandan Kodaeral 6 Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz mengajak masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya menyaksikan langsung rangkaian Naval Base Open Day dan meminta masyarakat mengajak keluarga untuk menikmati atraksi prajurit TNI Angkatan Laut yang digelar secara gratis dan terbuka untuk umum pendengar. Menurut Andi Abdul Aziz, atraksi tahun ini menjadi lebih istimewa karena melibatkan personil Korps Wanita TNI Angkatan Laut Kowal, Kopaska sebagai penerjun. Keterlibatan prajurit perempuan tersebut menunjukkan keberanian dan kemampuan personil Kowal dalam menjalankan tugas bersama prajurit TNI lainnya. Dan atraksi terjun payung bukan sekedar pertunjukan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi gambaran profesionalisme, keberanian, dan kesiapan prajurit TNI Angkatan Laut.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di musik dan informasi. Dan menemani kebersamaan kita siang hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu sebelum informasi terkini di rri.co.id, sebuah feature pendengar berjudul Silent Killer.
1: Hidup di era di mana segalanya dituntut serba cepat, kita sering menyaksikan kebanggaan banyak orang saat menyelesaikan tugas, meski harus mengorbankan waktu istirahat. Kerap pula ada kebiasaan nongkrong berjam-jam, ditemani kopi dan makanan instan, tanpa memikirkan dampak internal bagi tubuh. Namun, pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, apakah hidup produktif harus dibayar dengan kesehatan? Seringkali kita merasa usia muda adalah jaminan kekebalan tubuh. Pusing atau nyeri tengkuk dianggap remeh. Padahal bisa jadi, itu adalah cara tubuh memohon pertolongan. Zahra, salah seorang mahasiswi Universitas Swasta di Makassar, merasa heran ketika mendapati teman sekampusnya tiba-tiba dikabarkan terkena stroke.
2: Saya tahu antara percaya dan tidak, Kak. Kemarin tiba-tiba temanku lemas pas dosen menjelaskan. Terus besoknya beredar mi kabar bilang kena stroke. Padahal kan stroke itu penyakit orang tua, paling temanku masih muda sekali.
1: Persepsi masyarakat bahwa hipertensi adalah penyakit lansia ternyata adalah hal yang keliru. Dr. Reihan Amalia Husnul Khotimah dari Fakultas Kedokteran UMI Makassar menyebutkan bahwa pola hidup saat ini di mana makanan cepat saji tinggi garam menjadi konsumsi harian, ditambah budaya ngopi dan kurangnya jam istirahat telah mengubah hipertensi menjadi ancaman serius bagi anak muda.
3: Karena hipertensi bisa dibilang kadang tidak bergejala. Jadi umumnya kan orang itu mungkin merasa pusing dan menganggap mungkin pusing biasa ini. Terus kadang juga mungkin merasa nyeri tengkuk, mungkin karena kelelahan saja anggapan mereka. Terus banyak beberapa di masyarakat itu menganggap kalau semisal tensi 150-an ke atas itu terus tidak ada gejala sama sekali, mereka menganggap ini biasa dok, ini hal biasa di saya dok, tidak ada keluhan sama sekali. Jadi mereka tidak aware, nanti disadari kalau ini sesuatu yang seharusnya diobati ketika muncul komplikasi seperti sudah muncul stroke, bahkan sampai serangan jantung.
1: Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa hipertensi bukanlah penyakit yang hanya mengintai kelompok usia lanjut. Di tengah perubahan pola hidup masyarakat saat ini, resiko hipertensi justru semakin dekat dengan generasi muda. Kesibukan kuliah, pekerjaan, maupun aktivitas sehari-hari sering membuat banyak orang mengabaikan tanda-tanda yang diberikan tubuh. Tidak sedikit anak muda yang merasa dirinya aman dari resiko penyakit karena masih berada pada usia produktif. Anggapan inilah yang kemudian membuat pemeriksaan kesehatan seringkali diabaikan. Padahal, hipertensi dapat berkembang secara perlahan tanpa menimbulkan gejala yang khas, hingga akhirnya memicu komplikasi yang lebih serius.
3: Iya, jadi saya ingin mengajak kepada teman-teman yang mendengarkan ini untuk mulai peduli dengan kesehatan sendiri. Banyak fasilitas kesehatan di sekitar kita. Seperti mungkin kalau semisal dia mau yang lebih terjangkau, bisa ke puskesmas. Atau mungkin mau di klinik juga bisa, ke rumah sakit juga bisa untuk melakukan pengecekan. Kemudian, jadi untuk teman-teman, jadi hipertensi itu sebenarnya bisa dicegah kalau kita membiasakan pola hidup yang sehat sejak sekarang. Karena mulai dari menjaga pola makan, rutin bergerak, kemudian cukup tidur dan mengelola stres, dan jangan lupa sesekali untuk melakukan cek tekanan darah secara rutin untuk yang memang sudah ada genetik atau ada tanda-tanda.
1: Pesan tersebut menunjukkan bahwa sesederhana itulah dalam mencegah hipertensi, dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Kesadaran untuk menjaga pola hidup sehat sejak usia muda menjadi penting, mengingat resiko hipertensi kini tidak lagi hanya mengintai kelompok usia lanjut. Bagi sebagian anak muda, informasi mengenai hipertensi juga menjadi pengingat untuk lebih memperhatikan kesehatan di tengah berbagai kesibukan yang dijalani setiap hari.
2: ternyata penting di jaga kesehatan. Kupikir selama ini orang tua aja yang bisa kena stroke. Ternyata anak muda aja bisa kena stroke. Mau kak jaga kesehatanku deh, jangan sampai menyesalkan nanti pas sakit, Pi.
1: Hipertensi bukan lagi penyakit yang hanya mengintai usia lanjut. Pola hidup yang kurang sehat dapat meningkatkan resiko hipertensi bahkan pada usia muda. Karena itu, mulailah lebih peduli terhadap kesehatan dengan pola hidup sehat, menjaga pola makan, rutin berolahraga, cukup istirahat, dan memeriksakan tekanan darah secara berkala. Sebab kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
5: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
4: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
5: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
4: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
5: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
4: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
5: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
6: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Nyanyi dulu Everyday I Love You dari Boyzone. Sudah bermain bersamaan kita di Makassar siang ini di musik dan informasi. Kami lanjut lagi pendengar di Makassar siang ini. Salah satu informasi yang juga kami akan hadirkan untuk Anda pendengar kali ini, liputan reporter Khairuddin Borahim. Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di kota Makassar masih dijumpai antrian panjang kendaraan yang menunggu pengisian BBM bersubsidi, khususnya biosolar. Peningkatan permintaan ini membuat barisan kendaraan meluas hingga ke ruas jalan di sekitar lokasi SPBU. Antrian tersebut didominasi berbagai jenis kendaraan, mulai dari kendaraan pribadi, bus antar kota, hingga truk logistik yang melintas di jalur strategis. Dan situasi ini menjadi perhatian serius PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi untuk segera mencarikan solusi agar tidak mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat. Area Manager Communication Relation Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lili Hardianto, menjelaskan munculnya antrian disebabkan tingginya peralihan pengguna BBM non-subsidi ke jenis bersubsidi akibat selisih harga yang cukup signifikan. Hal ini membuat volume permintaan jauh melampaui pola konsumsi biasa. Pendengar, itu dia informasi terkini di rri.co.id. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi terkini lainnya, bisa mengaksesnya di www.rri.co.id.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam segmen Ruang Disabilitas yang kami hadirkan pendengar setiap Sabtu pukul 11 hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa dengarkan di 94,4 FM dan juga bisa Anda tonton pendengar apa yang Anda dengar di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Dan di Ruang Disabilitas kali ini pendengar, kita akan membahas salah satu topik tentang pentingnya pemahaman bahaya korupsi bagi kelompok disabilitas khususnya, dan pengenalan sikap-sikap integritas. Dan pemberantasan korupsi tentu tidak hanya berbicara tentang penindakan terhadap pelaku korupsi. Ada hal yang tidak kalah pentingnya, membangun integritas sejak dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Dan kenapa kemudian pemahaman mengenai bahaya korupsi juga penting kita bahas bagi kelompok disabilitas. Apa pengaruhnya begitu ya, atau apa dampaknya? Dan kita akan bahas pendengar hal ini, dan telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Makassar dua narasumber ya, yang ilmunya tuh kayak masih seger gitu ya, baru-baru balik dari Jakarta dan juga Bandung untuk kegiatan sintesis. Dan beliau-beliau ini adalah alumni sintesis begitu ya, dari yang diselenggarakan oleh KPK, khususnya Permas KPK. Dan sudah seperti yang terlihat di layar pendengar, kita sapa Andi Zulfajrin Syam. Halo Kak Fajrin.
1: Halo Kak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik sekali Kak.
0: Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga begitu ya sama Kak Fajrin. Sebelumnya Kak Fajrin juga pernah begitu, Kak Fajrin ya, mengisi
1: tentang program LPDP waktu itu kalau nggak salah.
0: Oh benar, dan beberapa komen menyampaikan begitu yang terinspirasi kemudian, karena ada berita online-nya juga yang dibuat waktu itu. Oke, terima kasih Kak Fajrin sudah hadir. Dan Kak Fajrin juga ini sebagai Ketua Gamara Inklusi, Kak Fajrin ya.
1: Iya Kak.
0: Dan alumni sintesis.
1: Iya.
0: 2026.
1: Iya.
0: Permas KPK.
1: Permas KPK.
0: Apa itu Kak Fajrin?
1: Jadi sintesis itu kepanjangan dari Sinergi Integritas Muda Indonesia yang diadakan oleh di Permas ya, kalau nggak salah Deputi atau Direktorat Peran Serta Masyarakat di KPK, di mana unit dari KPK ini bertujuan untuk mencetak generasi muda atau agen-agen muda untuk menjadi corong tentang bahayanya anti korupsi. Maka dari itu kami kemarin ikut seleksi, beberapa seleksi, akhirnya bisa lolos.
0: Ditahan ada dulu Kak Fajrin. Oh. Kita baru perkenalan, saya belum menyapa untuk narasumber selanjutnya. Kak Fajrin udah ngegas aja gitu ya, saking semangatnya. Nah, narasumber selanjutnya, sebelum nanti lebih jelas begitu ya, kita mau tahu gitu apa sih sintesis itu, kegiatannya apa saja, tujuannya apa. Dan kabarnya pendengar ini seleksi dari banyak orang-orang begitu ya di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah, selain Kak Fajrin, pendengar di studio juga ada Bapak Aslan. Enggak Bapak juga sih. Ada Bang Aslan ya, nanti yang dengar oh bapak-bapak gitu. Enggak. Bang Aslan, apa kabar Kak Aslan?
2: Baik Kak.
0: Oke, ini juga Kak Aslan bukan orang baru kok di RR itu, udah beberapa kali kan?
2: Udah beberapa kali.
0: Mengisi juga kan?
2: Udah beberapa
0: kali. Di Pro 2 waktu itu.
2: Pro 2 waktu itu.
0: Oke, ngobrol seputar kepemudaan ya.
2: Ngobrolnya seputar kepemudaan waktu itu. Dan itu sekitar tahun 2021-an.
0: Sudah bahas korupsi-korupsi juga waktu
2: kalau
0: itu.
2: Kalau di DRRI belum pernah sih, ini
0: berlain seperti. Oke, oke. Dan kali ini datang sebagai penyuluh anti korupsi KPK juga ya.
2: Betul.
0: Dan juga alumni sintesis sama seperti Kak Fajrin dan juga Permas KPK.
2: Permas KPK, betul.
0: Baik, mungkin boleh kenalan dulu deh Kak Fajrin dulu, kesibukannya seperti apa, termasuk di Gamar Inklusi sebagai alumni sintesis dan juga Permas KPK.
1: Baik Kak, nama lengkap saya Andi Zulfajrin Syam. Teman-teman semuanya pendengar RRI Pro 1 Makassar dimanapun berada, saya adalah seorang disabilitas ya, disabilitas netra total. Sekarang kesibukannya saya sedang berproses juga di Gamara Inklusi, sebuah organisasi yang kami berfokus sama 5 bidang kurang lebih. Ada pendidikan, agama, sosial, teknologi, dan ekonomi. Yang kami singkat PASTE. Alhamdulillah sekarang sedang berjalan pelatihan mengaji Al-Quran Braille sama pelatihan teknologi. Kemudian selain itu saya juga aktif sebagai kontributor di salah satu kanal berita untuk Difabel di solidernews.com, dan insya Allah minggu depan saya akan mengikuti pengayaan bahasa dari LPDP. Doakan teman-teman semoga proses untuk S2-nya lancar.
0: Wah, amin. Produktif sekali ya.
1: Amin. Amin.
0: Dan baru-baru ini mengikuti kegiatan
1: sintesis, ya.
0: Sintesis.
1: Sinegri Integritas Muda Indonesia.
0: Oke, okay. Mungkin boleh dijelaskan. Silakan.
1: Ya, sebagaimana yang sempat tadi saya jelaskan, jadi sintesis ini kami kebetulan angkatan kedua. Sintesis pertama itu di tahun 2025. Menurut informasi kemarin ada sekitar 4.500-an yang daftar dari seluruh Indonesia. Habis itu diseleksi menjadi 100 untuk ikut BIMTEK online. Kemudian terpilihlah kami 50 orang muda dari kurang lebih 24 provinsi. Alhamdulillah dari 50 peserta itu ada kami berdua, ada teman juga dari Jawa yang lolos juga di kegiatan KPK sama-sama netra. Kemarin kami banyak mendapatkan informasi, banyak mendapatkan pengetahuan ya tentang apa itu korupsi, bagaimana kita sebagai orang muda memiliki sikap-sikap integritas, karena korupsi bisa terjadi karena bisa jadi kita tidak berintegritas. Maka dari itu dalam ini inilah rencana aksi kami sebagai alumni sintesis, menyuarakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, dan teman-teman disabilitas sudah saatnya paham, sudah saatnya aware tentang bahaya anti korupsi. Karena kalau misalnya korupsi itu merugikan teman-teman yang non-disabilitas, apalagi yang disabilitas. Karena disabilitas sudah rentan, ketika dana-dana pemerintah itu banyak dikorupsi, maka akan semakin menambah kerentanan.
0: Baik. Dan kabarnya meraih predikat sebagai peserta terinspiratif?
1: Iya, Kak. Alhamdulillah.
0: Wah, ceritain dong, gimana?
1: Kemarin kebetulan ada 3 orang yang dapat itu. Predikat peserta terinspiratif. Mungkin yang dinilai dari ininya, apanya namanya, keaktifan bertanya, mungkin keaktifan berdiskusi, dan mungkin juga karena saya juga representasi dari disabilitas, yang mungkin bagi KPK membawa keunikan, karena sejauh yang kami tahu, isu-isu tentang korupsi masih agak jarang menyentuh kaum-kaum rentan, terutama teman-teman disabilitas. Harapannya dengan itu, mungkin ya, KPK berharap bahwa saya juga bisa menjadi corong tentang bahayanya anti korupsi dan pentingnya mengimplementasikan sikap-sikap integritas terutama untuk teman-teman disabilitas.
0: Baik, wah luar biasa. Kalau Kak Aslan sendiri, bagaimana pengalamannya mengikuti kegiatan ini, dan kapan sih Kak Aslan?
2: Sebenarnya kalau untuk kegiatan KPK ya, kegiatan yang mungkin di aspek anti korupsi ya, saya sebenarnya udah aktif tuh dari tahun 2021, udah lama sebenarnya. Di saat itu saya aktif di salah satu komunitas namanya Obat Manjur Makassar, Orang Hebat Main Jujur. Itu salah satu komunitas yang berfokus kepada penyuluhan melalui pendidikan. Jadi kita fokusnya adalah melakukan penyuluhan, penyuluhannya itu menggunakan metode fun learning. Jadi kita fokusnya nggak menyuluh dengan cara yang kayak metode ceramah dan lain sebagainya, tidak. Tapi kita berfokus kepada gimana cara menginternalisasi nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi itu melalui hal-hal yang menyenangkan gitu. Contoh sepertinya dongeng, atau melalui board game. Kita juga ada board game, itu board gamenya dibuat dari KPK. Dan perangsosnya itu memang dikirim dari Permas KPK untuk kita kemudian berdayakan. Setelah itu kita coba internalisasi ke anak-anak, bahkan orang dewasa juga. Orang dewasa. Jadi kita ada satu board game, itu board game-nya menurut saya relate untuk sekarang kemudian dimainkan di tengah masyarakat. Namanya Jaga Hutanku. Jadi board game itu sebenarnya simple ya. Jadi board game itu kayak sebuah permainan yang dimana tujuan permainan itu adalah bagaimana kita bisa menjaga hutan. Jadi ada beberapa peraturan dan lain sebagainya, dan menurut saya itu relate untuk kemudian dimainkan oleh komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, baik anak-anak, dewasa maupun remaja. Karena bisa kita lihat hari ini sangat relate ya terkait dengan jaga hutanku ini. Makanya kalau kami, kalau saya fokusnya kemarin di situ. Di tahun kemudian alhamdulillahnya dapat kesempatan ikut di sintesis. Tahun ini menambah kapabilitas lagi terkait dengan anti korupsi dan materi-materi tentang korupsi. Semakin menambah gairah, semakin menambah semangat lagi, mengembalikan semangat lagi untuk bisa menyebarkan lagi, mendiseminasikan nilai-nilai anti korupsi itu sebenarnya. Lebih ke situ sih kalau
0: Kenapa tertarik sih Kak Aslan? Bahkan ternyata dari 2021 begitu.
2: Kalau ditarik ke belakang ya, sebenarnya ceritanya menarik. Saya berdomisili di Kabupaten Bone, salah satu kabupaten yang bisa dibilang padat penduduk karena memang kita punya banyak kecamatan. Jadi kemarin ceritanya itu di tahun 2019-18 saya mau ngurus KTP. Ketika itu saya hampir bolak-balik itu sekitar 3 kali hanya untuk ngurus KTP. Yang dimana setiap saya datang itu pemerintah setempat cuma bilang gak ada blanko, gak ada blanko dan lain sebagainya. Jadi setelah itu, jadi saya tuh megang KTP sementara tuh hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun megang KTP sementara pada saat itu, dan anehnya KTP itu baru datang ketika mau pemilihan kepala desa. Jadi agak lucu sebenarnya. Berangkat dari situ saya kemudian bertanya-tanya kepada diri saya, ini sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah ada praktik-praktik korupsi? Ataukah apakah karena saya gak ngasih duit ya, makanya KTP saya ditahan sampai mungkin setahun dua tahun? Ataukah mungkin ada beberapa hal yang saya gak tahu pada saat itu? Nah, berangkat dari situ saya jadi penasaran sebenarnya terkait dengan tata kelola pemerintahan, terkait dengan prosedur-prosedural pemerintahan. Berangkat dari situ saya menjadi sadar dan menemukan organisasi dan teman-teman yang aktif di dunia anti korupsi ini. Setelah itu baru saya tahu, oh ternyata korupsi itu sebenarnya salah satu, mungkin saya bilangnya kecacatan yang tidak disadari warga Indonesia. Nah, kemudian dari situ saya mulai berangkat mempelajari tentang korupsi itu apa sih, cara pencegahannya kayak gimana, saya sebagai warga biasa tuh bisa ngelakuin apa supaya korupsi ini hilang. Dan ya, saya menemukannya di situ, di teman komunitas itu, makanya saya tertarik dengan dunia anti korupsi sampai sekarang.
0: Baik.
2: Mungkin dari situ.
0: Kalau Kak Fajrin ada pengalaman gak sih sampai kemudian tertarik gitu ingin ikut juga di sintesis ini?
3: Oh iya Kak, mengenai korupsi ya, kita tahu bahwa beberapa kali kan ada kayak dana bansos yang dikorupsi. Bahkan pernah juga saya baca itu berita di daerah salah satu kabupaten lah ya, di Jawa Barat. Ini pelakunya malah difabel juga dari organisasi olahraga. Dia waktu itu terpilih jadi anggota DPR, tapi satu bulan setelah itu langsung dicopot kayaknya. Gara-gara ketahuan mengkorupsi dana hibah untuk pengembangan olahraga. Jadi saya berpikir bahwa sudah saatnya memang teman-teman disabilitas aware, karena ternyata teman-teman disabilitas tidak hanya jadi korban, bisa juga jadi pelaku. Dan setelah saya belajar di sintesis ini, saya semakin tahu bahwa ternyata tindakan-tindakan korupsi berawal dari tindakan-tindakan yang koruptif. Maka dari itu saya berpikir penting memang ini kita suarakan, penting memang, karena seringkali teman-teman disabilitas mungkin tidak mendapatkan haknya, tidak bisa bersuara meskipun haknya diambil, meskipun misalnya ada terjadi tindakan-tindakan korupsi, karena mereka tidak punya ilmunya, mereka tidak punya pengetahuan tentang itu. Maka dari itu saya memberanikan diri untuk maju mendaftar di sintesis ini. Supaya apa? Supaya adalah corong untuk teman-teman disabilitas tahu bahwa ternyata KPK itu punya trisula, misalnya ada pendidikan, pencegahan, penyidikan. Nah, kita kira-kira bisa berperan di mana? Oh, kita bisa berperan di bagian pendidikan misalnya. Mungkin kita bisa berperan di bidang pencegahan. Kalau penyidikan kan aparat penegak hukum ya, Kak. Kewajibannya. Sedangkan kita disabilitas, karena kita juga punya komunitas, kita bisa punya peran serta, kita bisa punya peranan di masyarakat. Sesederhana misalnya, kayak kemarin saya baru tahu, misalnya ternyata misalnya kita memberi sesuatu kepada apa ya, yang ASN atau mungkin aparat negara lah, dan kita di situ udah maunya, itu sudah termasuk gratifikasi dan sudah menjadi tindakan koruptif. Cuman kan kemudian sering kali di Indonesia kita bilangnya di Indonesia kayaknya susah hilang korupsi karena korupsi sudah menjadi budaya. Nah, ini paradigma yang mungkin harus kita sedikit demi sedikit geser bahwa dari segi manapun korupsi tidak akan pernah jadi budaya karena budaya itu kan bicara tentang keindahan, bicara tentang pelestarian. Apakah korupsi itu indah? Apakah korupsi itu mau dilestarikan? Kan tidak. Kira-kira begitu, Kak.
0: Baik. Dan kalau Kak Aslan sendiri arahnya setelah kemudian ikut sintesis ini seperti apa sih kemudian dari 50 yang terpilih ini seperti apa?
2: Oh, okay.
0: Perannya kemudian setelah menjadi alumni.
2: Kalau saya pribadi sih sebenarnya setuju sama Kak Andi ya. Sebenarnya kalau untuk sekarang karena melihat posisi ya sebagai warga negara Indonesia, mungkin yang bisa kita ikhtiarkan adalah di bagian pendidikannya. Karena kalau mungkin pencegahan itu dia masuknya ke stakeholder yang bisa mengubah sistem sebenarnya. Jadi di ini di Trisula pencegahan anti korupsi itu yang pertama itu pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena di pendidikan itu nilai yang akan kita kembangkan adalah anak-anak ataupun generasi muda, mereka akan takut atau tidak akan mengatakan iya kepada korupsi. Jadi mereka nggak akan berani lah untuk melakukan korupsi. Kalau untuk di tindakan pencegahan itu biasanya don't do korupsi. Kenapa nggak bisa? Karena sistem yang dibangun yang kemudian disusun sedemikian rupa oleh pemerintahan kita hari ini itu diharapkan tidak ada celah supaya para koruptor-koruptor licik ini tidak bisa melakukan korupsi di situ. Dan mungkin yang terakhir di penindakan kan orang akan don't dare to corruption. Jadi mereka nggak akan berani karena ya kalau di penindakannya harusnya sistem apanya namanya penghukumannya itu bakal membuat koruptor tuh berpikir dua kali. Nah, melihat posisi saya sebagai warga masyarakat biasa, mungkin sekarang yang bisa kita ikhtiarkan adalah diseminasi nilai-nilai anti korupsi di bidang pendidikan sebenarnya. Jadi sedari dini kita mengajarkan kepada generasi-generasi muda, kita mengajarkan kepada generasi-generasi penerus bangsa untuk tidak melakukan korupsi. Bukan untuk tidak, tapi mereka nggak mau. Jadi ketika mereka mendengarkan kata korupsi, mereka akan kayak, ini bukan aku deh, ini bukan kami deh. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian coba kita ikhtiarkan, dan mungkin masyarakat Indonesia juga teman-teman dari penyuluh, teman-teman dari alumni sintesis, itu yang coba kita ikhtiarkan. Supaya kata korupsi ini menjadi sebuah kata yang haram untuk dilakukan. Kayak itu sih.
0: Baik, dan ini sebagai penyuluh dan juga alumni sintesis akan ada rencana aksi begitu ya?
2: Akan ada rencana aksi.
0: Kalau Kasan sendiri seperti apa rencana kedepannya?
2: Kalau untuk rencana aksi dari saya pribadi sebenarnya kita mau fokusnya ke sekolah ya. Makanya kemarin di rencana aksi saya Integrity for School namanya. Saya Integrity for School ya. Dan ini memang udah pernah kita laksanakan sebelumnya. Kemarin itu di tahun 2021-an kita melakukan penyuluhan, salah satu penyuluh anti korupsi namanya Kak Manggazali. Kak Manggazali itu pendongeng handal di Makassar juga. Itu melakukan penyuluhan melalui metode dongeng. Jadi beliau karena seorang pendongeng, beliau menginternalisasi nilai-nilai itu melalui dongeng. Nah, itu untuk Kak Manggazali. Jadi memang fokusnya adalah di pendidikan. Nah, kalau untuk di program rencana aksi saya sebenarnya ingin menggait teman-teman instansi pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, yang memang ingin menginternalisasi nilai-nilai ini, yuk kita bareng-bareng di Kota Makassar, ayo kita bisa, misal teman-teman butuh, ini saya butuh pemateri, nah mungkin boleh kabarin kami siap, tanpa ada bayaran apapun, tanpa ada pungutan biaya apapun, kami siap untuk melakukan penyuluhan, karena di Makassar tuh kita ada IPAK Sulsel namanya, Ikatan Penyuluh Anti Korupsi Sulawesi Selatan, dan itu menurut saya adalah sebuah modal utama yang bisa kita manfaatkan. Jadi kita banyak banget di bidang penyuluhan anti korupsi sebenarnya pemateri-pemateri yang handal, tapi mungkin belum sampai ke permukaan ya, mungkin belum karena materi anti korupsi ini sebenarnya masih kadang bisa dibilang masih jarang tersentuh oleh pendidikan sekolah. Bahkan kalau untuk di pendidikan perguruan tinggi pun masih beberapa perguruan tinggi yang menerapkan mata kuliah anti korupsi. Makanya saya fokusnya adalah ke sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi, dan saya sangat terbuka kemungkinan kepada teman-teman pendengar yang mungkin saya mau deh ada materi penyuluhan anti korupsi atau materi-materi tentang nilai-nilai integritas. Itu boleh banget ngabarin saya atau mungkin ngabarin teman-teman, mungkin ke Andi dan lain sebagainya, untuk kita, yuk kita berkolaborasi, kita tanamkan itu nilai-nilai anti korupsi supaya Makassar secara khusus dan Sulawesi Selatan secara umum bisa menjadi wilayah yang bebas korupsi. Kayak itu sih.
0: Baik. Dan nanti pendengar, ini di segmen selanjutnya Kak Aslan dan juga Kak Fajrin akan berbagi banyak hal edukasi seputar anti korupsi dan juga nilai-nilai integritas. Kalau mengenai rencana aksi sendiri Kak Fajrin, gimana nih khususnya apa peran yang dilakukan agar dampak yang tadi dikhawatirkan Kak Fajrin, ternyata pelaku dan korban ini juga ada yang penyandang disabilitas seperti itu.
3: Baik Kak, terima kasih. Rencana aksinya yang paling nyata sekarang ini Kak, ini salah satu rencana aksi kami.
0: Ya.
3: Alhamdulillah RRI bisa menjadi wadah untuk rencana aksi kami pertama ini untuk menyuarakan tentang bahayanya tindakan-tindakan korupsi.
0: Ya.
3: Dan kalau untuk rencana aksi saya rencananya mau mengadakan di SLB semacam seminar atau diskusi publik yang menghadirkan teman-teman disabilitas, teman-teman pemuda, para relawan, dan juga terbuka untuk masyarakat umum. Untuk itu, mensosialisasikan tentang apa sih itu korupsi, bagaimana sih sikap-sikap integritas itu, karena bisa jadi selama ini kita sering dengar kata-kata korupsi, tapi kita nggak tahu dan kita nggak sadar ternyata seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari kita melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dan seringkali kita merasa saya sudah punya integritas, tapi ternyata dalam kenyataannya kata-kata integritas itu hanya kata-kata, belum bisa kita laksanakan, belum bisa kita kemudian internalisasikan. Dan saya rasa ketika semua orang secara individu sudah punya kesadaran, sudah punya keengganan kemudian untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi atau tindakan-tindakan yang koruptif, saya rasa itu akan lebih maksimal, itu akan lebih baik, karena kesadaran secara internal itu apapun yang terjadi kita akan tetap teguh. Dan saya rasa kalau misalnya kita semua sudah sadar tingkat akar rumput tentang korupsi, tingkat teman-teman disabilitas sadar tentang itu, kita semua bisa jadi agen-agen perubahan. Kalau ada kita lihat hal-hal yang aneh di masyarakat, ya kita bisa lapor ke KPK. Karena ya sebagai pelapor, kita tidak wajib menyertakan bukti. Dan itu juga sudah diatur dan sudah dilindungi oleh undang-undang.
0: Baik. Dan pendengar, kita jeda dulu Kak Aslan ya. Nanti kita akan lebih banyak tahu setelah mendengarkan pengalaman Kak Aslan dan juga Kak Fajrin sebagai penyuluh dan juga alumni Sintesis. Kita nanti akan banyak mengetahui di segmen selanjutnya mengenai pemahaman terhadap apa itu korupsi, kemudian nilai-nilai integritas tadi, termasuk dari sudut pandang pemenuhan hak-hak aksesibilitas bagi teman-teman disabilitas, kenapa kemudian korupsi itu berbahaya. Kami akan kembali mendengar sesaat lagi, tetaplah dalam program Ruang Disabilitas.
4: Pilih siapa kita di pilkada ini?
5: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
4: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
5: Itu udah lumrah kali.
4: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
5: Iya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
4: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
5: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
4: Lah emang kenapa?
5: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
4: Gimana dong?
5: Ya bayar dong.
6: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
7: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
6: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
7: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
6: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
7: Iya, hilaf.
8: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
9: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
10: Pak, masih di kantor?
9: Iya, masih di kantor ini.
10: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
9: Iya.
10: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
9: Iya, Papa mau pulang.
8: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah Pak, nanti ada bagian kok untuk Bapak, aman itu.
9: Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
11: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
12: Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 pada Pasal 53 Ayat 1 menyatakan, pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal 53 Ayat 2 menyatakan, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Kewajiban pemerintah dan perusahaan swasta tersebut sampai saat ini belum terpenuhi. Tidak ada aturan turunan yang mengatur sanksi bagi perusahaan. Terlebih lagi, belum ada data pasti mengenai jumlah instansi dan perusahaan yang mematuhi peraturan itu. Pemerintah seharusnya tegas dalam memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 guna memudahkan penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan. Sejumlah komunitas disabilitas berinisiatif sendiri untuk memberikan pembekalan keterampilan kepada anggota. Pelatihan yang diberikan meliputi pelatihan formal seperti menyiapkan pegawai perkantoran dan pelatihan informal, misalnya menjadi pemijat dan petugas kebersihan. Kreativitas dan inisiatif mereka yang akhirnya menentukan nasib mereka sehingga menjadi individu yang mandiri. Hargai perbedaan, bangun kesetaraan.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Ruang Disabilitas, dan kita masih membahas pentingnya pemahaman bahaya korupsi bagi kelompok disabilitas dan pengenalan sikap-sikap integritas. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bertanya atau ikut berkomentar, boleh bergabung bersama kami melalui line telepon atau WhatsApp di 08 21 33 33 94 40, atau juga di live chat di YouTube dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan sekarang kita masuk ke pemahaman paling mendasar nih. Kalau kita mendengar kata korupsi, sebenarnya apa yang dimaksud korupsi, Kak Aslan, dan dampaknya seperti apa? Silakan.
1: Kalau kita nyebutin kata korupsi, itu sebenarnya secara derivasi etimologisnya itu berbeda-beda ya. Mungkin kalau misal di teman-teman di Malaysia, dia nyebutnya rasuah. Rasuah. Tapi secara etimologis, corruption itu berasal dari bahasa Latin, corruption, yang artinya kebusukan, kejelekan, keculasan, dan lain sebagainya. Jadi intinya sebenarnya korupsi itu adalah hal-hal yang sifatnya buruk. Dari dalam artian secara etimologis, berbuat curang, suap, menyuap, gratifikasi, itu masuk kepada kategori itu. Nah, kemudian secara terminologis, kalau kita lihat di materi ini, anti korupsi, itu tindak pidana korupsi dibagi menjadi 30 delik. 30 delik tipikor, yang kemudian disederhanakan jadi 7. 7 delik tindak pidana korupsi. Yang jadi yang pertama itu penyelewengan uang negara, suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan, dan masih banyak lagi. Jadi dia sekitar ada 7 pada saat itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara korupsi, akan berbeda ketika kita membahas tipikor tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif. Nah, perbedaannya mungkin ini yang sering masyarakat kita kurang bisa bedakan, yaitu kadang mereka ketika melihat korupsi itu cuma hal-hal yang sifatnya kayak menyuap dalam uang yang besar, misal seperti itu. Padahal sebenarnya perilaku-perilaku koruptif itu berangkat dari perilaku-perilaku penyimpangan yang kecil. Contoh, mungkin ada pendengar yang dari kuliah titip absen. Titip absen itu salah satu perilaku koruptif. Dan mungkin dampaknya nggak akan sebesar ini korupsi dalam artian penyelewengan uang negara, tapi itu akan menimbulkan efek domino. Dalam artian mungkin ketika dia kuliah, dia kebiasaan titip absen. Jadi ketika dia menjadi seorang pejabat negara, dia kebiasaan nitip kepentingan. Entah itu mungkin ke DPR lah atau kemana, itu bisa jadi hal seperti itu. Jadi kalau misal kita membahas tentang perilaku-perilaku koruptif, itu banyak banget. Yang mungkin sebenarnya kita secara nggak sadar itu perilaku yang nggak bagus, dan itu efek dominonya akan sangat berasa di masa depan. Salah satunya mungkin memberi uang pelicin, itu paling sering banget. Kalau misal karena saya tinggalnya di kampung ya, itu kadang ya kalau misal orang mengurus surat tanah lah, mengurus KTP lah, mengurus akte kelahiran lah, itu sering banget dan sudah dinormalisasi untuk kasihlah beberapa gitu. Uang jalan lah bahasanya, uang rokok lah gitu.
2: Seikhlasnya.
1: Dan itu biasanya ke penyelenggara negara. Padahal itu gak boleh karena itu gratifikasi. Yang pertama mungkin karena kalau misal saya orang Bugis, kita ada nilai makbere ya namanya. Mungkin kalau misal kita sebagai masyarakat, wah udahlah kasih aja sebagai ucapan terima kasih, dan penyelenggara negaranya tidak menolak, dalam artian itu pegawai Dukcapil lah atau apa, itu sudah bisa dimasukkan gratifikasi, Kak. Dan mungkin nilainya kecil, tapi sikap itu akan berdampak besar ketika dia sudah memegang jabatan besar. Dan kebiasaan-kebiasaan kecil itu bisa sangat merugikan negara nantinya. Contoh kalau misal pegawai yang sering dikasih itu udah jadi misal kepala bagian gitu. Tolong mungkin terus ada warga yang datang, oh tolong masalah perizinan. Ini paling sering banget nih masalah perizinan nih. tolong ini izin saya dipercepat ya. Nah itu biasanya ada. Habis itu nih uang, bukan uang sih, bahasanya kayak hadiah gitu. Ini hadiah mungkin untuk ucapan terima kasih. Kalau penyelenggara negaranya nggak paham tentang nilai-nilai anti korupsi, itu pasti bakal diterima. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dari kecil yang kita sering biasakan, ketika kita udah besar dan kita udah jadi pemangku jabatan, itu akan sangat merugikan. Makanya fokusnya kita adalah anak-anak atau generasi muda sekarang itu takut korupsi, sistemnya itu diperkuat sehingga gak ada celah untuk korupsi, penyelenggara negaranya itu menolak korupsi, insya Allah mungkin negara kita akan jadi negara yang maju. Karena kalau kita bahas tentang dampaknya, mungkin secara tidak sadar, mungkin saya bahasnya ada dua dampak ya. Ada dua korban sebenarnya, secara gak langsung ketika orang melakukan korupsi. Pertama koruptor itu sendiri, yang kedua adalah rakyat. Karena gak bisa dipungkiri, kalau misal di materi biaya sosial korupsi, segala kerugian negara yang kemudian tidak bisa dikembalikan, yang nanggung siapa? Rakyat. Kenapa? Karena uang pajak kita akan digunakan untuk menutupi korupsi ini. Jadi secara nggak langsung, mungkin banyak rakyat yang bilang, warga yang bilang, ah itu korupsi urusannya pemerintah, bukan urusan kita, ya begini-begini sih. Tapi perilaku-perilaku koruptif kita sebenarnya kadang mendorong penyelenggara negara untuk, nggak apa-apa sih kayaknya. Karena kan semuanya dimulai tuh dari tindakan, gray area. Jadi kayak ada satu area abu-abu. Misal, ini benar nggak ya kalau ngasih ke penyelenggara negara atau enggak? Nah, ketika udah masuk di gray area ini, ketika sudah masuk ke rasionalisasi, kadang orang, oh kayaknya nggak apa-apa jadi kakak kecil, Ji. Dia mungkin secara nominal, 100.000, Ji. Nggak apa-apa sih kayaknya. Nah, ketika sudah dirasionalisasi, ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan ketika sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi new normal. Dan itu menjadi sebuah hal yang normal. Mungkin sekarang hari ini kita bisa merasakan gitu, kayak ngasih orang duit itu udah hal yang normal lah. Bahkan sampai ada statement bahwa korupsi itu sudah menjadi budaya. Padahal secara kategori seperti yang Kak Fajri bilang, itu gak bisa dikatakan budaya. Gak ada nilai estetikanya, dia tidak punya nilai yang bagus dan lain sebagainya, itu gak bisa sama sekali katakan budaya.
0: Baik. Mungkin kayak gitu. Jadi itulah kenapa kemudian korupsi sering disebut kejahatan yang memiliki dampak yang sangat luas.
1: Sangat luas.
0: Namun kalau melihat beberapa tahun terakhir, setelah banyaknya kemudian edukasi seputar anti korupsi, kesadaran terhadap hal ini seperti apa, Kak Asna?
1: Kalau kesadaran sih sebenarnya terkait generasi pada hari ini ya. Saya melihat sebenarnya orang-orang sudah mulai aware terkait dengan pendidikan anti korupsi. Apalagi hal itu mungkin bisa ditandai dengan makin banyaknya penyuluh, makin banyaknya kegiatan-kegiatan yang membahas tentang nilai-nilai anti korupsi. Mungkin itu bisa jadi satu indikator bahwasanya, oh ternyata orang udah mulai melek nih. Nah, apakah kemudian makin banyak koruptor yang ditangkap itu sudah menjadi tanda bahwa, oh kayaknya kita korupsinya udah makin sedikit, gak bisa juga gitu. Tapi mungkin dari segi penindakan itu menjadi hal yang positif gitu. Dalam artian, oh makin banyak. Dan mungkin semoga semua koruptor itu bisa ditangkap gitu lah. Cuma yang mungkin yang akan saya highlight dan mungkin akan saya terus diseminasikan adalah, yuk semuanya itu dimulai dari sendiri. Contoh mungkin datang in time mungkin ya. Itu mungkin kebiasaan yang teman-teman ataupun warga negara Indonesia itu harus biasakan gitu. Kita harus menghargai waktu orang, kita gak boleh mengambil hak orang, waktu orang. Jadi makanya yuk biasakan in time gitu, jangan on time ya. Mungkin kalau on time ya pas, misalnya janjinya jam 12, datangnya jam 12 tok. Jadi kalau mungkin bisa 30 menit sebelumnya, 15 menit sebelumnya. Dan saya tahu itu bukan hal yang mudah ya. Makanya kami coba untuk terus ikhtiarkan, oh bisa ya kayaknya nih. Jadi makanya yang ingin saya sampaikan adalah nilai integritas itu dimulai dari diri sendiri. Jadi jangan heran mungkin kalau misal kedepannya makin banyak korupsi, tapi kita gak mencoba untuk merubah diri, kita gak mencoba untuk mengubah lingkungan di sekitar kita dengan cara berpegang teguh kepada nilai integritas. Itu sih sebenarnya.
0: Baik. Nah, Perkar, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai dampak korupsi secara umum begitu. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang sangat penting khususnya untuk program Ruang Disabilitas ini, yaitu bagaimana kemudian korupsi dapat berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Tadi di awal sudah sempat dibahas juga sama Kak Fajrin. Nah, mungkin boleh dijelaskan Kak Fajrin, seperti apa kemudian kenapa korupsi itu sangat berbahaya, khususnya jika dilihat dari sudut pandang pemenuhan hak-hak aksesibilitas bagi teman-teman disabilitas.
2: Baik, jadi kalau kita bicara tentang disabilitas, kita juga harus ingat tentang regulasi yang mendasarinya, Kak. Mm-hmm. Jadi ini sering kami juga suarakan, kalau bicara tentang disabilitas, bicara tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Di situ dijelaskan tentang beberapa aspek menjadi hak dan kewajiban oleh teman-teman disabilitas. Kemudian, hak bisa kita dapatkan apabila dana dari pemerintah itu kan tercukupi. Mm-hmm. Misalnya, hak infrastruktur, hak pendidikan, hak berpariwisata, hak memperoleh bantuan sosial dan lain-lain. Cuman kan seringkali kita lihat bahwa banyak kemudian bantuan sosial yang disunat, banyak kemudian bantuan sosial yang tidak sampai, atau bahkan ada orang-orang yang sebenarnya berhak memiliki atau mempunyai bantuan tapi mungkin datanya yang bagaimana-bagaimana sehingga mereka tidak dapat ya untuk bantuan itu. Dan yang harus juga kita tahu bahwa sebagai disabilitas, pasti disabilitas punya extra cost, punya kebutuhan lebih dari orang-orang yang non-disabilitas. Maka dari itu, dari semua kerentanan tersebut, apabila dana yang menjadi hak teman-teman disabilitas itu dikorupsi juga, nah bila orang Makassar, apa poin? Sudahlah hidupnya kita serba dibatasi, hidupnya disabilitas itu lebih mahal daripada orang non-disabilitas, dicuri pula. Jadi lagi-lagi kita mau tekankan bahwa isu-isu tentang korupsi ini memang kita harus tahu, dan juga jangan lupa tentang nilai-nilai integritas yang kami juga pelajari kemarin, Kak.
0: Ya.
2: Itu nilai-nilai integritas disingkat menjadi Jumat Bersepeda Kakak. Jadi Jumat itu Ju-nya itu jujur. M-nya mandiri, T-nya tanggung jawab, sederhana, peduli, adil, dan kerja keras. Jadi ada sekitar 9 nilai-nilai integritas yang kami pelajari waktu di sintesis itu. Kalau semuanya ini bisa kita jalankan, misalnya kita jujur kalau misalnya gaji tak cuma 3 juta ya gak usahlah selip-selip di tempat lain. Kalau misalnya kita bisa mandiri sebagai disabilitas, ayo kita maksimalkan tanpa harus selalu menjadi objek belas kasihan atau diobjektifikasi. Kemudian bertanggung jawab ya, kita jalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat, kita taat sama aturan, kemudian kita berani bersuara. Jadi jangan karena kita disabilitas, jangan karena kita kelompok rentan, semakin tidak mungkin bersuara, karena siapa lagi yang tahu tentang diri kita. Istilahnya, nothing us about us and no one left behind. Tidak ada tentang kita tanpa kita, dan tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal.
0: Baik, karena ketika anggaran atau kebijakan yang seharusnya digunakan ya untuk memenuhi hak penyandang disabilitas disalahgunakan, tentu dampaknya bisa langsung dirasakan begitu ya.
2: Iya, Kak.
0: Oleh teman-teman disabilitas. Dan banyak contoh kasus, Kak, kemudian?
2: Iya, Kak, ada beberapa yang saya bilang tadi. Kemudian saya pun juga pernah merasakan hal tersebut. Saya pernah menjadi atlet di salah satu provinsi
0: ya,
2: yang katanya gubernurnya itu kan banyak korupsinya yang berdampak ke kami. Kami sudah latihan berbulan-bulan, sempat tidak digaji sehingga kami harus utang sana sini. Adapun digajinya sedikit sekali, dan ya waktu itu mungkin karena saya juga belum punya pengetahuan yang cukup ya tentang bagaimana melapor dan lain-lain, ya kita cuma bisa diam mengeluh dalam hati, dan ya semakin menjadi kaum rentan, sudahlah disabilitas dikasih begini ya tanpa tidak berdaya, Kak. Jadi saya pun pernah menjadi korban dalam hal ini. Jadi makanya saya greget sekali untuk kemudian menyuarakan, ayo kita sadar bahwa korupsi itu amat sangat jahat ya, sebagaimana juga yang dijelaskan tadi sama Kaslan. Dari asal katanya saya suatu kebusukan. Jadi masa kita memelihara kebusukan? Mari kita sadar, dan teman-teman disabilitas, jangan kita takut untuk melapor, jangan kita takut untuk berdiskusi. Saya sangat terbuka, karena juga sebagai alumni sintesis, kami wajib menyampaikan, apalagi ke komunitas masing-masing. Saya disabilitas dan saya mau menjadi corong tentang bahayanya anti korupsi dan pentingnya nilai-nilai integritas untuk kita.
0: Yang 9 nilai tadi ya, begitu ya. Apa sih katanya, Kak?
2: Jumat Bersepeda Kakak.
0: Jujur.
2: Jujur. mandiri, tanggung jawab, sederhana, peduli, adil, kerja keras.
0: Iya. Oke. Baik, dan itu seperti yang tadi dijelaskan Kak Aslan, harus ditanamkan sejak dini begitu ya.
1: Iya, betul banget itu.
0: Karena pelaku korupsi ini bukan hanya di pemerintahan saja begitu ya, tetapi juga di
1: masyarakat seringkali kita.
0: Iya.
1: Membenarkan perilaku-perilaku koruptif ya bahasanya.
0: Baik, seperti yang tadi dicontohkan. Terima kasih buat yang sudah komentar juga di live chat. Ini ada Dimas Adrian, katanya terima kasih untuk narasumber yang luar biasa memberikan pengetahuan tentunya tentang anti korupsi. Yang ini ditanyakan katanya kalau misalnya ada temuan seharusnya seperti apa kalau ada temuan mengenai dugaan korupsi, dan tadi katanya disinggung terkait penyelenggara. Nah, ini biasa penyelenggaranya yang bermasalah. Bagaimana solusinya untuk kali ini? Silakan Kak Aslan.
1: Ini sebenarnya relate juga dengan salah satu materi yang dibawakan di sintesis kemarin. Ya. Jadi citizen journalism as a watchdog gitu. Jadi sebenarnya masyarakat itu bisa jadi matanya KPK. Dalam artian bahwa ketika mungkin masyarakat melihat ataupun menemukan ada temuan terkait dengan perilaku-perilaku koruptif atau mungkin perilaku korupsi lah, perilaku korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, mungkin dalam hal ini kayak aparatur desa dan lain sebagainya, itu kemudian sebenarnya bisa dilaporkan. Nah, dilaporkannya itu bisa di website resminya. Jadi memang KPK ada website resminya, lapor KPK kalau nggak salah. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat langsung aja di Permas KPK, nanti ada link di situ. Dan untuk untuk pengisiannya itu paling nanti akan ada data diri, pengisian data diri dan temuan, barang temuan, bukti kalau ada. Itu kalau misalnya ada bukti bisa langsung di ini, bukti dan mungkin beberapa data-data pribadi. Cuma yang harus ditandai atau yang harus dijadikan sebuah acuan bagi pelapor, usahakan dirinya tuh tidak diekspos atau tidak terekspos.
2: Iya.
1: Karena jangan sampai, kalau bahasanya Pak Ganjar Bunaprata, itu salah satu ini pemateri kami pada hari itu, beliau dosen UI terkait dengan hukum, beliau bilangnya jangan sampai kalau misal identitas pelapor itu teridentifikasi, bisa jadi sehari dua hari itu ngambang. Karena gak bisa dipungkiri tuh, ini korupsi ini salah satu extraordinary crime. Jadi dia emang kejahatan yang sangat luar biasa. Jadi bisa, kalau misal orang bilang ini kayaknya kalau misal dilaporin terus kita nge-expose, oh saya habis lapor ke itu gubernur, saya habis lapor ke itu Pak Bupati, nah bisa jadi ngambang nanti di Sungai Sadang. Makanya mungkin kalau untuk pelapor, kalau misalnya memang ada temuan, barang temuan, usahakan rahasiakan informasinya. Kalau bisa diam-diam aja gitu. Kalau bisa yang tahu cuma dirinya sendiri sama Tuhan. Jangan sampai ini. Sama mungkin tadi pertanyaan apa lagi?
0: Ini yang ditanyakan tadi terkait penyelenggara sudah dan cara melaporkan.
1: Cara melaporkan. Nah, cara melaporkannya itu emang ada di ini, di apa? Di website-nya resminya KPK kok untuk laporannya.
0: Oke, baik. Dan yang komentar lagi dan yang sudah bertanya, ini yang ditanyakan salah satunya, ini mungkin bisa dijawab sama Kak Fajri nih. Sebagai penyandang disabilitas yang mungkin merasa kurang mendapat informasi mengenai program atau sebenarnya hak-hak kami seperti apa, ini ketika ingin melaporkan bagaimana caranya? Ini dari Nurul.
2: Oh baik. Jadi kalau misalnya teman-teman ada keraguan, mungkin langkah awal atau langkah kecil bisa hubungi saya, nanti kita diskusi dulu.
0: Oke.
2: Bagaimana caranya, karena kan paling tidak kami sudah ada link ke Permas, dan kelebihannya mungkin karena kami alumni sintesis, kami bisa juga berdiskusi langsung sama teman-teman Permas KPK, karena tidak bisa dipungkiri juga banyak teman-teman yang pasti takut melapor kata. Nah, maka dari itu mungkin awalnya bisa, atau juga bisa juga searching, karena setahu kami juga di KPK itu ada beberapa jenis pelaporan, bisa melalui website, bisa melalui email, bisa juga melalui layanan WhatsApp. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung, juga bisa hubungi saya, kami juga punya kontaknya Permas untuk kemudian kita bisa berdiskusi, kita bisa melaporkan, dan jangan takut melapor kalau misalnya memang kita merasa itu terjadi. Karena yang kami juga pelajari kemarin, masyarakat itu bisa melapor ketika kejadian itu sebelum, akan, dan sedang terjadi. Kalau misalnya kayak ada dugaan, tak, gak apa-apa, melapor mungkin saja. Tapi harus kita pastikan laporan tak bukan laporan palsu, karena kan bisa berdampak ke diri tak masing-masing. Selama kita yakin itu laporan tak betul-betul dan tidak kita karang-karang, jangan kita takut melapor, karena tetap ada undang-undang yang apa namanya, tetap ada undang-undang yang melindungi. Kalau misalnya bicara tentang undang-undang, mungkin teman-teman bisa baca undang-undang dari undang-undang nomor 28 tahun 99, habis itu nomor 31 tahun 99, habis itu bisa juga baca undang-undang nomor 20 tahun 2001 dan undang-undang nomor 30 tahun 2002, dan yang terbaru itu undang-undang nomor 19 tahun 2019. Nah, di situ teman-teman bisa baca kalau teman-teman mau terliterasi kemudian tentang korupsi dan pembentukan KPK.
0: Baik. Ini pertanyaan masih ada, namun waktunya tinggal 2 menit terakhir. Mungkin boleh disingkat-singkat sekaligus pesan akhir begitu ya. Kalau ini dari Ed Siti Rahma, kalau ingin melaporkan dugaan korupsi tetapi takut identitas kita diketahui atau takut dapat masalah nanti katanya. Terus juga ini yang ditanyakan, bagaimana kalau penyandang disabilitas, katanya juga apakah bisa ikut menjadi bagian dari gerakan anti korupsi dan merasa agak takut atau minder begitu ketika misalnya berhadapan dengan petugas. Mungkin sekaligus ditanggapi singkat dan kesimpulan Kak Aslan dulu.
1: Oke, terkait laporan tadi ya Kak ya. Sebenarnya laporan itu jangan takut. Pertama jangan takut. Karena pihak KPK juga pasti bakal menjaga kerahasiaan. Bahkan dokumen laporannya itu ada masanya dan biasa dimusnahkan. Jadi jangan takut sama sekali. Jadi KPK akan menjamin kerahasiaan pemberi lapor, pelapor gitu. Nah itu yang mungkin teman-teman, jadi jangan takut aja. Mungkin sekalian untuk closing statement dari saya, mari mulai menjadi pribadi yang berintegritas, karena semuanya dimulai dari kita semua, dan itu efek dominonya juga akan kembali ke kita semua. Kalau kita berintegritas, insya Allah negara ini kita optimis bakal menjadi lebih baik, dan kedepannya korupsi-korupsi tidak akan terjadi lagi. Jadi yuk kita mulai dari sekarang, dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan terdekat, kita bisa berintegritas. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar.
0: Baik.
1: Mungkin itu aja sih.
0: Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar ya. Mulai dari jujur, mulai dari disiplin, mulai dari bertanggung jawab, seperti yang tadi disampaikan juga, mulai dari menolak kecurangan. Kalau Kak Fajrin, silakan.
2: Baik, untuk teman-teman disabilitas dan teman-teman non-disabilitas, intinya siapapun kita, dari manapun kita, kita bisa menjadi salah satu agen. Sebagaimana yang dijelaskan tadi ya, ada trisula, ada pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Kita bisa bergerak teman-teman di bidang pendidikan. Semua hal dimulai dari diri kita sendiri. Kita bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Kita bisa membangun keluarga kita yang berintegritas. Mulai dari hal-hal kecil. Jangan mudah menyerahkan sesuatu ketika itu ada niatnya. Kan dalam Islam juga dilarang kita memberi dengan riya, dengan ada harapan. Dan untuk teman-teman disabilitas, mari kita lakukan, mari kita laksanakan hal-hal yang berintegritas. Karena ada juga satu tuh dalam Jumat bersepeda kakak, berani. Jangan karena kita disabilitas kita takut. Karena siapa lagi yang mau menyuarakan tentang disabilitas kalau bukan disabilitas? Dan ingat teman-teman, ketika korupsi itu terjadi, yang paling rentan akan terdampak. Dan kita disabilitas sudah rentan ketika dana yang menjadi hak kita dirampas, hak kita dicuri oleh mereka, koruptor-koruptor jahat itu. Nah, kita diam, jangan sampai kita menjadi orang yang diam akan kejahatan. Bisa jadi orang berbuat jahat bukan karena sedikit orang baik, tapi karena banyaknya orang baik yang diam. Maka dari itu, marilah menjadi orang yang baik, yang berani, menjadi orang yang berintegritas dan disabilitas. Mulai sudah harus bersuara, karena keterbatasan itu tidak membatasi kita untuk dikatakan pantas, dan kita pantas untuk menjadi agen-agen perubahan mengenai Indonesia yang bebas korupsi ke depannya.
0: Wah, pantas jadi peserta inspiratif ya. Dan ini sudah mengambil langkah itu Kak Fajrin ya, untuk berani kemudian mengedukasi dan menyuarakan mengenai anti korupsi. Kak Aslan, terima kasih. Kak Fajrin, terima kasih untuk waktu, banyak, pengalaman dan pengetahuan yang dibagikan, dan semoga obrolan kita tidak hanya berhenti di ruang siaran ini, tetapi menjadi pengingat dari apa yang disampaikan Kak Aslan dan Kak Fajrin, bahwa kita semua untuk menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan kita sehari-hari dari hal-hal yang sederhana. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: hampir sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min Jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer menggagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
1: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
0: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
1: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
0: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Proto Gerer, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut get saya, close to this. Ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trap Sponsor, maksud kami Trap Zone Sports, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang

0: karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
3: Trabzonspor Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elis Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. John and Dustin, Elise Mertens did play well by any means.
2: Tenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elis Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya, dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

0: pertahanan Singapura.
1: Sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup H Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka, Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erik, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erik menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA, dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain.

menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esports Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esports Nation Cup 2026. Kompetisi esports antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 81 tahun Indonesia merdeka.
1: Ru 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan

0: siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan memperkenalkan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bendera siap.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat rang.
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gue jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Setelah tadi kami sudah menghadirkan sejumlah informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita mendengar hingga pukul 13 nanti. Kami akan temani Anda di akhir pekan ini di musik dan informasi. Jangan lewatkan juga, nanti kami akan hadirkan feature menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Makassar.

0: tengah hiruk pikuk siang hari, di mana matahari seakan sedang menyengat tepat di atas kepala, ada satu menu yang seolah tak pernah lekang oleh waktu. Ya, bakso, makanan yang menemani generasi kakek nenek kita hingga kini tetap menjadi primadona saat perut mulai keroncongan di jam makan siang. Hari ini dua anak muda, Lisa dan Hijrah, di tengah gempuran tren makanan kekinian yang serba fancy, mereka memilih untuk kembali ke yang klasik. Kenapa? Karena bagi mereka, bakso bukan sekadar bulatannya saja, tapi tentang mendukung UMKM lokal yang nyata.
1: Justru ini rahasianya, bakso itu makanan aman. Mau kapan saja, rasanya tetap enak. Apalagi kalau siang begini, kuah panasnya bikin keringatan, rasanya justru segar.
2: Dan selain itu, kami sadar kalau setiap mangkuk yang kita beli, itu artinya kita membantu ekonomi tetangga kita sendiri. Penjual bakso ini kan UMKM, mereka yang menggerakkan roda ekonomi lokal setiap hari.
0: Di warung bakso, sekat sosial seolah lebur. Harga yang terjangkau membuat makanan ini demokratis. Di tengah gempuran tren makanan kekinian yang seringkali tampil estetik di layar ponsel, ada sebuah pemandangan yang mungkin luput dari perhatian kita. Di sudut kedai bakso yang sederhana, uap panas mengepul dari mangkuk yang aromanya menggugah selera. Hijrah dan Lisa, dua anak muda yang masih menyeruput kuah kaldu dengan nikmat, tanpa peduli pada riuhnya tren makanan modern yang sedang antri di mal-mal besar. Dunia media sosial hari ini seolah menuntut kita untuk selalu tampil up to date, mulai dari croissant berlapis coklat hingga kopi susu dengan campuran rasa yang rumit. Namun, bagi sebagian anak muda, kenikmatan justru ditemukan pada kesederhanaan yang abadi.
1: Kayaknya kalau menu bakso tidak akan pernah lekang oleh zaman, rasanya yang enak akan selalu memanggil kita untuk menyantapnya lagi.
3: Kira masih muda gede, masih anak muda, masih anak sih.
2: Memang iya, banyak makanan dan minuman kekinian yang seperti saat ini. Tapi saya yakin semua anak up to date sama makanan tersebut pasti akan tergiur juga untuk makan bakso, karena memang rasanya enggak kalah juga sama menu-menu makanan dan minuman modern saat ini.
0: Ungkap Hijrah dan Lisa yang masih duduk setia dengan bakso dan kuahnya. Mereka tidak merasa minder. Mereka tidak merasa ketinggalan zaman ketika teman-teman sebaya mereka sibuk memotret makanan untuk konten feeds Instagram. Mereka justru sibuk menikmati setiap butir bakso dengan perasaan bangga. Ada semacam pemberontakan halus di sini, sebuah pernyataan bahwa tidak semua hal baik harus diukur dari seberapa modern tampilannya. Mereka tidak merasa minder.
1: Tidak, enggak mungkin malu lah saat makan bakso. Palingan kan akan buat itu yang lain ikutan juga bakso. Pokoknya kata malu jauh dari semua punya ke bakso.
3: Kira masih muda gede.
2: Kalau makan bakso sama sendiri ataupun sama teman-teman tidak malu lah. Malahan bangga karena bisa terus eksis mendukung produk lokal kita dan melestarikan makanan tradisional.
0: Bakso bukan sekadar makanan. Bagi mereka yang memilihnya, bakso adalah simbol keberterimaan diri. Ini adalah tentang memilih rasa daripada gengsi. Saat banyak anak muda merasa tertekan untuk terlihat mengikuti arus makanan viral, kelompok ini justru menemukan kenyamanan di kedai pinggir jalan. Mereka tahu, makan bakso di pinggir jalan tidak lantas membuat mereka kurang keren. Justru keberanian untuk menjadi diri sendiri, memilih apa yang benar-benar disukai, alih-alih apa yang sedang tren, adalah bentuk kematangan yang jarang dimiliki. Tak lupa, pemandangan kini beralih ke anak muda yang menjadi penjual baksonya. Anak muda yang diketahui berasal dari Kabupaten Takalar bernama Rian ini justru bahkan tidak malu, tetapi mendobrak kata malu tersebut dan menggantikannya dengan semangat mencari rezeki.
4: Yang mana?
5: Yang tak pakai mie.
4: Tak pakai mie campur.
5: Ada tahu.
4: Pakai.
1: Maaf gugup.
5: Tak balik.
0: Di usia yang seharusnya dihabiskan dengan nongkrong atau berselancar di dunia maya, Rian, anak muda asal Takalar, memilih jalan yang berbeda. Tidak ada rasa gengsi, yang ada hanyalah tekad yang kuat. Baginya, Setiap butir bakso yang ia racik adalah investasi masa depan. Bekerja sebagai penjual bakso adalah ujian ketelatenan. Harus bangun lebih awal untuk ke pasar, bergulat dengan panasnya kuah di tengah teriknya matahari, dan menghadapi berbagai karakter pelanggan. Namun, Rian menjalaninya dengan antusias, terlebih saat menghadapi para pembeli yang punya banyak permintaan.
4: Ini bapaknya baju lupa sama mas.
5: Kita berdua kak. Di sini memang
4: prioritas
5: perempuan dulu.
4: Asik.
5: Makanya kalau perempuan nggak marah. Apa?
0: Di sela kesibukannya, Rian sering memberikan motivasi kepada teman sebayanya. Ia ingin membuktikan bahwa peluang rezeki itu ada di mana saja, selama kita mau menjemputnya dengan keringat sendiri. Dengan kesabaran meladeni keriwehan para pembeli, maka pembelinya akan selalu menjadi langganan yang setia mencari semangkuk bakso dagangan.
5: Berapa orang, Mbak?
4: Ya.
5: Berapa orang?
4: Kalau di anuku saya ada 4 orang, Kak.
5: Tuanya lagi?
4: Ya, iya, lagi. Lagi-lagi, op. Campur aja deh.
5: Kerupuk juga?
4: Enggak.

Rian adalah potret anak muda masa kini yang berani mendobrak stigma bahwa sukses tidak selalu memakai dasi di ruang berpendingin. Terkadang, sukses justru dimulai dari balik gerobak dengan kerikat yang jujur dan semangat yang tidak pernah padam. Begitupun juga dengan dua anak muda bernama Lisa dan Hijrah. Ternyata, sinergi antara anak muda yang sadar akan pentingnya mendukung UMKM lokal dan semangat penjual muda yang ingin mempertahankan kuliner legendaris ini menciptakan harmoni yang menarik. Bakso tetap lestari, perut kenyang, dan ekonomi kerakyatan pun terus berputar. Jadi, jika suatu saat nanti Anda melihat seorang anak muda yang sedang asyik menikmati semangkuk bakso di tengah gempuran gaya hidup serba modern, jangan pernah melihatnya sebagai sesuatu yang aneh. Lihatlah sebagai sebuah pilihan, karena terkadang kebahagiaan sejati memang tidak terletak pada kemasan yang mewah, melainkan pada kehangatan semangkuk kuah kaldu yang jujur yang menemani kita tetap membumi di tengah dunia yang makin cepat berubah. Jadi, sudahkah Anda makan siang hari ini? Mungkin semangkuk bakso di sudut jalan dekat kantor atau rumah Anda bisa jadi pilihan tepat untuk siang ini.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.
2: FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih terus bersama kami di Makassar siang ini, dan melanjutkan kebersamaan kita di Makassar siang ini seperti biasa pukul 13 hingga jelang pukul 14 kami akan hadirkan pendengar obrolan seru siang ini. Dan untuk obrolan seru siang ini kami akan hadirkan kembali obrolan bersama dengan salah satu owner ya, owner Dugem Station, dengan topik gaming di era digital, hobi yang bisa jadi profesi. Dan pendengar, di obrolan ini Anda bisa mendapatkan inspirasi tentunya bagaimana perkembangan gaming di Indonesia, termasuk peluang-peluang usaha yang bisa Anda manfaatkan di era digital ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Informasi dan inspirasi.
1: Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: obrolan seru siang ini, dan seperti biasa menghadirkan tentunya narasumber yang merupakan sosok-sosok inspiratif ya. Ada cerita-cerita atau kisah-kisah yang menginspirasi, dan kali ini narasumber saya, tamu saya ini beliau seorang ASN juga. Dan kalau mungkin dulu game sering dianggap sekedar membuang waktu begitu ya. Nah, ternyata industri gaming saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi kreatif yang berkembang sangat pesat, dan tamu saya kali ini melihat peluang itu, dan kita mau tanya-tanya apa yang kemudian melatar belakangi sehingga membuat sebuah usaha ya, namanya Do Game Station. Dan pendengar sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar. Narasumber saya siang hari ini namanya Indra Wahyudi SE, owner Do Game Station Makassar. Udah muncul belum sih di layar? Kita sapa, halo Indra.
1: Halo Kak.
0: Terima kasih sudah main-main ke Studio Pro 1 RRI Makassar. Sebenarnya sudah dijadwalkannya itu sudah dari beberapa
1: ya, betul.
0: Waktu lalu begitu ya. Ya
1: betul. Dari bulan Mei kalau nggak salah.
0: Dari bulan Mei?
1: Iya.
0: Dan baru kesampaian ya, sekarang
1: baru
0: begitu.
1: Bisa diberi kesempatan kita ketemu hari ini.
0: Katanya jadwalnya padat ya.
1: Bukan padat sih ya. Gitu, karena kan

0: bukan kesibukan lain juga sebagai ASN kayak gitu.
1: ASN juga. Ya. Oke, dan kabarnya ASN-nya itu bukan di Makassar.
0: Bukan.
1: Tapi di Papua.
0: Iya, di Papua, di pedalaman Papua.
1: Di pedalaman Papua. Tepatnya ya. Di mana,
0: Kak Inta? Di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, di Ilaga.
1: Di Ilaga.
0: Iya.
1: Oke, dan kalau di Papua sendiri sudah berapa lama, Kak Inta?
0: Saya merantau ke Papua itu dari Agustus 2013. Mm-hmm. Ya, di situ kebetulan ada tes CPNS, ya coba-coba.
1: Oh.
0: Ya, okay. Alhamdulillah keterima akhirnya sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Ya.
1: Dari 2013
0: sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Iya.
1: Dan aslinya sebenarnya?
0: Aslinya saya besar kecilnya lahirnya di Makassar.
1: Oh, Makassar.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Besar kecilnya Makassar. Orang tua Bugis. Satu bapak saya Bugis Sidrap, ibu saya Bugis Baru. Tapi lahirnya di Kota Makassar.
1: Lahirnya di Kota Makassar. Ya. Dan kerjanya dari 2013 di Papua.
0: Papua.
1: Dan kalau di sana bidang apa sih?
0: Saya ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Terkait perencanaan pembangunan daerah. Yang di Bapeda.
1: Oke, biasanya aktivitasnya apa?
0: Ya, menyusun program kegiatan yang mendukung terkait visi misi Pak Bupati, terkait pembangunan daerah, tata kotanya bagaimana. Semuanya itu yang kami kerjakan.
1: Oke, dan ceritakan gimana sih di sana gitu, yang indah, yang baik-baiknya dulu di memorinya.
0: Ya, orang kan berpikirnya Papua itu ya ketinggalan. Sebenarnya bagaimana ya? Di tempat saya itu di Kabupaten Puncak, tempatnya enak, udaranya bersih.
1: Wow.
0: Karena kami itu Kabupaten Puncak salah satu kabupaten tertinggi di Indonesia, mungkin bisa dicek juga di ketinggian 4.000 meter dari ketinggian laut. Jadi udara bersih, enak, nyaman. Ya, tapi ya pasti ada sisi positif negatifnya lah ya, mungkin dari kegangguan gangguan keamanan dan lain-lain.
1: Dan katanya lagi bergejolak sekarang.
0: Ya, lagi bergejolak.
1: Seperti apa situasi akhir-akhir ini?
0: Ya, memang kita tidak bisa memprediksi ya situasi di sana. Kalau mau dibilang aman, enggak juga. Mau bilang tidak aman, ya masih bisa lah beraktivitas. Ya. Tapi untuk saat ini ya saya diperkenankan dari kantor saya untuk work from anywhere. Karena di bidang saya ini tidak menuntut saya harus ada di kantor, bisa dikerjakan di mana saja. Kayak gitu. Jadi kemarin saya habis pulang dari perjalanan dinas, makanya kebetulan singgah di Kota Makassar dan paling besok saya balik lagi.
1: Jadi aktivitasnya tuh keseharian, kesibukan pindah-pindah.
0: Iya, jadi kadang ke kementerian, kadang balik lagi ke Papua, kayak gitu. Ya itu kesehariannya kayak gitu. Jadi makanya dari kemarin mau minta, aduh, saya mau sekali datang ke sini juga kan, sekaligus mempromosikan. Tapi ya belum ada waktu dan kesempatan yang pas kayak gitu.
1: Oke, dan ini berapa hari nih di Makassar?
0: Sudah dua hari kemarin baru tiba.
1: Kalau tadi jadi alasan kemudian ada kebijakan WFA itu salah satunya karena
0: kondisi.
1: Sebenarnya kondisinya tidak amannya itu seperti apa sih, walaupun tadi disebutkan masih bisa beraktivitas
0: ya, karena kan di sana banyak isu-isu terkait ya taulah gerakan-gerakan yang separatis kayak gitu kan. Jadi di tempat saya memang ada gerakan-gerakan kayak gitu. Jadi kebanyakan korbannya ya sipil kayak kami pendatang kayak gitu. Terus selain itu aparat keamanan juga pun juga sering jadi korban. Jadi kita pun kerja juga serba terbatas. Selain dari gangguan keamanan juga ya kami juga di sana itu nggak ada listrik. Nggak ada listrik, internet susah. Jadi kami tuh pakai semacam panel surya kalau untuk listrik atau genset. Terus untuk listrik ya kita paling pakai Starlink gitu. Karena ada jaringan telekomunikasi. Tapi itu terbatas. Kadang hilang, kadang muncul kayak gitu.
1: Wah, berarti tapi kok betah ya?
0: Bukan betah sih sebenarnya, karena ya mau tidak mau.
1: Dan kayak apa kesehariannya, hobinya berkaitan dengan yang namanya dunia digital begitu.
0: Iya.
1: Kesiksa dong.
0: Ya. Makanya waktu 2013 itu saya ke sana belum ada jaringan telekomunikasi.
1: Wah,
0: enggak ada. Jadi terus enggak ada listrik. Jadi, aduh, saya pertama kali ke sana itu baru 1 minggu mau kabur. Karena ya kita dari kota Makassar yang dengan segala akses dan fasilitas yang ada, tiba-tiba ke daerah pedalaman yang tidak ada listrik, tidak ada jaringan. Kita mau bikin apa?
1: Terus yang momentan, kenapa memang sih katanya di situ?
0: Kenapa saya mau ke situ ya? Yeah. Karena ya dulu saya, kakek saya dulu kasih saya pilihan. Kamu mau kerja di swasta atau mau di negeri?
1: Mm-mm.
0: Saya bilang ya mana-mana saja. Yeah. tapi saya berpikir ya sudah, saya ikut kakak saya ke Papua.
1: Uh-uh.
0: Kebetulan katanya ada tes CPNS, ya sudah ikut saja. Tes, alhamdulillah lulus. Kepilih, ya sudah ditempatkan di situ. Tapi pas lulusnya itu nggak langsung kayak yang kayak sekarang kan enak. Lulus, terima SK, prajabatan, selesai.
1: Hmm.
0: Sana itu saya lulus 2013, terima SK-nya 2017. Jadi ya lama yang nunggunya. Sambil nunggu itu saya ya honorer dengan gaji yang ya bisa dibilang, mau bilang pas juga enggak ya, karena gini, di sana itu harga kebutuhan pokok itu tinggi. Kayak air mineral yang 600 ml saja harganya 25.000. Bensin 50.000 per liter.
1: Ya.
0: Jadi semen 1,2 juta per sak. Jadi memang harga-harga di sana jauh dengan
1: jadi banyak culture shock waktu.
0: Iya, jadi saya kaget. Aduh. Saya datang ke sana pas bulan ada pas bulan puasa itu mau beli makanan kan, takjil.
1: Iya.
0: Ya kalau kita kan beli takjil di sini, beli pisang hijau apa, beli pisang hijau satu berapa, 20.000. Di Makassar 5.000 dapat satu. Jadi ya pasti kaget lah dengan situasi di sana yang sangat-sangat jauh berbeda. Tapi ya saya memilih tetap bertahan di sana. Karena apa ya? Di Makassar mungkin saya belum menemukan rezeki saya. Entah itu terkait pekerjaan kan, saya cari-cari, aduh kayaknya memang saya harus merantau. Namanya laki-laki kita ini, saya prinsipnya pergi pakai sarung, pulang pakai jeans. Artinya harus ada perubahan. Apalagi saya kan anak pertama. Terus kita laki-laki, ya harus tahan banting lah.
1: Dan kabarnya tadinya kan 2013 katanya hampir nyerah gitu. Yang membuat bertahan akhirnya membuat, 2013 lama loh.
0: Iya, yang membuat bertahan itu pertama ya orang tua sih.
1: Oke. Okay.
0: Karena orang tua menaruh harapan yang besar terhadap saya. Karena segala pengorbanan yang mereka berikan ke saya.
1: Ya.
0: Itu pun saya berangkat ke Papua biaya dari mereka. Jadi pasti harus saya balas dengan sesuatu yang lebih lah. Jadi saya kadang telepon sama orang tua walaupun jaringan enggak, ya sudah pakai internet kan, dulu pakai BBM kan. Apa BlackBerry. Ya, komunikasi ya cari-cari, kadang di kantor-kantor dinas saya konekkan wifi dulu pakai internet itu. Konek sama orang tua baik-baik saja di sini, tapi saya enggak betah sebenarnya mau pulang, tapi bertahan saja. Karena ya kita harus tinggalkan zona nyaman sih. Karena uang itu pasti selalu berada di tempat yang tidak nyaman.
1: Dan akhirnya apa, dengan hijrah ke Papua banyak membentuk diri juga ya, pribadinya betul. Indra ya.
0: Yang saya syukur itu karena apa ya, mental terbentuk sih. Betul-betul kayak ditempa habis-habisan. Entah kayak itu ya, enggak semua orang kan suka sama kita kan.
1: Iya.
0: Ya, apalagi saya ini pendatang. Datang ke daerah yang antah berantah dengan situasi keamanan yang tidak terjamin.
1: Pernah ada pengalaman?
0: Pernah. Jadi kita malam-malam orang baku kejar, baku saling tembak-tembak kayak main PUBG kayak gitu.
1: Jadi ini langsung ya, pakai konsolnya
0: gitu. Iya, jadi makanya ya ada kayak gitu.
1: Oh.
0: Ditembak di tempat.
1: PUBG dunia ya, nyata ya.
0: Ya, gitu-gitulah maksudnya.
1: Iya.
0: Ya, sudah hal yang umum yang kita lihat di sana. apalagi memang di daerah pedalaman. Jadi kita ke sana itu dari sini ke Makassar, ke Timika, Timika saya harus naik pesawat capung lagi kan, terbang ke sana sekitar 30 sampai 45 menit sampai di bandara Aminggaru Ilaga. Okay. Pesawat kecil.
1: Jadi Makassar.
0: Ya, Makassar, terbang ke Timika.
1: Oke. Okay.
0: Timika, dari Timika saya lanjut pesawat kecil, dia pesawat capung ya, yang Twin Otter itu. Pesawat karavan, lanjut terbang ke atas gunung.
1: Wah, dan biayanya
0: ya lebih mahal ke sana dibandingkan ke luar negeri.
1: Total berapa?
0: Ya,
1: sekitaran.
0: Satu kali jalan untuk ke sana itu 10 adalah.
1: 10-an.
0: Iya, 10-an.
1: Oh, per orang. Dan kabarnya katanya akhirnya 2013 sampai sekarang bertahan karena sudah jadi kepala dinas ya.
0: Belum sih, masih kepala bidang.
1: Oh, kepala bidang.
0: Iya.
1: Oh, sedikit lagi, sedikit lagi. Oke, okay. Dan kan ini katanya suka gaming yeah. juga,
0: yeah.
1: dan yang namanya teknologi segala macam.
0: Yeah.
1: Terus gimana dong waktu itu pas di Papua?
0: Jadi kan sebenarnya ya suka main game sih. Ya waktu kecil kan saya kan sekolahnya di sini di BTP,
1: yeah.
0: di SD Tamalan Raya 4 situ. Dan dekat sekolah itu ada rental PS. Ah, itu sering jadi pulang sekolah main game. Masih PS1 kan dulu itu.
1: Iya.
0: Sudah. Ya, situ main game PS. Tapi saya lebih suka main game PS dibandingkan kayak mobile sih. Dan kebanyakan sekarang kan yang game-game sekarang kan kayak PUBG.
1: Iya.
0: Terus apalagi ya? Saya enggak tahu sih game-game yang mobile itu. Saya lebih senangnya yang konsol. Nintendo kayak gitu. Memang dari kecil sangat suka.
1: Game-game favorit apa?
0: Ya paling football.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Dan akhirnya pas ke Papua terhenti.
0: Terhenti. Tapi sempat lanjut sih karena kan dulu kita bisa download game itu ke laptop kan. Oh sudah. Situ sering main sama teman-teman yang di Papua. Kayak gitu.
1: Gimana ceritanya kan sudah jadi ASN, terus yeah. katanya juga jadi pengusaha sekarang begitu ya, yeah. pebisnis yang ada kaitannya dengan
0: gaming.
1: Yeah. Oke, okay. Sibuk iya, kepala bidang iya begitu, sudah nyaman juga,
0: yeah.
1: penghasilannya juga udah oke okay, gitu.
0: Yeah.
1: Gimana ceritanya sampai awal mula kepikiran?
0: Sebenarnya sudah lama sih waktu sama istri sering ngobrol-ngobrol kan. Puncaknya itu pas corona. Corona kena lockdown di Timika. Ya, kan lockdown kan waktu ya. 2020 ya. Lockdown. Saya mikir, ya walaupun kita ASN tetap kena dampaknya juga sih, terasa sekali. Ya. Sudah ngobrol sama istri kayaknya kita perlu usaha deh. Maksudnya punya bisnis. Bisnis apa yang bagus? Itu kan pasti terlintas, bisnis apa yang bagus ini? Sempat kepikiran kalau bagaimana kalau kita bikin laundry. Atau bagaimana kita bikin usaha rumah makan. Aduh, kayaknya gak ada basic sih sebenarnya. Terus saya mikir, kira-kira bisnis apa yang bagus. Saya mikir-mikir bisnis apa yang bagus. Ya mungkin kalau teman-teman coba ditanya bisnis apa yang bagus, terus saya temukan jawabannya. Bisnis yang bagus itu bisnis yang dijalankan. Kebanyakan orang berpikir bisnis apa yang bagus ya, bisnis ini, tapi cuma tersangkut di pikiran. Tidak pernah terrealisasi. Jadi sudah saya berpikir, saya harus jalan, saya harus mulai nih. Jadi saya pikir-pikir, kira-kira apa? Oh, yang sesuai dengan hobi saya. Saya suka main game. Karena pada saat itu saya sudah punya konsol PS5.
1: Yeah.
0: Saya punya PS5, saya punya PS4. Gimana ya? Gimana? Saya bikin rental PS. Idenya dari situ. Kenapa saya nggak bikin rental PS saja? Saya punya konsol, kan? Saya bisa mulai dari sini. Yang ada saja saya punya. Ya, dari situ ya sudah. Istri juga mendukung. Ya, sudah, kita usaha PS saja. Nah, itu awal mulanya akhirnya bisa terjun ke dunia gaming untuk usahanya.
1: Oh, jadi itu tips salah satunya ya,
0: yeah.
1: yang dijalankan, yang disukai begitu.
0: Ya, yeah, yang disukai.
1: Sesuai dengan passion.
0: Passion, dan memang harus dijalankan. Kebanyakan orang cuma mikir, saya harus punya usaha, tapi giliran sudah ada modalnya, sudah punya peluang, tidak diambil, takut gagal. Jadi ya sudah, jalan saja. Itu kan gagal sukses kan satu paket.
1: Itu dari tahun berapa sih, Kak Indra?
0: Saya mikirnya itu kan dari tahun 2020, mikir-mikir-mikir terrealisasi di 2024. Jadi sempat...
1: Oh, di 2024 baru
0: ya, terrealisasi? Jadi saya scroll-scroll itu, saya lihat kan di Jawa itu kan ada rental game itu, rental game Playbox kan? yang box tapi ada game PS-nya kan. Nah itu awalnya mulai dari situ. Sebenarnya kan usaha itu kan sudah ada sejak waktu saya masih kuliah, sudah ada sih sewakan PS sama TV, itu sudah ada. Tapi saya baru coba dengan konsep yang pakai playbox. Ya sudah saya beli playbox, ada sekitar beberapa, awalnya cuma 3, terus tambah lagi PS3, PS4. Sudah saya kerja sama dengan adik saya, kebetulan adik saya dia barista di salah satu kafe di Makassar, titip dong di situ. Siapa tahu ada orang yang mau main apa sambil ngopi, sambil nongkrong, main game. Pas titip, saya tanya, bagaimana? Ada yang main nggak? Ada. Berapa? Ya, 2 orang. 1 orang. Kok lama? Di situ ya, aduh, gimana ya? Jadi mikir, kayak kita perlu tempat deh. Supaya orang percaya kan, bahwa saya ini usaha ada. Kayak gitu. Ya, sudah akhirnya buka, cari-cari tempat. Akhirnya bikin The Game Station yang ada lokasinya di BTP yang pertama kali.
1: Oh, BTP pertama kali.
0: Iya.
1: Nah, dan sekarang sudah ada.
0: Ada di cabang kedua di Ahmad Yani.
1: Cabang Ahmad Yani.
0: Iya.
1: Dan kalau lihat di Instagramnya tuh keren, keren banget gitu konsepnya, modern,
0: ya.
1: Tempatnya nyaman.
0: Iya.
1: Termasuk lihat sudah berbagai event yang ya. kolaborasi
0: betul.
1: Juga. Ini gimana ceritanya sampai terinspirasi dari mana sih, Sainra?
0: Sebenarnya sih ya ambil konsep. Gimana ya, awalnya kan yang tadi saya bilang rental PS dari zaman saya SD ada. Sampai sekarang pun masih ada. Jadi saya pikir bisnis ini kayaknya menarik. Di satu orang mungkin melirik usaha makan, coffee shop, terus mungkin ada laundry yang saya bilang tadi. Saya banyak, saya sering-sering, saya pernah juga berpikir mau bikin usaha ternak ayam lah, ternak lele lah. Tapi kenapa jatuhnya di sini? Ya sudah, karena saya lihat pasarnya. Saya pelajari marketnya dulu. Karena rental game ini mau anak SD, SMP, SMA, kuliah, dan berkeluarga pun pasti main game. Di situ saya lihat pasarnya. Terus kenapa konsep yang saya pakai ini sih sebenarnya yang premium. Kebanyakan konsep yang rental PS yang pada umumnya kan ya open space, bisa merokok. Terus kebanyakan yang datang kan anak-anak cowok. Main game apa? Pasti game bola. Saya mau rubah image-nya itu di kota Makassar, bahwasanya rental game itu bukan cuma untuk anak-anak cowok, anak cewek pun bisa. Terus yang mungkin yang berkeluarga, ajak anaknya untuk ya untuk sekedar healing tipis-tipis di hari Sabtu Minggu, bisa main game keluarga kayak gitu. Jadi saya berpikirnya kayak gitu, saya harus bikin yang premium. Makanya ya tercipta The Game Station yang mungkin ada ruangan-ruangan reguler, ada yang VIP-nya, bisa nonton platform yang seperti Netflix dan segala macam, bisa karaoke juga. Karena saya kan waktu dulu waktu masih muda, kadang kalau kita keluar sama pasangan kemana? Keluar makan, nonton XX1, terus pulang. Saya berpikir gimana kalau kebiasaan itu kita ubah, kita cari bikin tempat yang orang bisa makan, bisa ngecil, bisa berkumpul sama orang-orang yang mereka sayangi, temankah, kerabatkah, keluargakah, pasangankah. Makanya ada The Game Station. Saya bikin kayak gitu.
1: Wah, keren. Baik. Nah, ini gambarannya seperti apa sih lokasinya itu? Jadi ada ruangan-ruangan ya. VIP gimana? Terus
0: jadi memang kami bikin beberapa tipe ruangan. Pertama reguler. Reguler ini ya ruangan sharing. Orang bisa main semua di situ.
1: Oke.
0: Terus kadang ada juga tipe customer yang mau yang privat. Artinya enggak suka ini introvert kan, mesti enggak suka dengan keramaian yang ada, tapi mau bermain gaming. Sudah kita bikinkan ruangan yang VIP. Tapi ya selain bermain PS, makanya kan sebenarnya kami ini bukan rental PS karena di dalamnya bukan cuma PS.
1: Oh gitu.
0: Jadi ada game PS, ada game Nintendo, ada Meta VR kayak gitu kan.
1: Oh,
0: Meta
1: VR Quest juga.
0: Ya, VR. Terus ada simulator racing. Dan bisa juga karaoke, ada memang beberapa ada ruangan yang bisa karaoke. Dan di ruangan VIP kami dilengkapi dengan platform Netflix untuk bisa nonton gitu kan. Jadi makanya namanya The Game Station, artinya tempat melakukan banyak aktivitas bermain.
1: Oh itu namanya The Game Station.
0: Artinya bukan cuma PS, banyak yang bisa kita lakukan di sana. Mau nonton bisa, karaoke bisa. Kayak gitu. Bahkan ada orang juga datang ke The Game bukan untuk main game, war ticket. War tiket yang konser BTS dan lainnya, ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang datang ke The Game cuma apa? Kerja kelompok. Sambil putar apa Netflix, kerja kayak gitu. Jadi beralih fungsi bukan ya tempatnya untuk melakukan berbagai macam aktivitas sebenarnya.
1: Banyak aktivitas ternyata, dan terbukti bukan hanya anak cowok yang datang.
0: Iya.
1: Akhirnya.
0: Iya. Kebanyakan anak cewek juga. Jadi kayak geng-geng anak-anak cewek, mahasiswa, mahasiswi atau mungkin anak-anak sekolah tertarik juga ke dunia gaming. Padahal kan kalau dulu-dulu kan enggak tertarik dengan gaming. Sekarang semua ngelirik. Mau main game, kalau mungkin kayak kumpul-kumpul, kita pergi kemana ya hari Sabtu? Daripada ke mall juga keliling capek, mending ngumpul di The Game Station kayak gitu.
1: Dan pesaingnya masih ini ya? Oh, pikirnya tadi, wah ini kan banyak pesaingnya juga. Terus zaman sekarang kan banyak yang game online. Oh, ternyata nggak seperti itu konsepnya ya?
0: Iya, sebenarnya kalau namanya pesaing sih pasti ada.
1: Ya.
0: Kita bikin rumah makan, pesaing banyak. Coffee shop, banyak pasti pesaingnya. Tapi ya rezeki kan sudah ada yang ngatur. Sudah ada takarannya, jadi ya jalan saja sih. Saya berpikirnya ya market, kan saya sebelum memang betul-betul terjun, saya analisa market dulu. Kira-kira apa ya, gamers yang ada di Makassar ini banyak atau gimana? Titik puncak itu pada saat tahun 2024 ada namanya Piala Dunia e-football atau e-sport kayak gitu kan, yang Indonesia juara itu. Nah, di situ. Jadi saya berpikir ternyata peminat gamers ini banyak ternyata, dan saya juga sering waktu ternyata ada komunitas-komunitas e-sport ternyata. Makanya kan ada komunitas Tekken, komunitas e-football, komunitas FC, ternyata banyak juga. Jadi ya saya berpikir kayaknya cocok sih, saya lebih tertariknya ke gaming ini dibandingkan yang lain kayak gitu.
1: Baik, dan kalau sekarang ini dunia gaming ini benar-benar peluangnya besar ya, termasuk menjadi profesi, gimana-gimana?
0: Ya, sebenarnya sangat menjanjikan. Kalau dulu sih orang tua kita, jangan main game terus.
1: Game terus.
0: Belajar.
1: Mau jadi apa?
0: Iya, gitu. Mau jadi apa?
1: Yeah.
0: Sekarang kalau kita lihat yang kayak di era gaming sekarang itu memang profesinya gila-gila. Itu seperti kayak kita ada dapat kontrak dari klub-klub untuk e-sport. Itu kan e-sport sudah jadi salah satu cabang olahraga kan? Nah, itu kan dikontraknya sampai ratusan, dikirim ke Jepang untuk bertanding dan segala macam. Itu kan penghasilan juga. Ya, saya berpikir ya, apa ya, gaming ini sudah bukan lagi jadi hobi, tapi memang profesi yang menjanjikan. Jadi, dan bibit-bibitnya itu muncul dari rental PS sebenarnya.
1: Hal yang tadinya mungkin ekspektasinya tidak sebesar itu, ternyata banyak capaian.
0: Iya, banyak capaiannya.
1: Sejauh ini apa, Kak Indra?
0: Ya, kalau
1: dia tuh di sorotannya ya, wih, kolaborasinya banyak nih.
0: Iya.
1: Yang sudah digelar banyak nih.
0: Iya. Gitu. Sebenarnya saya juga kan masih belajar sama dengan tim saya.
1: Iya.
0: Jadi saya bikin konsep yang di Do Game ini memang bikin seperti semacam kayak apa ya, ada struktur yang jelas. Saya sebagai owner, terus ada yang manajer bagian ini, ada yang HRD, ada bagian marketing, editornya ada. Jadi makanya ya semuanya kita kelola serapi mungkin. Walaupun memang kita masih belajar. Karena rata-rata staff saya ini rata-rata gengsi semua. Ini gengsi semua. Dan memang ya saya manfaatkan. Saya bilang sama mereka, saya dulu tidak anggap kalian sebagai staff, tapi saya anggap kalian sebagai adik saya. Bagaimana caranya kalian di Do Game Station ini kembangkan apa ya? Kapasitas teman-teman semua sebagai batu loncatan lah. Jadi artinya kerja di sini, tapi belajar yang banyak. Karena pekerjaan luar sana itu memang mental yang diuji.
1: Wow. Ya. Dan ini usaha pertama, Kak Indra?
0: Sebenarnya sudah usaha ketiga.
1: Oh, usaha ketiga.
0: Pertama pernah jadi reseller pakaian, tidak berhasil. Terus pernah jual-jual produk-produk kesehatan, gagal juga. Terus ya sudah berpikir kayaknya lebih enaknya di gaming sih.
1: Dan mau bertahan di sini begitu ya?
0: Iya.
1: Yang disyukuri Kak Indra sih sejauh 2024 sampai 2026 ini?
0: Yang saya patut syukuri sebenarnya gimana ya? saya banyak
1: sudah ada cabangnya.
0: Iya. Sebenarnya bukan patokan cabang kalau saya. Apa? Saya sebenarnya berpikir saya kan mau belajar juga.
1: Iya.
0: Saya ibaratnya masih pemula juga di dunia usaha. Hmm. Artinya ternyata usaha itu kayak gini. Hmm. Oh, kita perlu memang bukan cuma modal sih. Mental juga memang diuji. Karena mengelola SDM, terus permasalahan-permasalahan itu kan kompleks memang. Ya, namanya usaha pasti adalah masalah-masalah yang kayak gitu. Itu memang kita, ya, semakin ada masalah itu membuat pribadi saya, mental saya semakin terbentuk. Kayak gitu. Ya, makanya saya kasih tahu teman-teman, jadikan Dugem Station ini sebagai wadah untuk mengembangkan mengembangkan kapasitas teman-teman, pengembangan dirinya teman-teman semua. Jadi makanya enjoy saja. Jadi teman-teman yang kerja di Dugem, saya pun juga ini sama-sama masih belajar dengan mengelola SDM Gensi ini memang ya mungkin tahu lah toh, yeah, dengan karakter ya saya gen milenial terus ketemu dengan Gensi memang itu ya pengaturannya memang agak sedikit rumit, tapi ya itu kita belajar.
1: Itu kontrolnya gimana? Maksudnya kan domisilinya di Papua nih, yeah, gitu. ASN pula yang punya kesibukan ternyata kemana-mana gitu.
0: Betul, tuh. Sudah makanya yang saya bilang tadi di Dugem kita itu punya struktur. Ya makanya memang sih cuma sekedar UMKM, tapi saya memang bikin struktur supaya apa? Supaya jelas. Jadi masalah-masalah ada ini bisa di ini kayak ada divisi HRD. HRD ya tentang SDM. Jadi mereka apa yang HRD ini yang mengurus terkait SDM yang ada di Dugem. Ada yang SPV supervisi. Masalah-masalah yang ada di Dugem dia juga bisa handle. Ada manajer memang. Manajer dia yang menghandle secara keseluruhan. Terus ada yang bagian marketing memang. Makanya yang kelola TikTok, IG, terus yang di Google Maps dia harus kelola. Ya, ada editor, makanya harus tampilkan yang sesuatu yang menarik supaya orang bisa datang ke The Game Station. Jadi semua ada nunya. Jadi saya terbantunya di situ. Jadi walaupun saya tidak ada di sini, saya bisa kontrol dari jarak jauh. Kayak gitu. Wah. Karena kalau saya turun sendiri, ya itu bukan pebisnis, itu kan pedagang.
1: Keren-keren inspirasinya ya. Dan ini otodidak belajarnya juga nih.
0: Iya. Jadi teman-teman yang di Dugem Station ini semua baru baru terjun ke bidang ini semua. Untuk mengelola Dugem Station ini memang masih baru semua. Saya pun juga masih belajar.
1: Oke. Dan ternyata sudah banyak kalau lihat dari Instagramnya nih, luar biasa begitu ya. Kegiatan-kegiatan apa saja sih? Dan yang mungkin buat yang nanya layanan di Dugem Station di BTP sama Ahmad Yani seperti apa, kemudian juga mungkin kegiatannya apa-apa saja ini kalau lihat di ada kolaborasi dan lain-lain, ada event-event juga.
0: Iya, jadi kita sebenarnya sih bukan berfokus cuma di penyewaan game. Memang kita sering beberapa lakukan kolaborasi dengan beberapa brand.
1: Iya.
0: Seperti mungkin yang dalam waktu dekat ini kami ada event turnamen. Ya, itu kerjasama dengan Mall Nipa, terus kerjasama dengan Kaf, Orona Minsi, sama ada brand-brand lokal seperti Dewar Station juga, dan ada komunitas-komunitas e-sport juga. Jadi ya kami membuka ruang untuk berkolaborasi, karena ya gaming itu usaha ini bisa berkembang kalau kita bisa berkolaborasi sebenarnya. Karena kalau kita cuma menutup diri, itu kayaknya susah berkembang. Jadi kita berkolaborasi dengan beberapa brand-brand. Terus kadang juga ada yang tidak sedikit masukkan proposal untuk kerjasama. Jadi contoh kayak kampus A, Kak saya mau bikin turnamen ini, bisa bantu support nggak? Oke, kita bantu. Kadang kita bantu support dengan kasih konsol kan, dia mau bikin turnamen kita siapkan konsolnya. Kayak tahun kemarin kita kerjasama dengan Gias butuh simulator racing, sudah kita support juga. Jadi ya kita open ini kolaborasi saja.
1: Dan ini sudah di berbagai event begitu ya?
0: Iya, turnamen, terus event-event yang seperti saya bilang tadi kayak Gias yang otomotif, terus untuk turnamen-turnamen lingkup sekolah, kuliah, kampus itu sudah beberapa kali.
1: Baik, dan ini malah ketertarikan eventnya salah satunya karena kegiatan-kegiatan ini ya?
0: Iya, iya, jadi kadang kayak
1: F8 Makassar juga?
0: F8 Makassar kemarin juga.
1: Wah.
0: Iya.
1: Dan antusias begitu pengunjungnya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Nah ini kalau penasaran Instagramnya tuh di Do Game Station. Kalau yang tanya katanya lokasinya di Ahmad Yani sama BTP tepatnya di mana? Terus biayanya berapa sih katanya kalau ada apa-apa saja selain VIP reguler? Terus yang nanya bagi waktunya gimana? ASN dan lain-lain. Mm-hmm. Dan termasuk usaha ini nanti dijawab Kak Indra. Kita jeda dulu sejenak, pendengar tetaplah di Obsesi Obrolan Seru Siang ini.
2: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Untuk Anda yang masih terus bersama kami di Obsesi Obrolan Seru siang ini, dan selain Anda bisa dengarkan di 94,4 FM, obrolan seru siang ini juga bisa Anda tonton di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Termasuk juga Anda bisa ikutan komen pendengar di live chat di aplikasi RRI Digital dan juga di live streaming kami. Tadi narasumber kami siang hari ini Kak Indra Wahyudi SE, owner Do Game Station Makassar, sudah banyak bercerita begitu ya tentang usahanya, kemudian berbagi tips juga, termasuk tadi kita sudah mendengar cerita mengenai sosok Indra Wahyudi ya, dan juga kesibukannya saat ini. Dan terima kasih buat yang sudah komen-komen juga, yang menanyakan nih, Kak Indra boleh ditanggapi, yang menanyakan katanya kalau di Do Game Station itu apa saja katanya yang membedakan di cabang BTP dan Ahmad Yani dengan sejenis. Tadi sudah dijawab juga sih ya, tapi mungkin boleh lebih jelas seperti apa. Terus kalau mau kesana tertarik katanya, biayanya berapa sih, boleh di spill? Oke, silakan Kak Indra.
1: Oke, yang di BTP itu sebenarnya hampir sama dengan Ahmad Yani, tapi beda jumlah ruangannya saja. Jadi di BTP itu tersedia beberapa tipe ruangan, mulai dari reguler PS4 ya, itu ruangannya sharing sama-sama, sama reguler PS5 itu juga sharing. Terus ada terdapat 12 ruangan VIP. Pertama itu ada namanya Premium Lounge. Di situ kita Premium Lounge itu kelebihannya kita bisa main PS5, main Nintendo, dan bisa nonton Netflix. Oke, terus ada namanya Executive Lounge. Ini hampir sama dengan Premium, tapi bedanya kalau Premium itu AC sharing. Itu bedanya saja sih. Ya, itu cuma beda di fasilitasnya saja.
0: Iya.
1: Terus ada eksekutif, terus kemudian ada namanya luxury lounge namanya. Luxury lounge ini ukuran ruangannya lebih besar dibandingkan eksekutif dan premium. Selain kita bisa main PS5, main Nintendo Switch, kita juga bisa main namanya Meta VR 2. Yang game PS5 tapi kita pakai VR. Okay. Kacamata VR. Ya, itu kelebihannya di situ. Terus kalau selanjutnya ada namanya Diamond Lounge. Diamond Lounge ini selain kita bisa main PS5, bisa main Nintendo, bisa main Meta VR, kita juga bisa main salah satu game legend yang saya sukai juga, namanya Guitar Hero. Itu ada stick controllernya itu pakai gitar. Jadi kita bisa main game itu, Guitar Hero, terus kita bisa juga karaoke. Karena memang saya lengkapi dengan sound system yang proper untuk karaoke, kayak gitu. Dan bisa nonton Netflix juga. Semua ruangan VIP-nya kami tuh dilengkapi dengan Netflix akunnya, kayak gitu. Terus bedanya yang di Ahmad Yani ada regulernya juga, ada simulator racingnya juga. Ya, di BTP ada simulator racing juga kan, yang game mobil. Selain ada reguler simulator racing, ada eksekutifnya juga. Tapi bedanya di sini ada ruangan platinum. Apa bedanya? Ya, mungkin main PS5 ada, Nintendo ada, VR ada, tapi bedanya dia ada juga kelebihan tambah Guitar Hero-nya juga. Karena kebanyakan Guitar Hero itu salah satu game yang cukup banyak yang dicari. Karena seru permainannya. Terus mulai di harganya itu kalau di reguler, kita start from 12.000 kalau untuk BTP. Kalau di Ahmad Yani, kita start from 15.000 per jam. Kelebihannya di Ahmad Yani ini ada apanya ya? Ada balkonnya. Kita bisa sambil ngopi atau cuma mau datang kerja-kerja tugas juga bisa di balkonnya, kayak gitu. Jadi di Jalan Ahmad Yani di Gedung Ababil lantai 2 di atas Circle K. Karena masih banyak yang belum tahu, di situ ada Do Game Station. Jadi sekalian saya promosikan, itu di lantai 2 Circle K.
0: Okay. Oh, dekat-dekat dari sini berarti.
1: Iya, dekat dari sini.
0: Oke.
1: Okay. Ruangannya cuma perbedaannya di situ saja sih. Uh-huh. Selebihnya fasilitasnya sama.
0: Kalau misalnya kalau yang ruangan-ruangan itu yang privasi,
1: iya.
0: Berapaan? Kalau ini tadi minta spill.
1: Kalau spill harganya itu start from 3, ada yang 35.000 per jam. Mm-hmm. Ada yang 45.000 per jam. Mm-hmm. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita ambil paketnya kayak contoh di eksekutif, kan harga kalau untuk BTP ya, di BTP itu 35.000 per jam, tapi kalau kita ambil 3 jam itu cuma bayar 85.000. Jadi lebih disarankan ambil paket 3 jam karena kalau bermain game cuma sejam kayak enggak cukup.
0: Dan itu bisa berapa?
1: Kapasitasnya bisa sampai 4 orang.
0: Bisa sampai 4 orang.
1: Iya. Rata-rata minimal semua itu bisa sampai 4-6 orang.
0: Yang nanyain kalau kita lapar katanya
1: ada makanan.
0: Oh, ada makanan juga.
1: Iya, jadi kita siapkan ya mulai dari makanan ringan, makanan berat pun juga ada.
0: Wow.
1: Jadi jangan khawatir untuk kelaparan karena kita siapkan semuanya. Kayak gitu.
0: Oke, dan testimoni yang datang?
1: Alhamdulillah responnya sangat, ya mungkin bisa lihat saja dari Google Maps-nya kan. Ya walaupun mungkin ada beberapa kekurangan, tetap setelah ada kekurangan itu kami terus memperbaiki dirilah. Kayak gitu. Ya makanya kalau mau lihat langsung datang saja sih ke Dogam Station.
0: Oke. Okay. Nah, iya. Termasuk juga ada layanan kalau ada event boleh di.
1: Boleh. Kita juga kan
0: kerjasama ya.
1: Kita kan juga yang seperti yang bilang tadi kan awalnya dari Playbox. Kita juga menyewakan Playbox. Jadi kalau contoh, aduh saya mau main game tapi nggak ada konsol, bagaimana caranya? Tinggal hubungi Dogam Station, kita antarkan sampai rumah.
0: Oke. Okay. Yang nanya ada promonya kah?
1: Promo atau ada.
0: Apa ada?
1: Promo untuk Agustus ini ada.
0: Oke. Okay. Jadi dipantau saja.
1: Iya, pantau saja Instagram.
0: Media sosial.
1: Iya, Instagram Dogam Station.
0: Oke. Okay. Terus tadi sudah dijelaskan kalau du game lokasi tepatnya katanya di mana kalau Ahmad Yani?
1: Di gedung Ababil di atas Circle K. Okay. Ya.
0: Jadi ada tangganya tuh?
1: Ada tangga. Iya.
0: Di samping.
1: Iya, dari samping.
0: Oke. Okay. Jadi jangan masuk dari
1: di Circle K.
0: Minimarketnya itu.
1: Ya karena pernah ada yang kayak gitu.
0: Oh, pernah.
1: Masuk Circle K mana? Saya mau naik ke du game station. Aduh, lewat samping.
0: Oke, oke. Okay. Kalau di BTP ada juga.
1: Ya ada, malah lebih lengkap di BTP sih, karena ruangannya ada 12 ruangan VIP-nya ada.
0: Oke, okay. Jadi mungkin lebih lengkapnya di bio Instagram biasanya kan ada link.
1: Ya, ada linknya. Jadi ada
0: mapnya ya.
1: Ya ada mapsnya, Gigi mapsnya.
0: Oke. Okay. Terus yang nanya ASN punya usaha juga, bagaimana bagi waktu katanya supaya tetap jalan sama-sama?
1: Ya, yang seperti saya bilang tadi, ya. Saya bentuk di Dua Game Station itu ada strukturalnya kan. Jadi ya di situ saya mendelegasikan tugas-tugas, ya tugas-tugas teman-teman semua yang ada di Dua Game Station. Mana yang terkait HRD, mana yang terkait marketing, semua sudah ada tusinya masing-masing. Jadi situ enaknya bagi tugasnya di situ. Jadi saya nggak perlu memikirkan semuanya, tapi tinggal memfollow up ke PIC masing-masing. Ini bagaimana, ini bagaimana. Jadi walaupun saya tidak ada di sini, tetap saya bisa kontrol kayak gitu, walaupun jarak jauh.
0: Oke, okay, siap ya. Apalagi teknologi sekarang sangat membantu,
1: iya,
0: begitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Kemudian yang katanya orang tua biasanya masih menganggap main game itu cuma buang-buang waktu. Betul. Bahkan biasa anaknya dia larang. Katanya tidak ada masa depannya. Sebenarnya bagaimana menurut tak sebagai pakar gaming, perkembangan industri gaming di Indonesia?
1: Bagaimana ya? Dulu kalau dulu anggapannya orang tua kalau kita bukan PNS bukan jadi orang. Kita dianggap jadi orang kalau PNS.
0: Makanya dibela-belain sampai puncak begitu.
1: Iya, itu. Papua. Iya, saya bela-belain karena itu. Iya. Saya harus jadi orang ini. Ternyata sama saja. Jadi saya bilang ya, sekarang memang kita harus ikuti perkembangan zaman.
0: Ya.
1: Era gaming sekarang itu bukan seperti yang dulu, cuma buang-buang waktu tidak. Bahkan yang saya bilang tadi ini bisa jadikan profesi yang sangat menjanjikan. Ya pendidikan tetap penting, kita jalan. Semua harus balance sih. Pendidikan jalan. Terus kalau memang kita ada sesuatu apa pekerjaan lain yang kita mau lakukan di luar gaming bisa juga. Ini kan sebenarnya fleksibel juga. Ya buktinya kayak saya, mungkin saya ASN tapi bisa atur waktu terkait gaming ini kan, kayak gitu. Terus banyak saya lihat juga salah satu yang saya lihat di Instagram ini anak Umi ya, dia perwakilan dari timnas kita Indonesia untuk bertanding keluar ke Jepang mewakili Indonesia di cabang e-sport FC. Itu kan suatu yang membanggakan. Uangnya dapat, kebanggaan juga dapat. Kayak gitu. Jadi ya memang kita harus melek digital sih.
0: Dan bermain game sekarang memang bisa benar-benar jadi profesi, Kak Indra, ya?
1: Iya, betul.
0: Atlet e-sport tadi yang disebutkan, ya, streamer juga.
1: Iya, betul.
0: YouTuber gaming begitu.
1: Betul.
0: Dan wah, penghasilannya
1: itu gak main-main, luar biasa.
0: Iya. Oke, okay. Kayak itu gak sih? Just No Limit, Miao.
1: Just No Limit, iya. Terus dulu kan Reza Arab juga Reza, gitu kan. Iya, itu kan awalnya dari situ. Yang game apa ya, Nintendo yang, game Mario kalau gak salah dia juga. Jadi semuanya ya dari game, tapi orang anggap biasa. Tapi di era digital sekarang kita lewat platform YouTube, Instagram, TikTok itu, wah itu cuan semua itu. Sampai-sampai mungkin direkrut sama tim-tim e-sport kan, wah itu kan uang juga.
0: Betul. Bahkan termasuk Kak Indra suka game dan ternyata jalan rezekinya juga.
1: Iya.
0: Di gaming gitu ya.
1: Betul.
0: Akhirnya dengan buka usaha ini. Kasih tips Kak Indra buat katanya yang mau gamer yang ingin menjadikan hobinya sebagai profesi.
1: Sebenarnya sih di era sekarang kan sangat mudah ya. Apalagi sekarang game itu bukan cuma di konsol, di HP pun kita sudah bisa bermain game mabar dengan teman-teman. Tapi ya perlu di garis bawahi bahwasanya harus ada manajemen waktu yang baik. Ya karena gaming juga ini kita kan berinteraksi dengan layar, radiasi dan segala macam kan. Ya memang kita harus kontrol kayak gitu. Terus bagaimana caranya supaya apa ya, kita mengatur waktu dengan baik antara pendidikan dengan game, antara pekerjaan dengan game kayak gitu. Jadi sebenarnya hobi ini sangat menarik karena kenapa? Hobi tapi menghasilkan uang gitu. Jadi mungkin buat teman-teman ya yang istilahnya hobi main game, ya salurkan saja bakatnya kan, asah terus keterampilannya bermain gaming, tapi ya ingat waktu juga. Kayak gitu.
0: Oke. Dan Kak Indra, ini kan obrolan ini biasanya dijadikan potongan-potongan nih. Masih banyak orang tua yang menganggap main game terus nanti jadi apa? Apa yang disampaikan untuk orang tua?
1: Saya kalau orang tua bilang kayak gitu, memang waktu dulu, memang zaman waktu masih SD tahun 2000-an ya. Ya masih tahun 98, tahun 2000-an itu ya, jangan main game terus. Mau jadi apa ya? Sudah, kita jadi atlet game saja. Sebenarnya ya saya bilang tadi, sebenarnya orang tua juga perlu melihat, jangan terlalu, bahasanya terlalu kaku sih. Kita lihat kan perkembangan zaman, era digital ini semakin meningkat kan. Jadi memang kita harus menyesuaikan diri. Jangan cuma menerima, kita harus menyesuaikan. Karena kalau tidak kita terbawa arus. Kita harus menyesuaikan bahwasanya sekarang eranya ini digital. Semuanya era cepat, akses begitu cepat, perubahan begitu cepat. Jadi ya untuk para orang tua ya bisa mengontrol anaknya. Jadi istilahnya gak usah dilarang sih sebenarnya, karena anak juga disuruh belajar terus pusing stres lama-lama. Jadi kasih kasih kesempatan untuk dia bisa mencari mengeksplor dirinya dia. Ya sudah, kasih ruang untuk dia bermain game, walaupun ya ada batasannya. Sama seperti anak saya itu, saya kasih waktu untuk bermain gadget. Jadi satu hari cuma 1 jam saya perbolehkan, karena kenapa ya, tidak mungkin dia harus belajar terus. Ya saya perlakukan anak saya kan sekarang ada di Bone, jadi setiap hari waktu main game cuma 1 jam, lewat dari situ nggak boleh, kayak gitu.
0: Baik, jadi ada aturan mainnya begitu. ya. Dan kalau mau serius sih menjanjikan juga begitu.
1: Betul.
0: Ya tinggal diarahkan saja.
1: Betul.
0: Oke, dan terbukti banyak yang sukses dari gaming, termasuk juga Kak Indra begitu ya, yang melihat peluang yang menjanjikan dari dunia gaming ini, dan luar biasa dari pencapaian termasuk kolaborasi yang sudah dilakukan. Terima kasih banyak Kak Indra,
1: siap,
0: sudah
1: sama-sama
0: berbagi inspirasinya, pengalamannya, cerita-ceritanya begitu. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menyaksikan ulang tayangannya, bisa menyaksikan melalui YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Dan dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa sebuah hobi bisa menjadi peluang yang menjanjikan ya, apabila kita jalani dengan kesungguhan tadi begitu ya, dan kemauan untuk terus belajar. Terima kasih sekali lagi Kak Indra, dan nanti Eka sama Mori kita mau jalan-jalan, ambil yang platinum.
1: Siap, silakan berkunjung ke Dogen Station.
0: Iya, kita mau 9 jam.
1: Boleh.
0: Oke, dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan juga yang sudah ikut berkomentar. Sampai jumpa di Obsesi Obrolan Seru selanjutnya.
1: Siap, terima kasih.
2: Kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

0: Berikut sesaat lagi Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Saiful Malik, Sari Berita. Menteri Sosial berencana menambah pembangunan gedung sekolah rakyat di Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Bone menerjunkan tim terpadu untuk memasok air lahan pertanian. Inilah warta berita selengkapnya. Menteri Sosial berencana untuk menambah pembangunan gedung sekolah rakyat di Sulawesi Selatan. Laporan disampaikan Aan Ariska.
2: Pemerintah pusat memastikan komitmennya untuk memperkuat program sekolah rakyat di Sulawesi Selatan melalui penambahan gedung baru permanen. Kepastian itu disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 3 Sulawesi Selatan Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul menegaskan perkembangan sekolah rakyat di Sulawesi Selatan menjadi salah satu yang paling cepat di Indonesia berkat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gus Ipul memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai menjadi salah satu kepala daerah pertama yang memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
3: Untuk menambah satu lagi, karena memang kita masih kekurangan gedung permanen di Kota Makassar. Nah, untuk itu saya ucapkan ini terima kasih dan mudah-mudahan nanti kalau lahannya lebih besar, kapasitasnya juga lebih besar. Sehingga bisa menampung lebih banyak lagi anak-anak yang memang memiliki kriteria untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. Ini benar-benar dari keluarga yang paling tidak mampu.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan lahan baru di kawasan Gor Sudiang untuk pembangunan sekolah rakyat berkapasitas sekitar 3.000 siswa. Andi Sudirman

0: Evaluasi dan kebutuhan di lapangan, kapasitas tersebut kini ditingkatkan menjadi 2.000 siswa mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA, sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan berkualitas.
1: Tim Deputi Kemenko Pangan mendukung pengembangan garam di Desa Ampekale, Kabupaten Maros. Selengkapnya Kristianto melaporkan.
2: Upaya mendorong swasembada garam nasional mendapat perhatian dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan atau Kemenko Pangan. Tim Deputi Kemenko Pangan mengunjungi lokasi pengembangan garam di Desa Ampekale, Kabupaten Maros beberapa waktu lalu. Kunjungan dipimpin Dr. Mas Rizal bersama 5 staf Kemenko Pangan. Rombongan juga didampingi Dinas Perikanan Kabupaten Maros, Pemerintah Desa Ampekale, serta tim garam Universitas Hasanuddin. Di lokasi tambak, tim berdiskusi dengan perwakilan tim garam Unhas, Dr. Adi Muhammad Ansar. Ansar menjelaskan, pengembangan garam di Ampekale merupakan bagian dari hilirisasi hasil riset Unhas yang telah dilakukan sejak 2012. Riset tersebut dikembangkan untuk mengolah air laut menjadi garam konsumsi, garam industri, hingga garam farmasi. Pada 2023, inovasi tersebut mendapat penghargaan sebagai inovasi terbaik kategori ekonomi biru melalui program Kedai Reka. Tahun ini, teknologi tersebut kembali diterapkan melalui program hilirisasi dengan skema dorongan teknologi bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Perikanan.
3: Ini kan adalah hilirisasi hasil riset teman-teman di Universitas Hasanuddin tentang bagaimana kita membuat garam. Jadi kalau di Ampekale itu khusus atau di Maros daerah pesisir itu kita mencoba memanfaatkan lahan yang mengalami kekeringan saat musim kemarau. Kita buat garam di situ dengan menggunakan teknologi greenhouse salt tunnel dan geomembran bagian bawahnya untuk media penggaramannya. Terus kita juga padukan dengan penyaring sehingga hasil yang diperoleh itu lebih baik.
2: Usai meninjau langsung proses produksi, Dr. Marizal mengapresiasi pengelolaan tambak garam di Ampekale. Ia menyebut lokasi tersebut sebagai salah satu kawasan produksi garam dengan penggunaan greenhouse, salt tunnel, dan geomembran yang paling rapi dan baik. Mas Rizal juga menilai Ampekale memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi garam, mengingat masih luasnya lahan tambak yang dapat dimanfaatkan. Menurutnya kebutuhan garam nasional masih mengalami kekurangan sekitar 3 juta ton. Karena itu pemerintah terus mendorong berbagai inovasi dan pengembangan produksi garam dalam negeri untuk mewujudkan swasembada garam. Mas Rizal menegaskan pemerintah akan hadir mendukung pengembangan produksi garam di Maros sehingga potensi daerah dapat dioptimalkan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat petambak.
4: Dukungan pemerintah itu saya rasa pemerintah hadir ya. Pemerintah akan hadir di Maros ini tentunya. Kita mendapat informasi bahwa Maros ada produksi seperti ini, kita langsung menghadiri. Ini menunjukkan bahwa pemerintah juga hadir ya, memperhatikan produksi masyarakat.
2: Teknologi pembuatan garam menggunakan greenhouse salt tunnel atau GST dan geomembran. Teknologi ini diterapkan oleh kelompok usaha rakyat atau KUGAR 4C Ampekale dengan pendampingan tim garam Unhas dan mahasiswa KKNT. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Bone menurunkan tim terpadu untuk memasok air ke lahan pertanian yang terancam kekeringan akibat musim kemarau. Laporan disampaikan Ayunian Indiati.
5: Pemerintah Kabupaten Bone melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bone bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Sosial menerjunkan 5 unit armada untuk menyuplai air persawahan yang terancam kekeringan pada Jumat 7 Agustus 2026. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan penyiraman dilakukan di sekitar 2 hektar sawah di Kecamatan Tanah Teriatam Barat yang mulai mengalami kekeringan. Menurut Fajar, kondisi lahan cukup memprihatinkan karena tanah mulai retak, sementara tanaman padi telah memasuki fase berbuah. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada hasil panen petani, sehingga penyaluran air dilakukan sebagai langkah antisipasi.
6: Di wilayah Tanah Teriatam Barat, lokasi yang kami lakukan penyiraman itu ada sekitar kurang lebih 2 hektar sawah yang mengalami dampak kekeringan akibat El Nino. Dan sekarang kita sudah memasuki musim kemarau. Akibat cuaca yang tidak menentu ini, jadi banyak pertawaan petani yang mengalami kekeringan. Dan kami disayangkan bahwa padi itu sudah mulai berbuah, jadi kita takutnya ada gagal panen.

0: dari kami melakukan antipati itu.
1: Fajar menambahkan, upaya tersebut dilakukan atas arahan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dengan melibatkan BPBD, Damkar, Dinas Sosial, serta sektor pertanian untuk membantu petani menghadapi dampak musim kemarau dan cuaca yang tidak menentu.
2: Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tegaskan penanganan dampak sosial kemasyarakatan atau PDSK berjalan adil dan terbuka. Informasi selengkapnya disampaikan Hairudin Borahim.
3: Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan komitmen kuatnya menjamin pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan proyek strategis nasional kawasan industri IHIP berjalan sesuai aturan, menghormati HAM, serta memprioritaskan pemulihan penghidupan warga terdampak. Bupati Luwu Timur Irwan Bahri Sam saat berada di Makassar Jumat kemarin menyatakan jika Pemkat bersama pemangku kepentingan akan rutin mengevaluasi operasional IHIP setiap tahun, mencakup aspek lingkungan dan AMDAL agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pihaknya mengajak media menggiat lingkungan dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama mengawal pembangunan ini. Pemerintah sangat terbuka menerima memasukkan demi kepatuhan aturan dan kelestarian lingkungan. Hingga kini, dari 116 warga terdampak, sebanyak 83 orang atau sekitar 70% telah menerima nilai kerohiman. Sisa 30 keluarga dipersilakan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Malili sesuai mekanisme konsiliasi yang berlaku. Selain kompensasi, seluruh warga terdampak diprioritaskan mendapat kesempatan bekerja dan berusaha di kawasan industri. PMK juga telah menyiapkan hunian lengkap, fasilitas pendukung bagi yang membutuhkan. Bupati menegaskan siap menghadapi dan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Masyarakat merasa keberatan bebas menempuh jalur hukum yang sah.
4: Juga saya minta kepada kita semua, teman-teman media, teman-teman penggiat lingkungan dan lain sebagainya, ayo bersama-sama dengan pemerintah daerah nanti untuk mengawal proses pelaksanaan tahapan-tahapan pengerjaan smelter atau kawasan industri yang ada di wilayah kami di khususnya di area ini. Saya sangat terbuka untuk bagaimana nanti akan menerima masukan-masukan dari seluruh masyarakat, ya, terutama para penggiat-penggiat lingkungan, untuk sama-sama kita mengawal apa yang menjadi proses daripada kawasan industri yang ada di Kabupaten Luwu Timur.
3: Sementara itu, Kepala Satpol PP Luwu Timur Baharudin menjelaskan penertiban lahan aset daerah dilakukan berdasar perda terkait, diawali dengan penertiban 3 tahap surat peringatan sejak awal Desember 2025.
5: Ini untuk mencegah ini terjadinya apa yang kata orang tindak-tindak kekerasan, sehingga komunikasi dengan pihak kepolisian, sehingga ada pertanyaan, mengapa ada polisi, mengapa ada tentara, itu ada SOP, berapa yang satu PP. Nah, saat melaksanakan penertiban, harus meminta pendampingan dari pihak kepolisian dan itu berapa terkait. Maka kami minta, dari suatu kami dan dapat, kami minta pendampingan ke kepolisian, kami minta pendampingan ke ini. Kenapa? Bukan berarti kami harus dilindungi. Takutnya juga kami nanti pada saat melaksanakan tugas di sana, kami lalai sehingga kita muncul kekerasan dari polisi di sana memberikan hukuman.
3: Baharudin menambahkan, berdasarkan surat tersebut, Satpol PP kemudian menertibkan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga kepada pihak yang menempati lahan.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Basri Kajang penuhi panggilan penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Tipikor Polda Sulsel. Informasi selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
7: Sempat mangkir dan diancam bakal dijemput paksa, Muhammad Basri alias Basri Kajang alias Ombas akhirnya memenuhi panggilan penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Tipikor di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan Jumat petang kemarin. Basri Kajang mendatangi Mapolda Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar untuk menjalani pemeriksaan maraton terkait skandal dugaan korupsi proyek pengadaan seragam sekolah gratis senilai 16 miliar di Kabupaten Goa. Saat ditemui awak media, Basri Kajang menjelaskan sikap kooperatifnya dan menyerahkan sepenuhnya penjelasan ke kuasa hukum yang menemani pemeriksaan sejak pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan diakui Basri Kajang, surat panggilan Polda baru sekali yang diabaikan. Namun, ia tetap siap menghadiri seluruh tahapan pemeriksaan.
8: Sebagai warga negara yang baik, saya taat dan patuh terhadap panggilan Polda Sulawesi Selatan. Soal isi bisa ditanya ke penyidik atau ke penasihat hukum saya.
9: Baru satu kali saya dipanggil tidak hadir, makanya ada panggilan kedua. Saya kira saya kooperatif pasti untuk hadir, bukan saya menghindar atau kemudian mau mencoba melarikan diri dan segala macam.
7: Nama Basri Kajang menyeruak dalam penyidik karena diduga kuat memegang peranan krusial, mulai dari proses penawaran hingga pelaksanaan proyek pengadaan seragam SD dan SMP tahun ajaran 2025 di Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Hingga kini, sedikitnya 30 orang saksi telah dimintai keterangan, termasuk Bupati Goa, Siti Husnia Talendrang, yang sebelumnya sudah lebih dulu diperiksa. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
2: Bupati Bone bertekad mengembalikan fungsi optimal Terminal Peta Punggawai di Kecamatan Tanetiria Tang Barat. Informasinya disampaikan Suryani Arifin.
10: Bupati Bone Andi Asman Suleman berupaya mengembalikan fungsi Terminal Peta Punggawai di Kecamatan Tanetiria Tang Barat sebagai pusat pelayanan transportasi yang tertib dan nyaman sekaligus mampu mendongkrak perekonomian daerah. Saat ini pihaknya tengah mengupayakan bantuan dari Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Sulawesi Selatan Kementerian Perhubungan. Langkah ini dilakukan agar kawasan terminal dapat tertata dengan baik guna mengoptimalkan fungsi pelayanan serta memberdayakan pelaku UMKM lokal. Menurut Bupati, jalur pengangkutan darat wajib terintegrasi dalam satu sistem pelayanan terpadu mengingat Kabupaten Bone memiliki potensi distribusi yang besar.
11: Infrastruktur yang ada, kita membenahi dulu permintaan anggaran dari balai ke tingkat pusat untuk diminta perbaikan infrastruktur utamanya jalan, mungkin kita perhatikan dulu sarana yang ada, sudah kita undang dulu para seluruh pelaku UMKM, dan kita lakukan kegiatan karakterai, cluster karakterai.
10: Ia menambahkan sarana dan prasarana fisik terminal saat ini sudah siap untuk dioperasikan secara optimal. Penataan menyeluruh ini juga bertujuan agar seluruh armada kendaraan angkutan umum dapat terdata dengan baik demi menjamin keamanan serta kenyamanan penumpang di wilayah Kabupaten Bone.
2: Cegah kerugian daerah, Wakil Bupati Goa mengingatkan pimpinan OPD dan ASN mengenai pentingnya fungsi pengawasan. Emi Bafadal menyampaikan laporannya.
7: Wakil Bupati Goa Darmawan Samuin menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Goa dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem pengawasan serta pencegahan kerugian daerah. Hal itu disampaikan saat membuka seminar penguatan komitmen bersama strategi efektif pencegahan dan pemulihan kerugian daerah yang diselenggarakan Inspektorat Daerah Kabupaten Goa di Hotel Mercure Makassar Jumat kemarin. Darmawan Samuin menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Goa yang menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, tema seminar sangat relevan dengan tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks dan menuntut setiap perangkat daerah mampu membangun sistem pengendalian yang efektif serta mengedepankan prinsip akuntabilitas. Dikatakan, tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari keberhasilan melaksanakan program pembangunan.
12: Jadikan momentum ini untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kompetensi aparatur, serta membangun kesamaan persepsi dalam mencegah dan memulihkan kerugian daerah. Tantangan penyelenggaraan pemerintah akan semakin kompleks. Kita memerlukan aparatur yang profesional, adaptif, berintegritas, dan mampu mengelola risiko secara baik. Dukungan semangat kolaborasi dan komitmen bersama. Saya optimis pemerintah Goa akan terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mempertahankan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan pelayanan yang semakin berkualitas. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kapasitas aparatur yang menjadi penguat komitmen kita dalam menjaga keuangan daerah.
7: Darmawansa menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah hingga tingkat kecamatan harus menjadikan kepatuhan terhadap regulasi, penguatan sistem pengendalian internal, serta penerapan manajemen risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Menurutnya, paradigma pengawasan saat ini juga telah berubah. Pengawasan tidak lagi semata-mata berorientasi pada penemuan kesalahan, tetapi menjadi instrumen peringatan dini untuk memperbaiki tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
2: Tim Karate Makassar memaksimalkan latihan mandiri bagi para atlet dalam persiapan Porprov Sulawesi Selatan. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
13: Tim KKT Kota Makassar terus mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. Rangkaian persiapan dilakukan dengan terus memantau perkembangan para atlet yang saat ini menjalani latihan, baik secara terpusat maupun secara mandiri di perguruan atau sekolah masing-masing. Informasi ini disampaikan Sekretaris Umum Federasi Karate Do Indonesia atau FOKI Kota Makassar, Andi Naharudin, saat dihubungi RRI pada Sabtu pagi tadi. Naharudin menyampaikan pihaknya telah mulai mempersiapkan para atlet sejak bulan April lalu dengan menjalankan TC mandiri bagi para atlet di perguruan masing-masing. Ia menjelaskan para atlet juga sempat menjalani pemusatan latihan, namun karena sejumlah atlet harus mengikuti kejuaraan di berbagai tingkatan, pihaknya kembali menjalankan TC mandiri. Naharudin menambahkan pihaknya juga telah mengintensifkan latihan para atlet sejak bulan Juli lalu dan akan kembali ditingkatkan beberapa minggu menjelang penyelenggaraan Porprov.
14: Bicara persiapan tim Karate Makassar itu sebenarnya sudah bersiap sejak bulan April. Mereka TC mandiri di dojonya masing-masing. Pernah kita TC bulan 5 kita TC terpusat, tapi selama TC terpusat itu beberapa atlet kita itu memperkuat baik di dojonya, perguruannya, bahkan beberapa di antaranya ikut kejuaraan nasional memperkuat sosial. Jadi persiapan intensif kita sudah mulai sejak bulan 7 kemarin. Sudah TC selama 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Kamis. Itu untuk sementara. Nanti kira-kira bulan 9 kita naikkan lagi intensitasnya. Seperti itu persiapan yang kami ada untuk menjalang Porprov di Bonewajo.
13: Sinpai Naharudin juga menyampaikan minimnya kejuaraan karate di Sulawesi Selatan menjadi salah satu hambatan bagi pihaknya untuk mengukur sejauh mana perkembangan para atlet dalam kompetisi. Ia berharap kedepannya kejuaraan karate dapat lebih sering diselenggarakan agar para atlet terus mengasah kemampuan dan menambah jam terbang dalam kompetisi. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Warta Berita juga Anda bisa saksikan melalui TVRI Sulawesi Selatan dan siaran kami dapat diakses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: ...94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Pro 1 seperti biasa, di 100% Indonesia kami ajak Anda untuk bergabung. Request lagu boleh, komentar topik kita juga boleh ya. Topiknya untuk sore hari ini, kalau libur pilih rebahan atau jalan-jalan ya. Dan saya sudah, ini ada rekan saya, Mita. Halo Kak Mita, ini dong kasih pancingan begitu buat pendengar biar ada referensi. Kira-kira kalau liburan, kalau Tante Mita sendiri pilih rebahan atau jalan-jalan kalau lagi akhir pekan kayak gitu. Sebenarnya dari dalam hati tuh mana gitu yang cocoknya?
2: Sebenarnya itu adalah
1: tidak ada, Bu. My God. Oke.
2: Rebahan dan juga jalan-jalan gitu ya.
1: Dan sepatu roda ku di kanan.
2: Sebenarnya dua hal itu
1: sudah
2: adalah
1: siap belum?
2: Belum. Dua hal yang sangat menyenangkan dan menggiurkan ya.
1: Dua hal yang sangat
2: menyenangkan dan menggiurkan.
1: Menggiurkan.
2: Iya, betul sekali. Apalagi ya. Buat kaum sibuk.
1: Menasih kira kaum mendeng.
2: Enggak dong. Jangan dong. Kamu sibuk ya, yang okay. Selalu full pada yeah. Jadwalnya dari Senin sampai
1: padel iya.
2: Jumat padel
1: Ponfit. Ponfit iya.
2: Ponfit iya.
1: Yoga iya.
2: Yoga iya. Nah, jalan-jalan iya.
1: Padat ya.
2: Tapi
1: work life balance gitu kan.
2: Iya, tapi kita harus pisahkan lagi nih antara rebahan dan juga tadi apa?
1: Jalan-jalan.
2: Nah, jadi kita kembali kepada
1: kok kayak psikolog ya caranya.
2: Iya, harus dong. Ya, jadi ini sebenarnya POV buat teman-teman yang lagi mantau juga, lagi dengerin Pro.
1: Apa pantau WA story?
2: Enggak.
1: Bukan.
2: Ada-ada juga itu ya, kayak gitu.
1: Ada-ada
2: ya.
1: Ada juga.
2: Ya, pantau Pro 1, dengerin Pro 1. Ya. Dua pilihan ini sebenarnya adalah pilihan apa yang sangat menyenangkan, tapi kembali lagi dari keuangan kita. In this economy
1: itu yes. Harus dipertimbangkan gitu.
2: Benar. Okay. Kalau jalan-jalan itu kita akan mengeluarkan apa?
1: Enggak sih.
2: Duit.
1: Enggak juga.
2: Nongkrong sih. Dan kita tidak bisa, terkadang kita tidak bisa menahan makan, menahan untuk belanja.
1: Tapi kalau di Makassar banyak loh tempat-tempat yang gratisan gitu, gretongan gitu kan.
2: Tapi enggak bisa kalau kita bawa pasangan ya. Saya enggak suka dibawa jalan-jalan tapi kering.
1: Tapi segitu loh dulu waktu sama gebetan saya. Saya biarkan dia.
2: Wow, terus kamu pulangnya minta uang bensin lagi kan? Kamu memang gak bisa diperjuangin ya orangnya ya.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Saya gak peka waktu itu ya.
2: Iya, kamu gak peka. Jadi bagi teman-teman yang luar sana yang udah mendengarkan, insya Allah kepekaannya kembali.
1: Dan pantesan.
2: Iya. Kamu diputusin kan? Sudah itu? Diputusin gak sih?
1: Agak lama sih sebenarnya. Tapi saya kagetnya pada saat turunin di depan rumahnya tuh dia langsung lari gitu.
2: Iya.
1: Ternyata kayaknya dia udah lapar gitu kan.
2: Udah kan lapar. Betul, terus betul. Pada saat kamu menghubungi dia, nomor yang Anda tuju sudah enggak dipakai lagi ya kan. Jadi emang dia udah enggak mau lagi sama kamu. Biasanya kayak gitu ya.
1: Baru nyadar sih. Sempat juga lihat kayak kita lagi ngobrol nih, terus tiba-tiba nolehnya lama gitu. Kayak lagi makan.
2: Oh, terlalu ini sebut. Dihalu deh. Ya kayak gitu ya. Jadi walaupun nggak belanja, sebenarnya kita nggak bisa kenyang hanya melihat sunset ya. Jadi ya nggak sih. Kita nggak. Ini bukan drama gitu kan. Jadi kalau misalnya kita menikmati indahnya pemandangan, tidak benar-benar bisa menghadirkan cinta di situ ya. Tapi itu perlu memang ada makanan dan minuman penting sekali.
1: Okay.
2: Ya.
1: Jadi.
2: Dan kalau rebahan itu adalah memang salah satu keuntungan adalah penghematan kita. Walaupun mungkin yang akan kita concern itu adalah daerah mata kita, karena memang kan fokusnya kita tuh scrolling ya, terus daerah kesehatan lingkungan kita, jadinya kita terlalu banyak waktu di rebahan, akhirnya hal-hal yang mungkin harusnya kita mencuci hari itu nggak mencuci, harusnya kita membersihkan kamar di hari itu nggak membersihkan kamar.
1: Tapi bukankah waktunya nggak sih akhir pekan gitu liburannya udahlah lele gitu karena sepekan udah disibukkan.
2: Benar, tapi kalau kita lele terus kita nggak bisa pakai seragam kantor ya di hari Seninnya. Itu adalah hal yang bisa diper, apa ya, manajemen waktu jadi, sih paling penting sih ya, manajemen waktu.
1: Tapi kalau memilih, lebih pilih mana? Rebahan atau jalan-jalan?
2: Aku tergantung kondisi
1: perekonomian aku. Enggak tergantung, pilih satu.
2: Aku sebenarnya iya beneran loh. Jadi lebih kadang aku lebih
1: jalan-jalan sih kalau
2: di rumah, lebih pilih di rumah iya. Oh, rebahan gitu sebenarnya. Dan tapi kalau misalnya aku punya duit,
1: bukannya jalan-jalan
2: lagi
1: tuh
2: lagi tanggal 1, aku pilih jalan-jalan.
1: Kalau 8? Tanggal 8.
2: Itu udah masuk kategori tanggal tua. Aku batas sampai tanggal 5 sih.
1: Oh, tanggal 5.
2: Iya. Okay, kalau tanggal 8 itu udah tua.
1: Oke. Okay. Tapi kirain kebun nih loh ini. Kebun nih. Taunya
2: ngapain?
1: Sepak bola.
2: Belum ada pertandingan kebun nih, Bun.
1: Yeah. Oh, kita juga mau informasikan nih buat Anda yang mungkin enggak punya kegiatan ya. Dan enggak punya acara gitu, bingung mau jalan-jalan kemana. Nah, ini boleh menyaksikan Karsa Mini Soccer. Umum enggak sih?
2: Iya.
1: Umum enggak sih kalau kita ajak pendengar datang?
2: Boleh.
1: Oh, boleh.
2: Boleh.
1: Oh, boleh, boleh. Jadi ini ada acara apa?
2: Pertandingan ya.
1: Turnamen mini soccer ya.
2: Iya, turnamen Kom mini Digi. Soccer antara Komdigi dengan RRI Makassar.
1: Oh, RRI dan final
2: iya.
1: Ini?
2: Iya, Komdigi dan RRI.
1: Oke, dan semoga RRI Makassar
2: menang.
1: Oh, menang ya.
2: Kok tangannya gitu?
1: Baiklah okay. Kalau begitu. Ada oke, kita cukupkan sampai sini dan pendengar untuk Anda yang bergabung. Wah, terima kasih banyak Kavi ya. Ada Lilo-Lilo Pintrang seperti Lilo Pintrang. Kita akan nikmati dulu pendengar lagu berikut ini, dan untuk yang mau komen-komen boleh di WhatsApp juga di 0821 3333 944.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta. Pukul 15 beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia akan memberikan pajak pada tahun 2027 untuk pemilik AC hingga kulkas. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari termbehox.id setelah memasukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang dikenakan tahun 2027. Hasilnya ditemukan pemberitaan kontan.co.id berjudul Menteri Keuangan Purbaya janji tidak ada kenaikan tarif dan pajak pada tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru pada tahun 2027. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
5: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
4: Oh ya, apa tuh?
5: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
4: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
5: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
4: Emang maknanya apa?
5: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
4: Kalau Monaco?
5: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian.

0: 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Sore hari ini bersama dengan saya Rizna Supratia dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Akhir pekan nih ya. Apa aja kira-kira aktivitas Anda pada sore hari ini? Apakah dimanfaatkan untuk berlibur atau mending di rumah aja rebahan dengerin siaran kami? Di 0821 3333 9440 silahkan bergabung pendengar ya. Pada sore hari ini lagu kami ada Dia dari Malik The Essentials, Menghapus Jejak Bu BCL dan Ariel Noah, Malu-Malu Tapi Nyaman Lyodra, Bahasa Kalbu Titi DJ, Sampai Bertemu Lagi Anet, Sumpahku Mencintaimu Seventeen, Berartinya Dirimu Anang dan Chris Dayanti, dan terakhir Aku Tak Akan Memiliki dari Kafein. Kita langsung aja nih menyapa Bunda Dewi di Takalar. Halo, assalamualaikum Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100%
1: Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Akhir pekannya gimana ini? Lagi ngapain?
2: Di rumah.
1: Di rumah aja.
2: Iya.
1: Gak berlibur, gak jalan-jalan.
2: Masih ada apa? Dia mau dijemur, jadi belum sempat.
1: Ya tahu. Oh, musim panen di Takalar.
2: Iya, alhamdulillah. Tapi hampir misalnya saya dijemur.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Tapi kalau kita ini memang dijemur sendiri terus pakai pabrik yang jalan begitu atau bagaimana?
2: Disimpan dulu untuk sebagian di pabrik.
1: Oh, begitu. Persiapan. Stok di supaya ini.
2: Jadi nanti lagi mau di pabrik baru dijemur lagi.
1: Pabrik
2: jalan-jalan.
1: Iya tahu. Cocok.
2: Supaya berasnya bagus.
1: Supaya bagus toh, Bunda, enggak lembab.
2: Kalau tidak dijemur ki biasa ada kuning-kuningnya.
1: Biasa juga berbau.
2: Tapi kalau dijemur sampai kering baru disimpan, alhamdulillah insyaallah bagus berasnya nanti.
1: Betul. Oke, request lagu Miki dulu. Lagunya siapa ini?
2: Ada tadi ku dengar Noah.
1: Ada dong. Noah dengan Menghapus Jejakmu.
2: Jangan sampai jejakku dihapus.
1: Tidaklah, jejak Anda akan selalu ada. Salam-salamnya mau buat siapa Bunda Dewi?
2: Buat kakak Anto di Duri, kakak Rubin di Wajo, ada tetanggaku Risa dan Edisa Putra di Cikoa, ada Bunda Samsia, Bunda Nur Intang, ada Adin Nompo, ada Pak Abdullah Desewa, ada Bang Aldi, Mbak Nur, Pak Radin, Pak Mustahan, apa lagi?
1: Coba
2: Opa
1: lagi.
2: Ins, Opa Din, Pak Arjuna, Pak Radin, sampai sudahkah
1: Pak Radin? Oke deh.
2: Untuk semuanya, untuk adik Rizna sehat di selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau bergabung melalui telepon studio juga boleh di 0821 3333 9440. Kita terima dulu telepon berikut ini ya. Sebentar, sabar dulu, jangan diputus dulu sambungan teleponnya nih. Kita lagi berusaha agar terdengar suara Anda pendengar. Ini kendala operasionalnya ini gimana nih ya, mengoperasikan alatnya ini. Sebentar. Halo. Assalamualaikum. Halo. Tidak bisa terdengar ya suaranya, mohon maaf ini. Boleh dicoba melalui telepon WhatsApp saja sementara waktu nih. Oke, terima dulu telepon dari Bunda Sofi di Pau-Pau. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
3: banggakan Indonesia.
1: Bunda warga Pau-Pau, gimana sore hari ini?
3: Masih tetap panas.
1: Masih tetap panas. Sepanas apakah hari ini?
3: Waduh, luar biasa. Kita menjemur aja cepat kering.
1: Iya, kayaknya setengah jam udah kering kerontang.
3: Iya.
1: Emang luar
3: makanya
1: biasa.
3: Makanya saya sejak musim panas begini, saya mencuci itu saya tidak keringkan, langsung saya jemur aja.
1: Benar.
3: Tidak lama.
1: Iya. Betul. Menghemat juga, nggak usah pakai pengering mesin cuci.
3: Iya, itu betul itu. Nanti digunakan kalau musim penghujan.
1: Iya, benar. Bunda, akhir pekannya kemana nih? Santai di rumah aja, rebahan atau jalan-jalan?
3: Iya. Seperti yang tadi Risna sampaikan bahwa apakah tetap di rumah rebahan sambil mendengarkan RRI, ya itu yang terjadi pada saya.
1: Oh,
3: rebahan
1: benar.
3: Sambil mendengarkan tadi ada Idam, kemudian dilanjutkan oleh Risna Supratio.
1: Risna Supratio, Risna Rustarto. Oh, bukan.
3: sudah bergeser ke
1: sudah bergeser Jakarta. Benar. Oke, Bunda, request lagu Ki dulu, mungkin lagunya siapa?
3: Tadi ada saya dengar Titi DJ.
1: Titi DJ lagunya Bahasa Kalbu. Menyanyi Ki dulu sedikit.
3: Oh ya. Tadi Ibu Dewi, meskipun nama aku tidak disebut, tapi saya tetap menyapa Ibu Dewi yang tiada henti itu saya selalu sapa.
1: Dilupakan.
3: Saya selalu menyapa Ibu Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar. Tak lupa juga ada Pak Arjuna, ada Pak Bobby bersama Pak Hendro di Polman. Kemudian ada Pak Abdul Salam di Labuan Bajo.
1: Iya.
3: Ada Sinta di MU, ada Pak Fajar di Palopo, Abang Janitas bersama Nurmina M Nur. Ada Rosyana Yasir, ada Samsia Maesar, ada Wahida Martawati, ada Pak Abdullah Sewang, kemudian ada Rustan Prahara di Dekang. Dan semua warga Bone, terkhusus buat Ibu Ratna yang saat ini anaknya lagi dirawat di Rumah Sakit Wahidin, mudah-mudahan cepat sembuh.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Bisa kembali, bisa kembali lagi ke Bone. Tak lupa juga ada Ibu Hasna, ada Dara Biru, ada semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore semuanya buat Ritna, lanjut tugasnya. Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung nih ya, ada Pak Fajar yang habis disapa Bunda Sofi, langsung bergabung. Assalamualaikum Pak Fajar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore.
4: Ya, sore juga menjelang malam.
1: Bagaimana ini kabar Pak Fajar?
4: Ya, alhamdulillah sehat-sehat juga. Apa juga Mbak Lusna sehat-sehat juga ya?
1: Iya dong, alhamdulillah ini sehat-sehat.
4: Iya, kalau saya juga dengar suaranya Mbak Lusna langsung saya sehat sekali.
1: Oh begitu, obatkah suara saya? Mengandung obatkah atau bagaimana ini langsung sembuh katanya?
4: Obat. Terus?
1: Pak Fajar kalau iya ini hari libur kemana Ki? Di rumah saja atau pergi kita di mancing atau pergi kita di main tenis atau apa ini?
4: Kalau main tenis enggak nih. Saya ke daerah wisata tadi di Pantai Labombo.
1: Dia tahu wahana. Ada apa di sana selain ada pantainya, ada wahananya juga atau pantai saja?
4: Anu dia berupa pantai saja, Pantai Labombo tapi cantik kayak di Bali begitu.
1: Weh, mantap berarti bisa itu di jadi destinasi wisata buat yang ada di Sulsel.
4: Bisa.
1: Pantai Labombo namanya.
4: Iya, Pantai Labombo.
1: Ya tawa, boleh nih pendengar ya, bagi Anda yang akan ke Palopo, boleh dikunjungi nih Pantai Labombo. Katanya Balinya Palopo nih.
4: Iya.
1: Oke deh, request lagu Ki dulu, mau ke lagunya siapa?
4: Ada dua, ada di Pakalolo juga.
1: Oh.
4: Pakalolo. sekali sih itu di Risma, ramai.
1: Banyak
4: bagi
1: di
4: para muda-muda. Iya.
1: Banyak di pantai di Palopo.
4: Oh, banyak sekali tempat hiburan di sini deh, ada juga Tanjung Ringgi, ya, pelabuhan soal. Kalau di Tanjung Ringgi itu semua kapal-kapal Indo, kapal besar masuk di sana.
1: Oh, jadi pusat ini di arus lalu lintas laut begitu?
4: Ya, kapal pesiar juga sandar.
1: Oh, begitu.
4: Jadi kalau turis dari Australia, Kanada, dia sandar di dermaga Palopo, tapi sudah ada bis pariwisata bawa dia ke Toraja.
1: Oh ya tahu. Baiklah, terima kasih informasinya Pak Fajar ya. Request lagu Ki dulu, mau lagunya siapa?
4: Kalau datang Mbak Risna, adik Risna di Palopo, nanti saya dampingi saja.
1: Iya, lagunya mau Ki apa ini atau mengikut saja?
4: Ikut aja deh.
1: Oke, ikut saja. Salam-salam gitu lupa lek menyapa. Mau siapa mau disapa?
4: Oke, Bunda Sopi. Di mana itu Bunda Sopi Papao? Terus dan sewan buat Mbak Santri di Pare-Pare. Buat Asri di Luhut Timur. Buat Tika di Sabang, Abang menyer, ya. Dan buat semua saja para pendengar radio RRI Makassar.
1: Iya.
4: Ya, dan semoga penyiarnya namanya Ade Rizna selalu sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fajar ya. Kembali kami mengundang Anda untuk bergabung di 0821-3333-9440. Siapa lagi nih yang akan bergabung ya? Atau kami hadirkan terlebih dahulu lagu yang telah Anda request. Oh, ada Kak Aldi nih di Pinrang. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore Kak Aldi.
5: Sore juga.
1: Gimana sore hari di Pinrang?
6: Gimana sore hari di
5: Pinrang? Masih kering.
1: Masih kering.
5: Okay. Terang bertiup-tiup.
1: Wah, luar biasa. Itu
5: bendera-bendera tarik kiri ke kanan.
1: Berarti banyak Midi pasang umbul-umbul.
5: Banyak Mi, tapi kalau dihantam angin ke kiri ke kanan tumbang.
1: Tumbang. Tapi di Pinrang panen Mi juga kah?
5: Panen apa itu?
1: Panen padi dong.
5: Gagal panen.
1: Ah, gagal panen.
5: Kalau di daerah aku sini. Kira panen gagal kalau di sini.
1: Kenapa?
5: Di Kecamatan Lembang ini.
1: Kenapa bisa?
5: Kan? Itu karena airnya tidak ada. Pasok air dari atas tidak ada ya. Dari langit.
1: Oh.
5: Begitu kondisinya.
1: Iya.
5: Kering betul ya.
1: Sama. Sama juga kondisinya di Sidrap. Tapi di Sidrapnya ini yang dekat Danau Tempe. Tapi daerah apa ya itu namanya? Kering juga. Gagal panen juga kodong.
5: Iya. Kurang lebih sih. Ada beberapa daerah yang di apa namanya itu padi secara kinerjanya mungkin produksi padinya tahun ini berkurang menurun karena airnya debit air apalagi kalau di kecamatan ini di Kecamatan Lembang daerah saya ini tidak ada pengairannya, ada sih pengair lokalan.
1: Iya.
5: Hanya sekitar berapa hektar saja, berapa ada saja yang air itu pun sangat minim ya.
1: Iya.
5: Seperti itu kondisinya.
1: Oke,
5: lanjut.
1: Lanjut. Hari liburnya ini hari Sabtu di mana? Di rumah aja.
5: Kalau seperti saya sih liburannya tidak ada ya. Mau minggu apa semuanya.
1: Ya sempat ya, hari minggu pergi kemana gitu kan. Memancing.
5: Kondisi begini yang panas ya, di rumah aja dengan radio.
1: Oh iya tahu, cocok.
5: Hanya dengan radio.
1: Request lagu kedua Pak Aldi. Mau lagunya siapa?
5: Nah, tadi Tis dan Tiana berartinya
1: dirimu. Berartinya dirimu. Betul. Mungkin request itu.
5: Iya, berarti RRI.
1: Apa berartinya RRI bagi ya. Pak Aldi setiap hari didengarkan?
5: Iya, sangat. Ya, informasinya sudah jelas pasti insya Allah bukan berita hoax. Apalagi adanya cek fakta.
1: Cek fakta Pro 1, betul. Sangat menyimak beliau ini ya.
5: Itu satu juga cara apa info-infonya saya tunggu saya apa kondisi apa sesuaikan dengan ada di sosial media. Oh ini yang Pak Zain salah ini.
1: Betul.
5: Salam-salam. Oke lanjut.
1: Oke lanjut. Salam-salamnya.
5: Bapak Rikmat Imat Mahindro ini di Selayar Ali Bonisa Partuna Didi Mayani Bu Sinta Hesti Pak Mustaha Wanida Anan Habil Bono Bobi di Porma Pak Stan Anaska Pak Taeng dan semua-semuanya mendengarkan acara ini dari berbagai jalur, jalur AM atau FM dan juga yang online RRI digital, ya begitu ya. Banyak okay. sarana prasarana acara RRI. Oke,
1: lebih dan kurangnya terima kasih Kaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda lagu yang di request. Ada lagu dari Titi DJ Bahasa Kalbu, kemudian menghapus jejakmu dan berartinya dirimu.

0: Lihat deh, lagi rame banget di X sama di TikTok soal regulasi baru tentang tarif transportasi publik dan fasilitas kota. Komentar netizen ngeri-ngeri semua. Langsung ngehujat. Aku juga mau ikutan bikin video stitch, kasih kalimat-kalimat pedis biar masuk FYP.
1: Bagus sih semangat murah. Tandanya kamu tuh peduli sama kota kita. Tapi pertanyaanku, apa kamu sudah baca rilis resminya belum? Atau cuman potongan-potongan video dari akun komedi atau gosip?
0: Baru baca dari caption akun gosip sih. Tapi kan yang komen sudah ribuan orang. Berarti emang lagi gawat kan?
1: Nah, di situ jebakannya. Sekarang ini arus informasi cepat sekali. Tapi seringkali cuman sepotong-sepotong demi kejar views-nya. Kalau kita ikut-ikutan menghujat tanpa tahu substansi masalahnya, kita cuman jadi bahan bakar algoritma medsos, bukan bawa perubahan.
0: Terus, kita sebagai anak muda Makassar harus diam aja kalau ada yang janggal?
1: Ya enggak dong, justru kita pakai cara yang lebih pintar. Kamu kan jago bikin visual dan copywriting yang benar, daripada maki-maki di kolom komentar yang paling ujung-ujungnya cuman bikin imun turun. Mending bikin konten kreatif yang membedah dampaknya ke warga Makassar secara logis. Kritiknya yang punya isi dan solusi itu jauh lebih ditakuti dan dihormati oleh pembuat kebijakan.
0: Bener juga sih, daripada buang energi buat marah-marah gak jelas, mending bikin konten suara Gen Z Makassar yang berbasis data, kelihatan jauh lebih berpendidikan.
1: Gen Z bukan generasi yang buta politik dan kebijakan, hanya punya cara yang lebih kreatif saja untuk mengawalnya.
2: Mari peduli dan bersuara dengan bijak. Politik itu

0: 104,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi bahasa kalbu dari Titi DJ. Baru saja kami hadirkan untuk Anda pada sore hari ini. Menemani Anda masih dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 0821-3333-9440. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung mendengar ya. Hari libur, weekend, Sabtu di awal bulan ya. Masih awal bulan nih, biasa semangat banget buat liburan, buat makan-makan dan lain sebagainya gitu kan. Kira-kira Anda nih menghabiskan waktu libur ini dengan aktivitas apa nih? Kita coba tanya ke Kak Uki di Daya. Halo, Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Halo, Assalamualaikum. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Aduh, foto profilnya baru lagi loh. Ini dengan topi pantai warna pink, bajunya agak coklat-coklat gitu. Posenya, aduh, Syahrini kalah sih ini. Luar biasa ini, cantik banget. Asik banget ini. Outfitnya gak pernah gagal. Di pantai mana Ki ini? Bagusnya.
1: Di pantai mana Ki? Di mana Di? Di Bira Jikodol.
0: Oh, di Bira. Tahu anak deh kacamata. Nah, asli nama ini kacamata Syahri ini. Kau Ki, ini hari libur. Apa kita bikin?
1: Ah, di rumah saja.
0: Di rumah saja, apa aktivitasnya di rumah? Bersih-bersih?
1: Ya jualan.
0: Oh, jualan Ki.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, lagunya mau apa ini?
1: Lagunya Seventeen.
0: Seventeen, Sumpahku Mencintaimu.
1: Iya.
0: Nyanyikan Ki dulu, sedikit.
1: Nggak aku tahu
0: sih. Salam-salam Ki dulu, Vale. Mau menyapa siapa?
1: Buat Bunda Sophie tadi, ada Dewi, ada Aldi Hidayat, siapa lagi tadi itu ya? Ada Pak Fajar juga. Ada Kak Yantak di topeng bareng Kak Nurmina. Ada Ina Kristalara, ada Mayang Putri Bone, Dara Biru, Tante Hasna, ada Pak Bobby, ada Pak Astri, ada Nompo, apa lagi ya, ada Arfa di Selayar, ada Banset, ada yang Hendrawan, Kak Riko, Rosdiana Yasir, Maimuna Gani, ada Samsul Maestar, yang Hendrawan. Dan semuanya Mian lagi monitor. Ada Indah juga di Sopen Taua. Buat Ade Rizna, selamat bertugas. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Kita sapa dulu nih, ada warga Polman, Kak Layasari. Halo, Assalamualaikum Kak Layasari.
2: Waalaikumsalam. 100%
0: Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ketawa lucu sekali ketawanya Kak Layasari.
2: Iya, soalnya baru gabung hari ini.
0: Iya loh, udah lama loh gak gabung. Dari mana Kak Layasari? Iya.
2: Ya ada aja ini, cuman kadang susah nunggu, kadang ada kesibukan gitulah.
0: Oh iyalah.
2: Iya.
0: Gitulah ya.
2: Lagunya tersisa apa ya, Kak?
0: Tersisa masih banyak ini, ada Sampai Bertemu Lagi Anet, dia ya, dari Malik.
2: Itu aja deh, Sampai Bertemu Lagi.
0: Ya udah deh. Kalau libur gini Kalaya ngapain aja nih? Liburan atau di rumah aja rebahan?
2: Kalau liburan kayak gini paling ke tempatnya tante. Sampai di sana ya, apa ya, bantuin membersihkan rumahnya. Kan di tante ku tinggal sendiri gitu.
0: Oh gitu, jadi kita temani.
2: Iya. Okay. Iya, satu teman SMP saya. Terus habis itu ya pulang ke rumah lah gitu.
0: Gitu ya aktivitasnya kalau hari libur.
2: Iya.
0: Kak Laya, silahkan mau menyapa siapa ini?
2: Kirim salamnya ada Bunda Sopi, ada Kak Viola di Makassar, ada Pak Bobi di Palungan, ada Kak Lisa Dino juga, ada Kantor di NTK sana, ada siapa lagi ya? Ada Pak Ahmad Yani dan semuanya aja Gintan Patara Kacali. Buat Mbak yang betul biasa, moga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada siapa lagi nih? Ada Katika di Sabang. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katika, gimana 100% kabar?
3: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan Korea, banggakan Indonesia.
3: Merdeka.
0: Merdeka, Masya Allah, benar. Bulan Agustus harus penuh semangat kemerdekaan.
3: Semangat kemerdekaan.
0: Penuh dengan semangat kemerdekaan, penuh harapan juga. Semoga di 81 tahun Indonesia ini semuanya jadi lebih baik.
3: Dan semakin maju.
0: Benar, benar. Benar. Kehidupan kita jadi lebih mudah. Pekerjaan juga semakin banyak nih. Terus yang lagi berjuang menjadi penggerak UMKM juga semakin dimudahkan jalannya. Pokoknya itulah harapan kita ya.
3: Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Ketika hari libur
3: yang lagi bertanding, selamat bertanding.
0: Siapa nih bertanding apa? Porprov apa?
3: Banyak. Ikut
0: Liverpool. Oh, siapa pasangan Katika?
3: Ibu-ibu milenial lawan anak-anak zaman now.
0: Ibu-ibu milenial, keren banget. Kak Ika, Katika ikut?
3: Insya Allah.
0: Masya Allah, keren banget ini ya. Aktif, luar biasa. Ketika hari liburnya ngapain?
3: Kalau panas-panas begini mending di rumah, tapi karena ada karena kita lagi semangatnya menyambut hari kemerdekaan, makanya setiap sore latihan
0: voli. Latihan apa ini? Latihan gerak jalan. Aduh. Menghubungkan ulang ini gimana? Halo?
3: Halo?
0: Iya. Latihan ini, apa?
3: Latihan bola voli. Kebetulan sebentar lagi pertandingan.
0: Oh, gitu. Semangat ya, sukses ya.
3: Oke deh.
0: Request lagu kidul, mungkin lagunya siapa ini?
3: Yang tersisa apa, Dek?
0: Ada lagunya Malik The Essentials, Dia.
3: Itu aja deh.
0: Itu aja ya. Menyapa iya, Ki dulu.
3: Menyapa. Iya, semua yang gabung, ada Kak Uki tadi, ada Bunda Sopi, ada Pak Fajar yang selalu mencari saya. Saya selalu monitor kok Pak Fajar, tapi kadang pada saat ini live lagi ini lagi olahraga. Kebetulan lagi pray jadi sempatin.
0: Ya,
3: ada
0: gitu.
3: Juga Kak Bobi, ada Laila Sari tadi, ada Pak Lupu Yuda, ada Pak Aldi Hidayat, ada siapa lagi ya? Ada Aulia, ada Sul, Kak Tantri, ada Kak Hesti, dan semuanya tampak terkecuali sama Cerki semua, sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan jangan lupa jaga kesehatan, lagi trik-triknya kayaknya.
0: Iya, betul. Panas sekali, luar biasa.
3: Makassar juga kayak begitu, Bi.
0: Sama, Jika.
3: Iya, di sini alhamdulillah kurang lebih hampir satu minggu enggak ada lagi hujan.
0: Deh, kalau di sini hampir kayaknya satu bulan enggak turun hujan.
3: Mudah-mudahan disegerakan hujannya membawa berkah datang.
0: Iya. Oke, terima kasih Katika ya.
3: Terima kasih Risna, sehat selalu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu yang telah di request pada sore hari ini. Ada lagu dia dari Malik The Essentials.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita di 100% Indonesia pada sore hari ini. Terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung ya. Ada Bunda Dewi Gita Kalar, Bunda Sofi di Pau-Pau, Pak Fajar di Palopo, Kak Aldi di Pinrang, ada Kak Oki di Dayak juga, ada Kak Laya Sari juga di Polman. 100% Indonesia terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Makassar. Risa Supratia pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini masih bersama dengan saya, kami hadirkan untuk Anda informasi dari portal berita resmi kami rri.co.id. Kali ini membahas mengenai ekonomi digital, salah satu program strategis yang memang banyak digaungkan dan terus diusahakan untuk bisa membangun ekonomi yang lebih masif dan kuat ke depannya. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mempercepat roadmap jaringan 5G di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kemkomdigi Ismail dalam acara Digital Transformation Indonesia Conference and Expo DTI CX 2026. Ia menjelaskan bahwa percepatan roadmap jaringan 5G ini untuk menyikapi perubahan arah pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Perubahan arah tersebut seiring dengan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Lebih lanjut, dijelaskan oleh Ismail bahwa target percepatan cakupan jaringan 5G itu dapat terrealisasikan pada tahun 2029. Bahkan, target perluasan cakupan jaringan 5G ini diharapkan dapat menjangkau hingga ke daerah-daerah pelosok. Ini salah satu program yang kita harus support full bagaimanapun karena jaringan menjadi salah satu kebutuhan bagi aktivitas kita sehari-hari. Apalagi di sini di highlight akan bisa menjangkau daerah pelosok, kita sangat berharap tentunya ya, karena saudara-saudari kita di daerah yang ada di pegunungan ataupun di pesisir yang masih kerap kali mengalami kesulitan jaringan tentunya akan bisa lebih mudah menggunakan internet. Kemudian Ismail juga meyakini bahwasanya upaya perluasan cakupan jaringan 5G ini dapat terwujud tanpa kendala, sebab ia menuturkan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi infrastruktur digital yang kuat dengan jaringan serat optik nasional. Dengan penggunaan internet di Indonesia yang begitu banyak, dukungan dari segi jaringan menjadi 5G ini sangat amat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan lebih dari 1 juta kilometer jaringan serat optik nasional, fokus kedepannya ini diungkapkan oleh Ismail, yakni untuk peningkatan kapasitas keterampilan digital. Ismail juga menuturkan hal tersebut untuk mendukung pemanfaatan layanan digital bagi generasi penerus bangsa. Generasi muda Indonesia ini kan memang generasi yang sangat dekat dengan digital, bahkan dari kecil mereka sudah diperkenalkan dengan teknologi-teknologi yang ada. Jika tidak disokong atau tidak didukung dengan permudahan jaringan internet ini, pastinya tidak akan bisa berkembang dengan baik lagi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
3: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
4: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
3: Tapi itu pipa sampah.
4: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
3: Kenapa harus dipisah?
4: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
3: Kenapa bawa sampah ke bank? Akhirnya kan ke bank bawa uang.
4: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
3: Oh, jual sampah plastik.
4: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
2: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
3: Oh, begitu.
4: Siap, siap mama. Laksanakan.
0: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel 0 MDPL karya Nurwina Sari merupakan kelanjutan yang syarat emosi dan pencarian jati diri dari kisah sebelumnya 3726 MDPL. Judul yang mengacu pada ketinggian 0 meter di atas permukaan laut ini seolah menyiratkan sebuah titik awal yang baru. Sebuah permukaan datar yang harus dihadapi oleh tokoh utamanya, Rangga Raja, setelah ia menyelesaikan pendakian monumental ke Puncak Rinjani bersama Andini Hangura. Cerita berpusat pada kehidupan Rangga Raja pasca pendakian Gunung Rinjani yang telah lama ia rencanakan dengan Andini. Pendakian yang seharusnya menjadi puncak romansa dan tujuan bersama justru menyisakan dilema yang harus ia selesaikan di ketinggian nol, yaitu kehidupan nyata. Rangga harus kembali menghadapi rutinitas, tetapi hatinya masih dipenuhi oleh kenangan akan Andini. Sosok Andini Hangura yang sebelumnya menjadi pusat perhatian Rangga sebagai manusia favorit dan pujaan hati masih memegang peranan penting dan indah dalam ingatan Rangga, meskipun hubungan mereka setelah pendakian berada di persimpangan jalan. Di tengah keindahan kenangan masa lalu dan ketidakpastian masa depan, hubungannya dengan Andini, Rangga dipertemukan dengan dua sosok perempuan baru yang signifikan, yang masing-masing membawa warna dan kesan berbeda dalam hidupnya. Pertama adalah Lanina, sosok menyenangkan yang Rangga temui secara tidak terduga di Puncak Rinjani. Pertemuan di ketinggian itu berlanjut hingga ke kehidupan sehari-hari, membawa energi baru dan kemungkinan romansa yang segar bagi Rangga. Nina mewakili sisi petualangan dan momen tak terduga yang mengisi kekosongan hati Rangga. Kedua, Rangga juga dipertemukan kembali dengan teman lama, Nadia G. Sahara. Nadia hadir membawa nostalgia masa lalu dan mungkin keakraban yang sudah teruji oleh waktu. Kedatangan Nadia dan Nina secara bersamaan menciptakan dinamika segitiga yang kompleks dalam hati Rangga. Mereka berdua berhasil membentuk babak-babak baru yang berkesan, membuat Rangga mempertanyakan kembali jalan cintanya. Inti dari novel 0 MDPA adalah pergumulan batin Rangga dalam menentukan dengan siapa ia akan melangkah ke masa depan. Meskipun Nina dan Nadia menawarkan potensi kisah cinta yang baru dan menarik, Rangga tidak bisa dengan mudah melepaskan bayangan dan perasaan indahnya terhadap Andini Hangura. Kenangan manis dan segala hal istimewa yang ia rasakan bersama Andini seolah menjadi standar yang sulit dikalahkan. 0 MDPL mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari sebuah pemenang dalam hati. Apakah pemenang itu adalah orang yang mengisi masa kini dan menciptakan kesan baru, ataukah orang yang telah menjadi bagian dari tujuan tertinggi dan kenangan terindah? Pada akhirnya, novel ini adalah kisah tentang pencarian jawaban atas pertanyaan abadi. Lalu dengan siapa ia akan selamanya? Rangga Raja harus melalui proses pendewasaan emosional, menimbang antara keindahan kenangan, kesenangan yang baru, atau kenyamanan dari masa lalu. Di ketinggian nol, Rangga dituntut untuk membuat keputusan yang akan menentukan ketinggian hubungan cintanya yang sesungguhnya. Cerita ini menekankan bahwa setelah mencapai puncak mimpi, tantangan hidup yang sesungguhnya justru terletak pada bagaimana kita menata hati dan menentukan arah di permukaan datar kehidupan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Makassar sore ini,

Terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar sore ini. Lagu Adu Bola Mata dari Tiara Andini kami hadirkan untuk Anda menemani sore hari yang masih terik dan juga cerah di luar sana ya. Ini masyarakat Kota Makassar sepertinya sudah sangat amat adaptif dengan kondisi cuaca saat ini, karena pada pukul 16.37 waktu Indonesia Tengah pun matahari masih begitu terang menyinari kita semua. Informasi mengenai ekonomi digital masih kami hadirkan untuk Anda setelah tadi ada percepatan penyebaran jaringan 5G di seluruh Indonesia. Kali ini ada informasi dari Tanjung Pinang, pendengar ya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri bersama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika PPI, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyepakati percepatan penanganan wilayah blank spot di daerah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi berbasis satelit dan pemanfaatan frekuensi 700 MHz. Kesepakatan tersebut dibahas dalam audiensi antara Wakil Gubernur Kepri Nyang-Nyang Haris Pratamura dengan Dirjen PPI Kementerian Komdigi Wayan Tony Suprianto di Jakarta pada Kamis lalu. Direktur Jenderal PPI Kementerian Komdigi Wayan Tony Suprianto menyatakan bahwasanya pemerintah pusat berkomitmen mempercepat pemerataan akses digital di wilayah kepulauan melalui pemanfaatan teknologi terkini. Menurut beliau, langkah tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghadirkan layanan telekomunikasi yang merata, namun juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut disepakati 6 lokasi prioritas pembangunan Base Transceiver Station atau BTS di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun. Pembangunan akan melibatkan operator telekomunikasi Telkomsel, XL Smart, dan Indosat Ooredoo Hostation atau IOHH dengan pemanfaatan frekuensi 700 MHz yang dikenal memiliki jangkauan sinyal lebih luas, efisien, dan mampu memperkuat layanan internet 4G maupun 5G di wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal. Lebih lanjut, selain pembangunan BTS, pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan satelit Republik Indonesia atau Satria, jaringan tulang punggung Palaparing, serta teknologi komunikasi berbasis satelit sebagai solusi bagi wilayah yang belum dapat dijangkau jaringan terestrial. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat penanganan sebanyak 207 titik yang masih mengalami blank spot maupun kualitas sinyal lemah di Kepulauan Riau. Dari informasi ini ya, kita dapat mengetahui juga bahwasanya memang secara teknologi kita tuh sudah sangat amat maju, hanya pemanfaatan dan juga pengoptimalannya yang perlu lagi ditingkatkan. Apalagi kalau blank spot ini contohnya di Kepulauan Riau, apalagi kalau di Sulawesi Selatan ada Kepulauan Pangkajene juga, yang pastinya di sana masih banyak wilayah-wilayah blank spot. Semoga bisa cepat teraliri jaringan internet sehingga bisa memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang mengguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Ratih Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, Sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu make cover baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi di kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Baik pendengar, jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program Berita Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dan pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada, di sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Untuk mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini, kami akan menyapa rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore, rekan Fitri.
0: Iya, silakan informasi.
2: Baik, terima kasih. Pendengar, ratusan calon penerima bantuan sosial di Kota Palu diberikan sosialisasi untuk mendorong kemandirian ekonomi dari bantuan sosial yang diberikan. Berikut laporan Muhammad Sidik.
3: Pemerintah Kota Palu mendorong masyarakat yang termasuk dalam kategori penerima bantuan sosial untuk menggunakan dengan bijak setiap bantuan sosial, khususnya dalam bentuk alat usaha yang diberikan, serta tidak untuk diperjualbelikan. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti Petalolo pada sosialisasi yang diikuti oleh calon penerima bantuan sosial di wilayah Kota Palu. Ia mendorong bantuan sosial yang disalurkan pemerintah, khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai upaya memastikan bantuan yang disalurkan bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat, pemerintah Kota Palu akan meminta pertanggungjawaban dari pemanfaatan dana dan alat yang diberikan dengan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan, dalam hal ini Polresta Palu dan Kejaksaan Negeri Palu.
4: Kami butuh pertanggungjawaban terkait dengan pemanfaatan dana dan barang yang digunakan. Dengan dalam penyaluran ini kami bersama-sama dengan APH, ada pihak kepolisian, ada pihak kejaksaan negeri, ya, yang bersama-sama kita untuk melakukan pemantauan terkait dengan barang ataupun modal yang kita salurkan kepada masyarakat. Jadi semua, ya, pengeluaran yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah itu dipantau pengeluarannya dan penyalurannya serta kemanfaatannya.
3: Irma Yanti menambahkan hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi terkait penyaluran bantuan sosial, masih adanya temuan bantuan yang belum dimanfaatkan dengan baik. Melalui sosialisasi yang diberikan, diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi para penerima manfaat, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Pemerintah Kota Palu juga berharap bantuan yang diberikan tidak sekadar menjadi bantuan sesaat, tetapi mampu menjadi stimulus bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, yang pada akhirnya turut memperkuat pertumbuhan ekonomi Kota Palu.
2: Begini informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju sore ini. Kami yang bertugas, saya Joko Ruce Sujari, bersama di studio Juan Jordan Gintu dan juga Edi Firmansa. Kembali ke rekan di RRI Mamuju, Fitri.
0: Ya, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Dan selanjutnya kita beralih ke RRI Makassar, di sana ada rekan Rizna Supratio.
5: Baik, informasi dari...
0: Selamat sore.
5: Selamat sore.
0: Ya, ya silakan informasinya.
5: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, Menteri Sosial berencana tambah pembangunan gedung sekolah rakyat di Sulawesi Selatan. Laporannya bersama Aan Ariska.
6: Pemerintah pusat memastikan komitmennya untuk memperkuat program sekolah rakyat di Sulawesi Selatan melalui penambahan gedung baru permanen. Kepastian itu disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 3 Sulawesi Selatan Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul menegaskan perkembangan sekolah rakyat di Sulawesi Selatan menjadi salah satu yang paling cepat di Indonesia berkat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gus Ipul memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai menjadi salah satu kepala daerah pertama yang memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Prabowo Subianto tersebut.
7: Untuk menambah satu lagi, karena memang kita masih kekurangan gedung permanen di Kota Makassar. Nah, untuk itu saya ucapkan ini terima kasih, dan mudah-mudahan nanti kalau lahannya lebih besar, kapasitasnya juga lebih besar, sehingga bisa menampung lebih banyak lagi anak-anak yang memang memenuhi kriteria untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. Ini benar-benar dari keluarga yang paling tidak mampu.
6: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan lahan baru di kawasan Gor Sudiang untuk pembangunan sekolah rakyat berkapasitas sekitar 3.000 siswa. Andi Sudirman Sulaiman juga mengaku terkesan dengan kualitas bangunan dan fasilitas yang dimiliki oleh Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulawesi Selatan.
8: Kami sangat-sangat berbangga karena ini adalah golongan sangat anak-anak yang tentu yang sangat sederhana dari kehidupan, dan kemudian masuk ke wilayah yang kemudian sekolah ini sangat full fasilitas dan dapat meraih mimpi-mimpinya. Dan ada lagi kita siapkan.

0: rekan di RRI Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan Rizna. Kita ke RRI Kendari, pendengar di sana ada rekan Ilham. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Fitriani.
1: Ya, silahkan informasinya.
2: Baik, untuk di kebersamaan kita di Gemasari Pati Maju dari RRI Kendari menghadirkan informasi terkait dengan Perum Bulog Sulawesi Tenggara semester pertama menyerap 155 ribu ton gabah petani dan kebijakan ini menjamin harga stabil dan menjadi dukungan langsung bagi peningkatan taraf hidup para petani. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara berhasil menyerap sebanyak 155 ribu ton gabah petani pada semester pertama tahun 2026. Capaian ini setara 65,5% dari sasaran pengadaan keseluruhan yang mencapai 233 ribu ton untuk tahun berjalan. Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Erdi Baskoro mengatakan optimis pihaknya untuk memenuhi target pengadaan hingga akhir tahun.
4: Jadi insya Allah masih on progress sesuai dengan perencanaan kita dan nanti di akhir tahun insya Allah akan tercapai 233 ribu ton itu akan tercapai 100%.
3: Kegiatan penyerapan ini dilaksanakan guna menjaga harga gabah tetap layak di tingkat petani serta menambah stok cadangan beras pemerintah. Langkah ini juga selaras dengan program utama Perum Bulog dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyerapan hasil panen yang optimal. Bulog berkomitmen terus memperluas jangkauan pos penyerapan ke daerah-daerah sentra pertanian agar petani tidak kesulitan memasarkan hasil panennya.
2: Demikian untuk informasi yang kami hadirkan di kebersamaan kita di Gemasari Pati Maju dari RRI Kendari, saya Riko Ilham dan rekan-rekan operator kami dari Bang Herman dan juga Bang Nas. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan Ilham di RRI Kendari dan selanjutnya kita menyapa rekan Sri Ulfa di RRI Buni. Selamat sore.
5: Selamat sore, rekan Fitriani.
1: Iya, silahkan informasinya.
5: Baik, terima kasih informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Ini terkait antisipasi kemarau. Memasuki musim kemarau, resiko kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Bone semakin meningkat. Lalu sejauh mana kesiapan BPBD Bone mengantisipasi dampaknya? Berikut kita akan simak wawancara Ayunia Nindiati bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone, Muhammad Nur Fajar.
6: Kalau melihat situasi sekarang, bagaimana sebenarnya cuaca ekstrim? Apakah sudah mulai terjadi atau bagaimana gambarannya, Kak?
7: Oke, untuk sekarang saat ini Kabupaten Bone berdasarkan info dari BMKG, memang saat ini kita memasuki musim kemarau, artinya bencana hidrometeorologi atau yang biasa dikenal El Nino, yang mana akan mengalami kemarau yang berkepanjangan. Jadi kami juga menunggu info dari BMKG untuk kelanjutan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk memasuki musim kemarau ini.
6: Untuk periodenya sendiri, Kak, dari bulan berapa?
7: Periodenya, prediksinya itu bulan, kemarin bulan 7, akhir bulan 7 sampai Desember, prediksi dari BMKG.
6: Untuk potensi cuaca atau bencana yang terjadi?
7: Ya, kalau untuk potensi bencana memang dari BPBD kami harus siap siaga menghadapi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bone kan pasti akan berdampak nanti di situ.
6: Untuk wilayah kecamatan mana saja nih, Kak, di Kabupaten Bone yang paling rawan mengalami kekeringan dan kebakaran lahan kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya? Ya.
7: Kalau berdasarkan dokumen kami, dokumen kajian bencana itu memang hampir semua 27 kecamatan memiliki tingkat yang tinggi untuk kekeringan. Tetapi untuk wilayah-wilayah yang memang betul-betul sesuai apa namanya kejadian yang kemarin ada seperti Kecamatan Patimpeng,

0: Sumatera, Tahu, Kecamatan Bengo, Sibulue, Awampone, sama Teneteriatang Barat, kota juga termasuk, itu yang kami sempat sementara kami analisis untuk wilayah itu.
1: Untuk wilayah-wilayah terakhir kan pasti ada terjadi gagal panen, kemudian terancam gagal panen dan krisis air. Upaya dilakukan dari BPBD sendiri gimana?
0: Jadi untuk risiko hal-hal yang disebabkan oleh kekeringan ini, memang pertama itu untuk para petani gagal panen, kami melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti dinas pertanian untuk meminta upaya seberapa luas hektar yang terdampak akibat kekeringan ini. Jadi setelah kami untuk menerima data itu, mungkin kami harus mempersiapkan jalur bagaimana untuk melakukan bantuan kepada petani, karena kalau kondisi armada mobil tangki kan di Kabupaten Bone cuma ada 4 kalau tidak salah. Jadi untuk menangani yang seluas bagaimana pertanian mungkin agak sedikit kendala, tapi tetap kami berusaha untuk membantu para petani.
1: Kalau krisis air kan ada upaya?
0: Krisis air ini ada upaya, karena seperti tahun kemarin juga kita menunggu laporan dari masyarakat, utamanya yang perumahan-perumahan yang biasa terdampak. Kami siap untuk menyalurkan air bersih, memang karena tugas pokok kami kan di penyaluran air bersih untuk masyarakat. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat itu, kalau ada yang merasa kekurangan air bersih di khususnya di perumahan-perumahan, bisa datang langsung ke emergensi untuk meminta bisa.
2: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali bersama rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Sri Ulfa.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menyapa. Sepertinya ini dari RRI Mamuju. Informasi dari RRI Mamuju, pendengar, ada Pemprov Sulbar targetkan temuan BPK tuntas 11 Agustus yang dilaporkan oleh rekan kami Marhadi Umar.
5: Tadi tindak lanjut hasil temuan BPK.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggenjot penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Target penyelesaian kewajiban tersebut diproyeksikan bakal rampung sepenuhnya pada 11 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka memimpin langsung rapat pembahasan tindak lanjut BPK tersebut di Mamuju pada Kamis 6 Agustus 2026. Ia mengungkapkan bahwa progres pengembalian ganti rugi telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari total kewajiban sebesar 3 miliar, Pemprov Sulbar tercatat telah menyelesaikan senilai 2,8 miliar. Gubernur menegaskan bahwa seluruh pihak terkait memiliki komitmen untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut. Menurutnya, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Tadi tindak lanjut hasil temuan BPK. Dari 3 miliar, sudah 2,8 miliar, insya Allah selesai di tanggal 11. Tuntas. Ya, kalau aku tidak selesai kan di penjara. Itu aja kan? Kan semua tidak ada yang mau dipenjara, ya pasti selesai, ya. Oke.
6: Langkah percepatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bebas dari pelanggaran hukum. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Iya, demikian untuk informasi dari Mamuju. Selanjutnya kami beralih ke RRI Toli-Toli di Tasana dari Kane Suharmi. Selamat sore, rekan Suharmi. Ini audionya mungkin bisa di...
7: Baik, selamat sore rekan Fitriani.
3: Ya, silakan informasi.
7: Baik, informasi dari Toli-Toli Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah melaksanakan sidak stok kebutuhan pokok sembako di pasar tradisional Susumbolan Toli-Toli. Berikut laporan reporter Sardono.
8: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajidu dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Toli-Toli, salah satu agendanya melaksanakan sidak stok dan harga kebutuhan pokok sembako di Pasar Susumbolan pada Sabtu pagi tadi. Sidak Wakil Gubernur didampingi Bupati Toli-Toli, Ketua DPRD, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah bersama jajaran OPD Provinsi dan Kabupaten Toli-Toli. Usai melaksanakan sidak dengan mengecek dan berbincang langsung bersama para pedagang, mulai pedagang rempah-rempah, beras, daging. Kepada RRI, Wakil Gubernur mengatakan untuk stok dan harga relatif masih stabil. Meskipun Toli-Toli bulan sebelumnya inflasinya cukup tinggi, namun berkat kerja Bupati bersama jajaran, angka inflasi Kabupaten Toli-Toli mulai turun. Hal ini penting dijaga dan dipertahankan, karena jika inflasi tinggi akan berdampak pada daya beli masyarakat.
9: Alhamdulillah semua masih terjangkau harganya sesuai dengan yang harga yang ada. Memang kemarin bulan lalu kalau Kabupaten Toli-Toli pasti masih agak naik, tapi alhamdulillah berkat gerak cepat dari Pak Bupati ini inflasi sudah menurun di harga yang normal, dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan supaya inflasi ini juga bisa menjadi hal-hal yang, karena kenapa kalau inflasinya itu terlalu tinggi nanti kasihan juga masyarakat, daya belinya agak sulit. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita akan mau menyeimbangkan antara daya beli masyarakat dengan bagaimana petani juga bisa menjadi sejahtera. Ini sebenarnya intinya kami survei supaya kami cari tahu apa-apa yang permasalahan di lapangan, terutama yang ada di pasar.
8: Sementara itu, Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya mengucapkan terima kasih untuk kunjungan kerja Wakil Gubernur bersama rombongan dengan beberapa agenda di Toli-Toli. Terkait harga dan stok sembako, meskipun inflasi Toli-Toli selalu fluktuatif, kadang naik kadang turun, namun dengan sinergi semua pihak dan OPD, stok relatif masih mencukupi.
10: Ya, kita lihat ini kan, makanya kita jaga, stok ini harus dijaga. Kadis perdagangan ini kontrol, ini aktif, Bu. Saya akui kadis perdagangan yang bisa menyebabkan pasar ini juga berjalan bagus. Juga ada kepala pasar ini. Jadi kita akan selalu harus ada informasi. Karena jangan sampai yang kita khawatirkan ini stok barang. Kalau itu habis ya pas otomatis ini barangnya pasti naik. Nah, ini yang harus kita jaga.
8: Berdasarkan informasi harga Dinas Perdagangan Toli-Toli per 7 Agustus 2026 di Pasar Susumbolan, harga beras medium Rp14.000 per kilogram, beras premium Rp16.000 per kilogram, beras SPHP Rp12.000 per kilogram, bawang merah, bawang putih Rp40.000 per kilogram, cabai rawit, cabai keriting Rp35.000 per kilogram, tomat Rp8.000 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram, daging ayam potong Rp65.000 per kilogram, telur ayam Rp50.000 per rak, sementara minyak goreng premium Rp21.000 per kilogram dan gula pasir Rp19.000 per kilogram.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli lewat Gema Saripati Maju sore ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Rizky Amalia, kemudian Darwis dan Rio Rambitan, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan kembali bersama rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Ya, terima kasih rekan Suharmi dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan news feature dari RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Waude Sabrina.
7: Ya, baik rekan Fitriani di RRI Mauju. Dari RRI Bau-Bau, berikut kami hadirkan feature dengan judul Pensiunan Kota Bau-Bau Mengurangi Ketergantungan Telur dari Luar Daerah, bersama rekan kami Waude Nur Liani.
11: Ini hanya sekedar 150 ekor, ini hanya sekedar hobi atau hiburan, tapi menghasilkan, hiburan yang menguntungkan.
12: Setiap pagi sebelum matahari meninggi, suara koko ayam terdengar dari sebuah rumah di Jalan Erlangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Suara itu bukan berasal dari halaman belakang atau lahan peternakan yang luas, melainkan dari balkon lantai 3 sebuah rumah sederhana. Di tempat itulah Pemran menghabiskan hari-harinya setelah pensiun. Mantan Kepala Bidang Peternakan yang pernah bertugas di Kabupaten Buton Tengah itu memilih tetap berkutat dengan dunia yang telah lama ia geluti. Bedanya kali ini bukan sebagai aparatur pemerintah, melainkan sebagai peternak ayam petelur. Balkon yang sebelumnya hanya menjadi ruang kosong kini berubah menjadi kandang bagi 150 ekor ayam petelur. Dari kandang sederhana itu, sekitar 120 butir telur dipanen setiap hari untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar. Di tengah tingginya ketergantungan Kota Bau-Bau terhadap pasokan telur dari luar daerah, langkah kecil Pemran justru menjadi bagian dari solusi. Selama ini, sebagian besar kebutuhan telur masyarakat Kota Bau-Bau dipasok dari Sulawesi Selatan hingga Sidoarjo, Jawa Timur. Ketika distribusi terganggu atau permintaan meningkat, harga telur pun ikut melonjak. Saat Idul Adha lalu misalnya, harga telur sempat menembus Rp90.000 hingga Rp100.000 per rak. Kondisi itulah yang membuat Pemran melihat peluang sekaligus tantangan.
11: Masalah pemasaran tidak ada masalah karena kita masih supply dari luar. Jadi tidak ada masalah untuk produksi telurnya. Untuk
1: potensi begitu Pak ya?
11: Punya potensi pasar yang jelas dan masih kurang kita.
1: Iya.
11: Ya 80% didatangkan dari Surabaya dan Makassar. Jadi 100 ribu ekor lagi untuk ayam petelur seperti ini untuk kebutuhan bau-bau masih insya Allah masih bisa. Masih bisa. Ini hanya sekedar 150 ekor ini hanya sekedar hobi atau hiburan, tapi menghasilkan.
12: Pengalamannya puluhan tahun di bidang peternakan membuatnya memahami bahwa peluang usaha ayam petelur di bau-bau masih terbuka sangat lebar. Bagi Pemran, beternak ayam bukan semata mencari keuntungan, ada kepuasan tersendiri ketika hasil usahanya ikut memenuhi kebutuhan masyarakat. Telur-telur yang dipanen setiap hari dijual langsung di warung miliknya dengan harga Rp2.000 per butir. Karena selalu segar, pelanggan pun terus berdatangan, bahkan sebagian besar pembeli kini menjadi pelanggan tetap. Yang menarik, hampir seluruh aktivitas peternakan dilakukan di lingkungan rumah tanpa mengganggu fungsi hunian. Ruang yang selama ini menganggur disulap menjadi kandang yang tertata rapi. Tak hanya menghasilkan telur, limbah peternakan pun dimanfaatkan, kotoran ayam dikumpulkan untuk dijadikan pupuk organik, beberapa tetangganya bahkan rutin datang mengambil untuk menyuburkan tanaman di pekarangan mereka. Usaha Pemran juga mendapat perhatian pemerintah Kota Bau-Bau, Dinas Pertanian beberapa kali melakukan kunjungan untuk memberikan pembinaan dan masukan terkait pengembangan peternakan ayam petelur skala rumah tangga. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Justriati mengapresiasi langkah Pemran yang dinilai mampu menjadi contoh dalam membangun ketahanan pangan keluarga. Menurutnya saat melakukan peninjauan langsung, pengelolaan kandang dilakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun ia menegaskan, pola seperti ini lebih cocok diterapkan pada peternakan skala kecil. Justriati mengungkapkan, jumlah peternakan ayam petelur di Kota Bau-Bau hingga kini masih terbatas. Tercatat hanya ada 4 usaha peternakan dengan total populasi sekitar 2.000 ekor ayam. Akibatnya, kebutuhan telur masyarakat masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi lokal, sehingga Bau-Bau masih bergantung pada pasokan luar daerah.
13: Sebenarnya itu kita apresiasi juga kalau yang mungkin sudah memanfaatkan lahan, memang bukan lahan pekarangan, tapi dia lahan rumah yang di lantai atasnya. Nah, itu termasuk kita apresiasi memang bagus.
12: Berarti prinsipnya Bu, selagi kita masih bisa menjaga kebersihan, tidak masalah untuk hal seperti ini ya Bu?
13: Sebenarnya, selagi kita membersihkan, kemudian juga kita ada alternatif lain supaya dia tidak bau. Nah, sebenarnya di mana saja bisa. Kalau untuk skala kecil, itu kan tergolong skala kecil itu, belum tergolong skala besar ya.
12: Hal senada disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Amiruddin. Ia mengatakan pemerintah mendukung masyarakat yang ingin berusaha, termasuk di sektor peternakan selama tetap memperhatikan kaidah lingkungan. Menurutnya, hingga kini belum ada peraturan daerah maupun peraturan wali kota yang secara khusus mengatur namun setiap pelaku usaha tetap berkewajiban menjaga kebersihan, mengelola limbah dengan baik, dan memastikan aktivitas usahanya tidak mengganggu warga sekitar.
14: Ini dari sisi aturan regulasi khusus yang menangani masalah petelur ini kita tidak ada.
1: Ya, untuk Pemkot belum ada begitu. Belum ada. Tapi prinsipnya kalau memang peternak mampu mengelola limbahnya itu dengan baik dan tidak menimbulkan bau, itu masih aman-aman saja gitu Pak.
14: Harusnya begitu. Ya, tentu kita pemerintah Kota Bau-Bau mendukung setiap pelaku usaha yang berusaha di Kota Bau-Bau, termasuk peternak ayam. Ya, itu prinsipnya. Tapi mereka harus mematuhi kaidah-kaidah lingkungan dalam pengelolaan pengelolaan usahanya mereka.
12: Baik. Bagi Pimran, kandang di lantai 3 rumahnya mungkin belum mampu memenuhi kebutuhan telur seluruh kota Bau-Bau. Namun dari tempat sederhana itu, ia ingin menunjukkan ketahanan pangan bisa dimulai dari rumah sendiri. Ia berharap semakin banyak warga memanfaatkan pekarangan, balkon atau ruang kosong di rumah mereka untuk beternak ayam petelur. Jika dilakukan bersama-sama, langkah kecil tersebut diyakini mampu mengurangi ketergantungan Bau-Bau terhadap pasokan telur dari luar daerah.
7: Demikian fitur terkait pensiunan Kota Bau-Bau mengurangi ketergantungan telur dari luar daerah, kembali bersama rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih informasinya di sore hari ini rekan Wa'ude Sabdina.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
3: Ya, pendengar dan juga pemirsa News Feature tadi sekaligus menutup Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Ya, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas di hari ini, saya Fitriani Umar dan di meja operator ada Multi Aziza, mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan Kabupaten FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas pada sore hari ini di akhir pekan ya. Apakah kondisi di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar ini juga masih dipadati oleh kendaraan? Dari pantauan kami berdasarkan sumber YouTube, kondisi arus lalu lintas Kota Makassar terpantau memang mobilitasnya juga cukup tinggi ini karena bermalam minggu. Wow, apakah Anda sudah menyiapkan schedule untuk malam ini atau memilih untuk di rumah aja, family time atau quality time? Kita awali dengan memantau kondisi arus lalu lintas di Jembatan Barombong. Ini terlihat kepadatan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Untuk kondisi arus lalu lintas di Urip Sumoharjo juga terpantau ramai lancar, simpang 5 bandara terpantau ramai lancar, perbatasan Kota Makassar Maros juga terpantau ramai lancar, kemudian untuk lalu lintas di Alauddin terpantau ramai lancar. Malam minggu ini identik dengan kondisi arus lalu lintas yang padat. Jadi tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, gunakan helm Anda, gunakan sabuk pengaman, jangan berkendara dalam kondisi mabuk, apalagi berkendara dengan merokok, bermain handphone, itu sangat berbahaya untuk bukan hanya untuk diri Anda, tapi juga untuk orang yang ada di sekitar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tadi gue di perjalanan ke sini waktu lagi bawa motor, hampir jatuh gara-gara orang merokok sambil bawa motor. Untung tadi gue menghindar, jadi gak kena.
3: Ih, itu kan bahaya banget ya. Bara rokoknya kalau kena mata, bisa bikin buta loh.
4: Permisi kak, bisa masuk konten bentar gak?
3: Oh, boleh-boleh.
4: Kakak namanya siapa?
3: Nama saya Farhan.
4: Oke kak Farhan. Kak Farhan, pilih saya kasih 50 ribu secara cuma-cuma atau 100 ribu tapi kasih kata-kata.
3: 100 ribu aja deh, tapi kasih kata-kata.
4: Oke, kata-katanya hari ini Kak Farhan.
3: Oke, singkat saja, ubur-ubur ikan lele.
4: Cakep.
3: Sesuai pasal 283 LLAJ.
4: Apaan tuh?
3: Dilarang nyetir sambil merokok, Le. Paham?
0: Makassar sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: صدق الله العظيم.
1: Lindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

dari surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia selektif,
2: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gue jelasin.
2: Tangga, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Nyawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time. Perusahaan.

0: Bendera siap.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat perang.
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.
3: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
5: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
6: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
7: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
8: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
9: Pendengar Cek Fakta Pro 1 untuk edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 dengan judul Tautan untuk Klaim Bantuan Subsidi Pemerintah 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Informasi tersebut beredar pada 6 Agustus 2026 yang dimana faktanya informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Melalui akun resmi Instagram Kemensos di @kemensosri, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan atau Gus Ipul telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. Itulah tadi Cek Fakta Pro 1.
8: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
9: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda Kiprah Sulawesi Selatan untuk edisi malam hari ini mengangkat topik ASI eksklusif, investasi seumur hidup untuk anak hanya di Pro 1 RRI Makassar.
10: Makassar sore ini.
11: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM ataupun AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami baik di YouTube maupun Facebook yang sedang melakukan live streaming pada malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Seperti malam-malam sebelumnya, di setiap hari Sabtu ini kami akan hadirkan untuk Anda dialog seputar kesehatan. Kali ini mengangkat topik mengenai ASI eksklusif, investasi seumur hidup untuk anak. Telah hadir di studio Pro 1 pendengar pada malam hari ini narasumber kita ada Dr. Mardia Adawiya Ismail Esket yang merupakan bagian dari MPPD IKM IKK IKP Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter, siapa nih panggilannya?
12: Waalaikumsalam. Halo kak, panggilan aku cukup Wia aja kak.
9: Oke, dokter Wia, ya bagaimana kabarnya malam hari ini, sehat?
12: Alhamdulillah sangat sehat dan sangat baik ya.
9: Luar biasa, ini bisa dilihat juga dari semangat teman-temannya yang mendampingi, luar biasa. Ini kalau saya pengalaman pertama ya, biasanya hanya 3-4 orang tapi ini wah luar biasa. Malam hari ini kita membahas ASI eksklusif, investasi seumur hidup untuk anak. Menarik banget ya. Jadi di awal perjumpaan pada malam hari ini, jadi ternyata ada peringatan Pekan ASI Sedunia.
12: Iya benar.
9: Atau World Breastfeeding Week. Nah, untuk itu kita akan membahas lebih lanjut sebenarnya mengapa ASI eksklusif ini dikatakan sebagai investasi seumur hidup untuk anak. Boleh dijelaskan terlebih dahulu ini, Ibu Dokter, sebenarnya apa sih ASI eksklusif itu sendiri?
12: Oke, nah mungkin sebelum penjelasan saya sepertinya belum berterima kasih ya kepada kakak-kakak sekalian. Terima kasih banyak kakak-kakak sekalian telah menerima kami, yaitu MPPD FK UMI, yang juga di sini kita bisa berbagi ilmu. Nah, berbicara atau kita cerita mengenai ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini sebenarnya sangat bertepatan karena dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus kemarin itu memang diperingati oleh Pekan ASI Sedunia atau kita biasa sebut dengan World Breastfeeding Week. Nah, untuk ASI eksklusif itu, nah ini sebenarnya memang masih banyak sekali yang bingung apa itu ASI eksklusif, apakah semua ASI itu eksklusif atau tidak. Nah, ASI eksklusif itu sebenarnya itu pemberian ASI kepada bayi, yaitu tanpa diselingi apapun. Tanpa diselingi air minum, tanpa diselingi susu, susu formula ya dalam hal ini, tanpa diselingi madu, pisang ataupun makanan lain. Tapi ada suatu pengecualian, misalnya pemberian obat, vitamin maupun mineral. Tapi ini semua itu harus atas indikasi dokter. Jadi untuk eksklusif sendiri itu dia tanpa ada selingan apapun. Jadi kalau misalnya nih ada selingan air putih, nah itu sudah keluar dari konteks eksklusif itu sendiri. Jadi sudah tidak bisa kita katakan dengan ASI eksklusif. Mungkin seperti itu.
9: Jadi ya, memang pure ini diberikan ASI saja ya, tanpa, betul, ada tambahan pendamping dan sebagainya, kecuali tadi vitamin yang direkomendasikan atau berdasarkan resep dari dokter.
12: Iya benar.
9: Ini ASI eksklusif diberikan kepada bayi dari rentang umur berapa sampai berapa?
12: Iya, untuk berbicara ASI eksklusif sendiri itu, dia itu rentan dari sejak lahir sampai 6 bulan. Jadi tanpa selingan apapun. Kalau setelah 6 bulan udah beda lagi namanya. Itu sudah boleh kita melakukan pendampingan, yaitu dengan makanan pendamping ASI atau biasa kita sebut dengan MPASI.
9: Okay, gitu. Seperti itu ya. Jadi memang normalnya seharusnya bayi setelah dilahirkan sampai umur 6 bulan harus mendapatkan ASI eksklusif itu tadi.
12: Iya benar, benar.
9: Ini sedikit menyinggung realita di lapangan ya. Kadang memang ada ibu yang tidak bisa mengeluarkan ASI.
12: ASINYA.
9: Nah, itu seperti apa penjelasannya?
12: Nah, itu sebenarnya banyak banget ya, Kak. Aku pun juga pada saat lagi koas di rumah sakit, dan memang itu merupakan hal yang sangat banyak kita dapatkan. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan adalah inisiasi menyusui dini. Nah, secara fisiologis atau secara fungsional, tubuh kita pada saat hamil itu memang sudah mulai memproduksi yang namanya ASI. Iya, memang sudah memproduksi. Nah, kenapa dia tidak keluar? Nah, itu kita bisa melakukan yang namanya inisiasi menyusui dini. Nah, inisiasi menyusui dini, walaupun mungkin di awal ada mungkin biasa ibu-ibu tuh selalu mengeluhkan tidak ada ASI yang keluar, tapi terus kita rangsang bayi terus menyedot putingnya itu supaya bisa memproduksi merangsang produksi dari ASI tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada dikatakan bahwa ASI tidak keluar, karena secara fungsionalnya tubuh kita itu pasti akan mengeluarkan ASI pada saat kita pada saat hamil.
9: Jadi kalau ditemukan kasus seperti itu, untuk antisipasinya ya, yang belum hamil dan kita sebagai perempuan juga nantinya pasti akan mengalami fase itu, ada tidak sih perawatan khusus untuk tubuh kita supaya nantinya tidak perlu terlalu banyak rangsangan-rangsangan sehingga ya udah ASINYA keluar begitu saja dengan deras? Kan biasa ada yang benar-benar banyak jumlahnya, begitu kan? Itu seperti apa?
12: Nah, itu lagi kita membahas mengenai bagaimana perawatan antenatalnya. Jadi perawatan selama kehamilannya. Jadi bagaimana kita mungkin dari sebelum hamil, bahkan mungkin investasi semenjak remaja ini, kita membiasakan dengan pola hidup sehat, Kak. Jadi kita sebagaimana mungkin kita harus melakukan pola hidup sehat, olahraga, dan juga pada saat hamil itu makanannya diatur, dan bisa kita konsultasikan kepada dokter atau ke dokter kandungan itu bagaimana vitamin-vitamin yang diperlukan, yang mana untuk merangsang, kemudian buah-buahan ataupun makanan-makanan yang tinggi serat yang bisa kita makan. Jadi dan juga sebisa mungkin pada saat hamil itu kita menghindari suplemen-suplemen atau obat-obat yang memang tidak direkomendasikan atau yang asal kita comot saja, yang tidak ada indikasi dari dokter kandungannya.
9: Jadi memang harus concern ya untuk asupan makanannya gitu. Tapi kalau ini juga biasa, kebiasaan-kebiasaan sejak sebelum menikah begitu kan, perempuan yang terlalu banyak mengonsumsi fast food, terus minuman-minuman yang manis gitu, apakah nantinya juga itu akan menjadi gejala atau penyebab sehingga ASINYA tidak dapat keluar secara maksimal atau seperti apa?
12: Oke, baik, Kak. Jadi kalau

0: Memperburuk kondisi pada saat hamil. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh sebenarnya bukan sebagai penyebab langsung dari ASI yang tadi itu ya, Kak, tapi bisa menjadi faktor pencetusnya aja, Kak.
1: Oke, jadi lagi-lagi memang harus sadar ya,
0: iya, benar.
1: Bagaimana cara menjaga pola hidup, pola makan sejak saat ini. Apalagi kita perempuan tuh risikonya banyak banget.
0: Banyak banget, benar, Kak.
1: Oke, ini kalau tadi kan sesuai dengan topiknya adalah investasi seumur hidup untuk anak.
0: Nah,
1: ini kan memang berarti ASI sendiri, apalagi yang dilakukan secara eksklusif, istimewa gitu.
0: Iya,
1: apa sebenarnya keistimewaan dari ASI itu sendiri ketika diberikan secara eksklusif mulai dari kelahiran sampai 6 bulan itu?
0: Nah, kita berbicara mengenai gimana sih mewahnya ASI itu. Nah, sebenarnya yang pertama adalah ASI itu maksudnya ASU itu muncul dari anugerah ya, anugerah, dan memang itu secara alamiah otomatis ini bisa kita katakan sebagai rezeki dan memang yang sangat istimewa. Dan ketika kita melihat bagaimana manfaatnya ini sangat banyak sekali, Kak.
1: Okay.
0: Maka dari itu mungkin highlightnya juga itu investasi ya, investasi seumur hidup untuk anak. Nah, jadi kalau ASI sendiri dari jangka pendek, jangka panjang itu semuanya ada, Kak. Bahkan jangka untuk 20 tahun ke depan itu sudah ada memang dari ASI itu, Kak. Kalau jangka pendek nih, misalnya pada anak dengan pemberian ASI di 6 bulan pertama itu, dia itu akan menurunkan resiko diare pada anak, kemudian juga resiko seperti infeksi saluran pernafasan atas pada anak, serta juga mungkin bisa mencegah anak untuk terjadinya infeksi-infeksi yang lainnya. Nah, untuk gimana jangka panjangnya itu juga banyak sekali. Nah, yang pertama itu ada pada di ASI itu, pada saat dia ibu melahirkan ada yang namanya kolostrum. Nah, kolostrum itu dia warna kuning, kental dan sedikit, Kak. Nah, tapi banyak orang yang menyalahartikan itu ASI basi, itu ASI kotor. Itu benar-benar banyak banget yang menyalahartikan itu. Padahal di ASI yang sedikit itu, yang jumlahnya sedikit itu yang kaya akan antibodi, kaya akan imunoglobulin A, kaya akan gimana nanti antibodi itu bisa melawan kalau misalnya bayi-bayi ini kena infeksi, kena penyakit, kena bakteri-bakteri. Nah, itu di situ tuh yang sangat berharga, Kak. Nah, terus dari ASI juga ini itu akan menurunkan resiko misalnya seperti obesitas ataupun diabetes tipe 2 pada anak pada saat nanti dewasa, serta pada di ASI juga ini dia itu akan meningkatkan perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif yang dimaksud itu gimana? Jadi kan di ASI itu dia memiliki asam lemak yang rantai panjang, yang mana dia itu akan berpengaruh pada pertumbuhan otak bayi. Jadi akan sangat berpengaruh pada kognitifnya. Nah, selain dari ASI-nya sendiri itu tadi, Kak. Jadi dia selain dari ASI-nya sendiri, bahkan cara pemberian ASI dari ibu ke anak itu ada proses yang bisa meningkatkan psikologis anak. Karena kenapa? Karena di situ akan membangkitkan keterikatan antara ibu dan anak. Jadi di situ akan ada perkembangan psikologis pada anak. Nah, tapi dan juga ASI selain daripada anak tadi, selain daripada bayi tadi, dia juga sangat bermanfaat bagi ibu. Jadi dari ibu sendiri, ibu yang menyusu itu bukan hanya serta-merta memberikan ASI dan tidak ada manfaat ya, tapi ibu itu juga mendapatkan manfaat. Salah satunya itu setelah hamil otomatis kondisi rahim itu membesar ya, Kak. Nah, dengan pemberian ASI itu dapat membantu menurunkan ukuran dari rahim tersebut, dan juga dapat mengurangi perdarahan pasca persalinan. Nah, dan juga pada ibu itu dapat mengurangi resiko kanker payudara dan juga resiko kanker serviks di kemudian hari. Dan juga pada ibu ini dia juga sangat bermanfaat bagi ibu, karena kenapa itu tadi, Kak, yang membangun psikologis antara ibu dan anak, kondisi membangun ikatan antara ibu dan anak. Nah, itu mungkin ya untuk manfaatnya. Jadi kita tidak bisa bilang ASI itu hanya bermanfaat 6 bulan ya, Kak. Malah justru di 6 bulan itu akan membuat manfaat sepanjang mungkin 20 tahun ke depan ataupun beberapa tahun ke depan. Jadi memang ini adalah investasi jangka panjang, Kak.
1: Jadi itu kenapa dikatakan bahwa saya memang ASI eksklusif menjadi investasi bagi anak. Jadi bukan hanya kemanfaatannya dirasakan oleh anak itu sendiri, tapi
0: ke ibunya
1: pun juga ternyata bisa mempercepat penyembuhan, pemberian pendarahan, Oke, luar biasa. Tadi sempat disinggung juga ya mengenai salah satu mitos yaitu kolostrum.
0: Kolostrum,
1: nah,

0: kalau mitos-mitos mengenai ASI sebenarnya berkembang di masyarakat ini kan banyak banget ya.
1: Banyak banget Kak, banyak banget.
0: Bahkan ada mitos yang terkesan ini udah menjudge perempuan itu sendiri dari segi ukuran payudara. Katanya kalau payudaranya kecil, otomatis ASI-nya juga, produksi ASI-nya akan sedikit. Itu sebenarnya gimana penjelasannya?
1: Nah, dari ukuran payudara dan produksi ASI ya Kak. Nah, jadi memang kan banyak yang bilang, ah ini ibunya kecil nih, gak bisa keluarin ASI nih. Ini ibunya masih kurus nih, coba besarin dikit badannya gitu kan Kak. Nah, sebenarnya gak ada hubungannya sama sekali Kak. Karena pembentuk dari payudara sendiri itu merupakan jaringan lemak Kak. Sedangkan ASI itu diproduksi dari kelenjar penghasil ASI. Dan ini merupakan bukan dikatakan organ yang berbeda, tetapi struktur yang berbeda. Satunya jaringan lemak, satunya kelenjar penghasil ASI. Tapi memang dia itu dibungkus oleh jaringan lemak. Jadi mau besar kecilnya payudara, selama masih ada kelenjar penghasil ASI, tetap menghasilkan jumlah ASI yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ibu dan anak.
0: Jadi itu ya penjelasannya. Jadi tidak ada yang bisa membenarkan asumsi-asumsi bahwasanya ketika payudara ukurannya kecil itu pasti produksi dari ASI-nya akan sedikit. Itu tidak ya pendengar dan juga pemirsa ya. Karena tadi sudah dijelaskan oleh dokter. Nah, kemudian mitos yang juga berkembang itu adalah ibu yang bekerja, wanita-wanita karir nih, kadang tantangannya itu adalah bagaimana caranya bisa mengatur, memberikan ASI, kan biasa ada jam-jamnya juga ya dok.
1: Iya benar.
0: Nah, itu gimana sih sebenarnya?
1: Nah, untuk ibu yang wanita karir gitu kan, nah sebenarnya kan di zaman sekarang ini udah banyak loh, ada yang namanya susuprah kan, maksudnya susuprah ini pumping kan. Dan sekarang itu udah banyak alat-alat canggih untuk pumping, bahkan udah ada sekalian dengan set pumpingnya, set tempatnya, bahkan dengan kulkasnya. Itu sebenarnya untuk wanita karir bisa dilakukan, yaitu pumping ASI mungkin sekitar 2-4 minggu sebelum masuk bekerja kembali. Nah, adapun untuk cara pumpingnya itu sebenarnya jangan, karena 2-4 minggu sebelum masuk bekerja, jangan sampai kita mengganggu dari kebutuhan ASI bayi pada saat itu. Tapi kita bisa pumping sedikit demi sedikit, istilahnya untuk kita menabung lah ASI tersebut. Kita menabung ASI tersebut, kemudian kita simpan ke tempat yang baik dan benar. Nah, juga kalau misalnya mungkin nanti ibunya udah kerja, nah ibunya udah kerja itu bisa kita lakukan pumping itu optimal. Dia itu biasanya kan sekitar 3 jam sekali, tapi boleh juga dari ibunya sendiri. Kan pasti ibunya tahu nih kapan sih jadwal anaknya mau nyusui. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan jadwal-jadwal seperti itu. Intinya dalam pumping ASI, dalam memberikan ASI pada bayi itu enggak usah terlalu kaku, cukup berikan sesuai dengan kebutuhan bayi dan yang tentunya dengan yang baik dan benar. Iya.
0: Jadi sekarang tuh memang untuk pemberian ASI pun sudah fleksibel ya.
1: Sangat fleksibel.
0: Ditunjukkan dengan alat-alatnya juga sudah sangat canggih.
1: Benar.
0: Cuman kadang yang masih menjadi penghambat itu adalah pemikiran orang tua dulu. Iya kan, yang biasanya kayak nenek dari si bayi yang masih mau ikut juga memberikan saran dan lain sebagainya. Ternyata ya sekarang sudah bisa dikonsultasikan langsung dengan dokter.
1: Benar.
0: Ada alat-alat yang juga menunjang gitu kan. Nah, kalau mengenai mitos terkait ASI yang juga saya pernah dengar, dan ibu saya pun juga pernah mengalami gitu kan, katanya ketika sang ibu sakit jadi kemudian menyusui itu bisa menularkan kepada sang anak. Itu sebenarnya gimana sih dok penjelasannya?
1: Nah, mengenai ibu sakit ya, jadi tergantung dulu ibunya sakit apa. Tapi kalau misalnya ibunya kayak demam, batuk, pilek atau flu biasa, nah semalah seharusnya harus tetap menyusui, harus tetap berikan ASI kepada bayinya. Karena kenapa? Pada saat ibunya demam, bapil atau segalanya yang sakit-sakit seperti itu, disitu kan tubuh kita itu akan memunculkan antibodi untuk melawan demam tersebut. Nah, ketika antibodi itu muncul, otomatis pada saat pemberian ASI itu akan tersalurkan ke bayi. Jadi otomatis antibodi yang terbentuk di ibu ini bisa tersalurkan ke bayi, dan bayi bisa mendapatkan antibodi tersebut, sehingga nanti kalau misalnya udah ada antibodi tersebut, bayi jadi lebih tidak resiko untuk terkena demam, batuk pileknya malah semakin semakin nurun. Jadi maka sebaiknya kalau memang demam batuk pilek ya udah nggak apa-apa, tetap diberikan, tapi dengan persyaratan ibu tetap harus cuci tangan, yeah, memakai masker, okay, waktu menyusui. Mungkin yang kita hindari adalah penularan secara, maksudnya secara mouth to mouth-nya ya, yeah, bukan secara langsung kita menghindari penularannya dengan cara menyetop menyusuinya, itu salah.
0: Oke, okay, iya. Jadi malah memang ini yang perlu lagi-lagi ditekankan, ini penularan sakit dari ibu kalau sakitnya flu, demam dan sebagainya itu bukan melalui ASI-nya, tapi biasa tuh kadang kita yang nggak aware gitu, nggak pakai masker, nggak cuci tangan dan sebagainya. Oke, okay. Nah kemudian ini juga ya sering banget dibahas mengenai apa yang dikonsumsi oleh ibu itu akan mempengaruhi produksi ASI.
1: Iya.
0: Ah, okay. Itu apakah memang ada spesifik makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi ibu pada saat menyusui atau bagaimana?
1: Nah, kita berbicara tentang makanan ya. Benar, apa yang dikonsumsi ibu akan berpengaruh pada ASI-nya. Nah, tapi sebenarnya untuk hal-hal, untuk makanan-makanan yang harus dihindari secara spesifik atau secara yang terdaftar itu enggak ada, Kak. Maksudnya secara tertulis itu enggak ada. Tapi misalnya misalnya menghindari ikan atau telur, takut alergi atau gimana. Nah itu sebenarnya tergantung kepada kondisi ibu. Kalau ibunya memang alergi terhadap telur, alergi terhadap ikan, terhadap kacang-kacangan, ya udah nggak usah yang itu.
0: Yeah,
1: cari sumber yang lainnya. Jadi memang tergantung dari ibunya sendiri, apakah dia itu alergi terhadap makanan tersebut. Nah, untuk menghindari ikan itu sebaiknya, kalau saya sarankan sebaiknya jangan, karena kenapa? Karena di ikan itu dia mengandung HDA yang sangat tinggi, yang mana itu ya akan mempengaruhi pertumbuhan otak bayi. Nah, untuk hal-hal yang perlu dihindari sebenarnya adalah kita batasi untuk minum kafein yang berlebih,
0: okay.
1: Kemudian juga kita menghindari alkohol, yeah, dan juga rokok, apalagi dan juga asap rokok. Nah, perlu kita garis bawahi itu asap rokok ya. Jadi jangan sampai ada orang di sekitar rumah
0: yang
1: habis merokok terus masuk ke rumah, sebaiknya ganti baju karena asap rokok itu menempel di baju, kasihan ke bayinya. Nah, kemudian juga untuk yang mempengaruhi juga dalam banyaknya ASI itu sebenarnya juga adalah kondisi mental ibu. Jadi selain daripada makanan yang harus dijaga, jadi yang harus dijaga juga adalah istirahat ibu dan juga kondisi mental ibu. Nah, ini yang sebenarnya sangat berpengaruh dalam produksi ASI, karena kondisi mental ibu yang kurang baik itu akan berpengaruh pada banyaknya produksi ASI yang bisa keluar dari payudara ibu.
0: Oke, ini menarik banget penjelasannya tadi, disinggung mengenai rokok yang bukan serta-merta yang melakukan,
1: iya,
0: tapi bahkan terpapar dari asap ataupun yang menempel di baju orang di sekitar pun itu nggak boleh gitu ya.
1: Nggak boleh.
0: Jadi bagi suami pun harusnya paham ya akan hal itu, sebelum mendekati ruangan yang ada bayinya harus bersih dulu gitu kan. Bahkan pun kalau misal ganti baju ya dok, kan di rambutnya masih ada juga tertempel.
1: Nah, benar kan?
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Di kuku juga bisa. Aduh, oke. Okay. Baik. Jadi kalau bahasa mengenai itu memang harus lebih ini sih ya. Nanti kita boleh bahas dengan topik selanjutnya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi juga ini ya mengenai menjaga mood dan stabilitas dari kondisi si ibu ya,
1: iya, mental ibu.
0: Mentalitas ibunya. Lagi-lagi berarti peran dari orang di sekitar sangat penting dong.
1: Sangat penting, Kak. Jadi ya untuk mengenai peran menyusui itu memang yang menyusui pasti perempuan, pasti seorang ibu,
0: betul,
1: pasti. Tapi untuk melakukan menyusui itu bukan langsung tugas ibu saja, tapi banyak peran yang perlu andil dalam hal itu, baik itu dari ayah, bahkan ada loh Kak istilah breastfeeding father. Jadi walaupun ibu yang memberikan susu, memberikan ASI-nya secara langsung, tetapi yang menentukan benar atau tepat atau tidaknya ibu menyusui ini, aman atau tidaknya ibu menyusui itu dari ayahnya. Iya, itu yang dikatakan breastfeeding father. Jadi memang peran ayah itu harus mendampingi ibu untuk menyusui. Nah, dan juga dari keluarga. Nah, kalau keluarga itu satu prinsip yang penting adalah menjaga mulut. Jangan sampai Bener
0: betul,
1: banget.
0: Betul.
1: Menjaga mulut, jangan Setuju. Sampai membuat mental breakdown lah untuk ibu-ibu ini.
0: Karena ini fenomenanya ya. Kadang keluarga berkunjung,
1: iya,
0: banyak komentarnya, ih kenapa ibunya gini, kok ibunya gini. Terus juga ya fenomena yang banyak kalau di Indonesia, ketika ada yang habis persalinan gitu kan, pasti yang dilihat bayinya.
1: Nah,
0: yang
1: iya.
0: ditanyain kabar pasti bayinya. Ibunya tuh jarang loh ditanyain,
1: iya,
0: kayak gimana rasanya,
1: ya, gimana rasanya, gimana kondisinya nah, sekarang, kayak gitu kan. Iya. Nah itu sih sebenarnya juga yang perlu kalau dari dokter sendiri sebenarnya yang perlu penguatan atau perlu kita lihat itu sebenarnya dari ibunya.
0: Benar.
1: Karena betul. Ketika ibu baik, anak baik. Ketika ibu dalam kondisi baik, anak baik. Tapi kalau ketika ibu dalam kondisi tidak baik, baik itu secara mental, psikis, atau secara fisik ataupun psikisnya, pasti akan berpengaruh pada pola asuhnya, yang mana pola asuhnya akan berpengaruh pada bayinya itu. Nah itu makanya pentingnya untuk bagaimana kita keluarga, mungkin di luar sana teman-teman ada yang punya yang baru melahirkan, keluarga yang baru melahirkan, kakak, adik atau teman yang lain, berilah dukungan yang lebih. Okay lah, boleh ke bayinya, tapi kita bisa berikan dukungan yang lebih dulu ke ibunya. Datangin dulu ibunya kan.
0: Betul.
1: Terus nantilah nanya tentang anaknya, karena anaknya pasti ada keluarga lain yang ini
0: yang handle kan
1: yang
0: gitu.
1: Handle.
0: Benar, setuju sih. Ini kayak budaya yang sudah mendarah daging, harus sedikit ada perubahan. Ya, semoga dengan edukasi seperti ini semakin banyak yang peduli juga gitu, di luar sana. Dan lagi-lagi ya, ini yang perlu ditekankan ya dokter, mengenai teamwork dalam rumah tangga itu tadi.
1: Benar sekali.
0: Supaya ibu, aduh itu ibu udah besar banget tanggung jawabnya, risikonya juga besar, melahirkan itu kan risikonya juga kematian gitu kan.
1: Benar banget. Bahkan ada yang bilang satu kaki di surga, satu kaki di dunia kan gitu kan. Iya,
0: betul, mempertaruhkan nyawa. Oke. Nah, untuk lebih lanjutnya ya, mengenai ibu yang bekerja dan juga maksudnya ibu yang sedang menyusui, hak-hak apa saja yang seharusnya dipenuhi?
1: Nah, untuk hak-hak ya, kalau kita berbicara mengenai hak-hak, jadi sebenarnya ada hak yang mengatur untuk ibu yang menyusui, itu pada Undang-Undang nomor 4 tahun 2024 mengenai kesejahteraan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, yang mana dia tuh di situ akan mengatur mengenai bagaimana hak ibu untuk mendapatkan tentunya pada pada ibu-ibu yang bekerja, yaitu untuk mendapatkan hak cuti melahirkan itu seminimal mungkin 3 bulan.
0: Okay.
1: Dan juga bisa ditambah dengan beberapa kondisi yang memang ada keterangan dari dokter, serta juga di ruangan umum, di tempat-tempat umum atau bahkan di kantor, sebenarnya lebih baiknya itu ada tempat ruang laktasi, yang mana untuk ruang laktasi sendiri itu di situ bisa ibu bisa menyusui dengan baik, kemudian dan tempatnya itu yang privat dan juga bersih, serta juga mungkin ibu-ibu yang perlu tadi pumping bisa di ruang laktasi itu. Jadi memang ada hal yang mengatur seperti itu di tadi pasal Undang-Undang nomor 4 tahun 2024 itu, Kak.
0: Jadi memang secara regulasi ini sudah diatur dengan jelas ya, bakal sudah dicantumkan dalam undang-undang itu sendiri. Hanya saja lagi-lagi tidak semua bisa mengimplementasikan hal tersebut.
1: Benar.
0: Masih banyak juga public space yang minim ruang laktasi, kemudian ibu-ibu yang menyusui sulit untuk mendapatkan space itu sendiri. Oke, terakhir, ternyata pembahasan kita sudah bergulir 30 menit. Di ujung perjumpaan pada malam hari ini, dokter, pesan ini sampaikan kepada pendengar kita, utamanya juga bagi ibu-ibu yang akan atau sedang menyusui. Silakan.
1: Oke, jadi untuk pesan-pesan dari saya dan teman-teman sendiri ya. Nah, untuk pesannya sebenarnya bukan terkhusus pada ibu saja, bahkan pada semua orang. Karena kenapa? Karena semua orang pasti punya kerabat, pasti punya kenalan, pasti punya, mungkin saja punya adik, kakak, atau bahkan mungkin punya istri yang sekarang menyusui. Yang pertama, menyusui itu, Bu, memang merupakan sifat alamiah dan memang merupakan tugas ibu, tetapi bukan tugas ibu seorang diri. Ada peran ayah, ada peran keluarga, ada peran lingkungan yang perlu mendukung untuk proses menyusui tersebut. Dan juga jangan terlalu mendengar mitos-mitos yang ada di luar sana. Dan mungkin bagi ibu-ibu di luar sana ataupun keluarganya atau teman dekatnya yang mungkin ibunya lagi menyusui nih, atau kenalannya lagi menyusui, kalau misalnya mereka ada kendala ataupun mungkin mereka ada kendala, mungkin bisa dibantu. Dan mungkin jika memang ada permasalahan kesehatan, segera konsultasikan ke dokter. Dan jangan asal konsultasi ke dukun-dukun atau asal mau minum obat, apalagi lagi masa menyusui. Mungkin itu, Kak, dari pesan.
0: Terima kasih banyak dokter atas waktu dan juga kesempatannya. Ini full insightful, banyak banget ilmu yang didapatkan. Walaupun memang saat ini belum ya, tapi kan nanti kedepannya juga akan merasakan hal tersebut. Kita juga punya kerabat yang kita temui menyusui, tapi ternyata masih banyak hal-hal yang perlu diluruskan, utamanya juga mengenai kondisi mental dari ibu menyusui ini harus betul-betul dijaga. Terima kasih juga pendengar pemirsa atas perhatian Anda pada malam hari ini. Kiprah Sulawesi Selatan kami cukupkan yang tadinya membahas mengenai ASI eksklusif investasi seumur hidup untuk anak. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Risan Supratio beserta rekan Surahman di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

0: Makassar sore ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, itulah tadi perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya akan cukupkan setelah saya menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya akan ada rekan kami Irsan Saputra menemani Anda di Makassar malam ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih, saya Risa Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan
3: Hatta. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak ada korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat ulas semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menolak

0: uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini. Yeah. Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhat ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhat ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
1: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
0: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhat melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhat, dan kepada seluruh petugas haji.
1: Iya.
0: Jadi, oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
1: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
0: Ya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden dan Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
1: menambah kuota,
0: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
1: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu Pak Hariko, enggak ya?
0: Itu juga dilakukan.
1: Oh, itu juga dilakukan. Ini
0: berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu. Dan itu sudah sampai jauh-jauh hari, bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, bukan hanya haji, tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan.

0: Dan baik itu ngaji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
1: Baik.
0: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
1: Okay.
0: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
1: Okay, baik.
0: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
1: Baik.
0: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
0: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana...
3: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
2: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Susmenkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
4: Dapat kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Hafid sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya Kemkom Digi bersama AGI dan juga Ekraf.
3: Meski demikian, lebih lanjut staf Susmenkom Digi Alfreno Kautsa Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
1: Dengan peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
1: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di Provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
8: Masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22 di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh. Sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru, ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar bisa kami sampaikan, masuki menit ke 25 menjelang menit ke 26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Lira Abdul itu lalu politik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Babak baru tengah di...
1: Ru 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Irsan Saputra menemani Anda setelah tadi kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI. Sekarang kembali dari Jalan Rimurani nomor 3 Makassar. Bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Dan seperti biasa di setiap hari Sabtu kami hadirkan mimbar agama Konghucu. Dan kali ini bersama dengan CS Dr. Erwiani SPKJ yang akan kita dengarkan seputar tentang mimbar agama Konghucu dengan topiknya kemerdekaan jiwa raga, insan beriman yang merdeka dari depresi. Kita menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat malam dokter.
1: Selamat malam Mas Irsan.
0: Gimana kabarnya, sehat ya?
1: Kabar sehat, luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Mas Irsan bagaimana?
0: Luar biasa, masih comot-comot ya.
1: Iya, tanda lambang kemakmuran.
0: Baik dok, kali ini di pertemuan kita di malam minggu kali ini akan membahas seputar tentang, ini cocok banget temanya ya, di Agustus kali ini, kemerdekaan jiwa raga, insan beriman yang merdeka dari depresi. Wah, ini penting sekali karena isu bagaimana tentang agama dan juga kedekatan dengan jiwa ini menjadi salah satu isu yang menarik untuk dibicarakan. Baik dokter, saya persilakan untuk bisa menyampaikan mimbar agama Konghucu untuk malam hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Irsan atas kesempatannya. Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Makassar 94,4 FM. Senang sekali pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, kembali kita berjumpa di Mimbar Agama Konghucu. Dan saya berharap semoga para pendengar semuanya dalam keadaan yang sehat, ya, penuh kebahagiaan, berlimpah keberkahan, dan senantiasa sehat jiwa dan raganya. Itu yang penting, ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai bulan Agustus, ya, kita langsung relate, langsung terkonek ya dengan salah satu momen penting ya bagi negara kita, yaitu terkait dengan perayaan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini merupakan suatu momen yang menimbulkan rasa haru tersendiri ya. Bagaimana kalau kita mengingat perjuangan dari para pendahulu kita, bahwa kemerdekaan yang kita nikmati pada hari ini itu merupakan buah dari perjuangan beliau. Nah, kembali kalau kita mau berbicara mengenai kemerdekaan, kadang-kadang momen kemerdekaan ini menjadi suatu momen untuk kita berefleksi juga. Apakah kemerdekaan yang saat ini sudah seringkali diucapkan di dalam lingkungan masyarakat kita, itu betul-betulkah kita sudah merdeka? Nah, pada malam hari ini kita akan berbagi, sharing mengenai kemerdekaan khususnya dari aspek sehat jiwa dan raga. Terlebih dahulu, terimalah salam pedoman iman kita di dalam agama Konghucu, hanya pada kebajikanlah Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tong Tien. San Chai. Nah, kalau kita berbicara mengenai kemerdekaan, tentu saja kita seringkali bertanya ya, bahwa apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan kata merdeka? Apakah merdeka ini artinya hanya bebas dari penjajahan? Ataukah di sini ada rasa kenyamanan, ada rasa kelegaan, ada keleluasaan dalam kita menjalani kehidupan kita? Kalau kita melihat bahwa kemerdekaan secara fisik dalam artian bebas dari penjajahan atau intimidasi dari bangsa lain, mungkin jawabannya adalah iya. Iya, saya sudah merdeka karena sudah tidak ada lagi bangsa lain yang menjajah bangsa ini. Tetapi kalau kita bertanya, apakah kita sudah merasakan kenyamanan, kelegaan untuk dirujuk pada suatu kata kemerdekaan? Misalnya, apakah dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita sudah terbebas dari keraguan untuk bilang tidak? Atau jangan-jangan kita menjadi orang yang inginnya selalu menyenangkan orang lain, atau bahasa kerennya people pleaser. Jadinya kemerdekaan itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang mungkin terbatas dalam hal membuat batasan atau boundaries yang mencakup kesejahteraan dirinya. Contoh misalnya ketika seseorang ada yang meminta tolong di saat kita pun sendiri secara sumber daya tidak mampu, apakah kita berani untuk berkata tidak? Atau justru kita melakukan hal-hal yang akhirnya untuk menyenangkan orang lain, tetapi malah membuat diri kita sendiri tidak nyaman atau membuat diri kita menderita. Nah, tentu saja hal ini bisa menimbulkan gejolak batin tersendiri ya, ketidaknyamanan. Dan kalau hal ini terjadi terus-menerus, tentu hal ini juga akan mengganggu kesejahteraan kita secara mental atau secara batin. Nah, aspek lain misalnya yang terkait dengan kemerdekaan, misalnya apakah kita sudah bebas dari istilah menangis dalam senyuman? Ya, karena terkadang ada orang yang bilang, kalau ditanya, bagaimana kabar Ta? How are you? Jawabannya, oh, I'm fine. Saya baik-baik saja. Pada dalam hati, aduh, sebenarnya kok dong banyak susahku, banyak penderitaanku ini. Cuma, aduh, masa sih saya mau cerita sama orang lain yang tidak dikenal? Atau orang lain yang menurutku, saya harus tampil perfect, gitu, harus tampil sempurna. Harus minus atau zero mistake, ya, zero mistakes. Padahal ya, seperti itu. Kita bisa menanyakan pada diri kita, apakah saya betul-betul sudah menjadi insan yang merdeka? Merdeka secara fisik dan merdeka juga secara mental, dari beban-beban mental. Nah, kalau kita berbicara mengenai topik pada malam hari ini ya, insan beriman yang merdeka dari depresi. Ini suatu topik yang sangat menarik. Kenapa? Karena seringkali di dalam masyarakat, ketika seorang mengalami problem mental, selalu dikaitkan dengan keimanan. Bagaimana ketika seseorang mungkin jatuh dalam fase depresi atau episode depresi, di mana kalau kita definisikan depresi adalah suatu gangguan perasaan atau gangguan mood yang menurun yang dialami oleh seseorang ya dalam kurun waktu 2 minggu atau lebih. Nah, di sini gejala-gejalanya bisa berupa mood yang depresif ya, kemudian jadi hilang minat dan kegembiraan pada hal-hal yang dulu disukai. Kemudian adanya perasaan yang mudah lelah atau berkurangnya energi ya dalam melakukan aktivitasnya. Jadi aktivitas dulu yang biasanya disenangi itu menjadi tidak menarik atau tidak ingin dilakukan. Atau hal-hal yang biasanya dilakukan secara rutin ini rasanya ini menjadi sangat mudah membuat kita lelah. Nah, ini ya, kalau kita berbicara mengenai depresi, ini bukan hanya terkait dengan aspek spiritual, bukan hanya terkait dengan aspek keimanan. Jadi kalau orang bilang, aduh ini pergi ke psikiater karena dia ternyata gangguan mood, ya gangguan depresi. Ternyata, oh ini harusnya ini, kenapa? Harus diperbaiki nih ibadahnya, harus sering-sering ke kelenteng, harus sering-sering ke tempat ibadah. Padahal bukan itu saja. Ya karena kalau kita berbicara mengenai depresif, ini melibatkan 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek biologis ya, bagaimana ketika seseorang mengalami depresi, itu juga ada ketidakseimbangan dari kimiawi otak ya, atau yang disebut sebagai neurotransmitter. Ya, kalau dalam bahasa kedokterannya itu ada beberapa neurotransmitter yang mempengaruhi suasana hati, mempengaruhi emosi ya, mempengaruhi motivasi dan energi untuk melakukan sesuatu, misalnya serotonin, dopamin, norepinefrin misalnya, dan beberapa kimiawi lain ya yang sangat mempengaruhi motivasi, energi dan suasana hati seseorang. Nah, aspek lain misalnya selain faktor biologis adalah faktor psikologis ya, bagaimana perspektif atau sudut pandang atau mindset negatif yang muncul ya, misalnya akibat lingkungan ya, kemudian mindset atau ketahanan mental ya, atau yang bahasa kerennya itu coping mechanism ya, kekuatan mental seseorang dalam menghadapi suatu stresor itu juga mengalami gangguan, jadi bisa menjadi rentan untuk mengalami suatu depresif. Kemudian yang ketiga, bisa juga dari aspek misalnya pengalaman-pengalaman traumatis ya, terkait misalnya lingkungan sosialnya, lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja ya, bagaimana iklim kerja yang membuat seseorang ini menjadi lelah, lama-kelamaan bisa menjadi jatuh ke dalam gangguan mood atau depresif. Dan aspek yang keempat yaitu aspek spiritual. Nah, di sini terkait dengan bagaimana kekuatan mental seseorang. Jadi spiritual aspek keimanan bukan satu-satunya hal yang mempengaruhi seseorang menjadi jatuh dalam satu gangguan mental, dalam hal ini depresi. Nah, kalau kita berbicara mengenai keimanan, ya, di dalam agama Konghucu ada satu ayat yang menyebutkan bahwa bagaimana ketika seseorang yang beriman itu menjaga tubuh, ya, menjaga diri yang merupakan karunia dari Tian Yang Maha Kuasa, ya. Bagaimana ketika kita bisa menjaga diri kita, ya, itu adalah salah satu bentuk bakti, bukan hanya bentuk bakti kepada Tuhan, tetapi juga menjadi bentuk bakti kepada kedua orang tua kita yang sudah melahirkan kita, ya, yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Dan ini adalah hal yang kalau dimaknai, ya, bukan hanya terkait dengan misalnya ketika seseorang menjaga imannya, lalu bisa saja dia mengabaikan kesehatan fisik dan mentalnya. Tidak seperti itu, ya. Atau bagaimana ketika seseorang mengatakan, saya beriman, jadi ketika saya sakit, dalam hal ini sakit mental, saya tidak perlu ke psikiater, saya cukup buat perbanyak berdoa saja, sesuai dengan kata-kata misalnya keluarga yang bilang, tidak usah ke psikiater, tidak usah minum obat, nanti sembuh itu kalau rajin-rajin sembahyang, rajin-rajin ke kelenteng, rajin-rajin berbuat baik, berbuat amal. Nah, padahal harus ada keseimbangan, ya. Kalau kita menggunakan istilah ini seperti dua sayap, ya. Satu dari aspek keilmuan, ya, bagaimana ilmu pun diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Tuhan Yang Maha Kuasa memberi ilmu kepada kita manusia, memberi penerangan kepada manusia bahwa silahkan lakukan ini, berikan ini, ya. Kepada dokter juga Tuhan juga memberikan kebijaksanaan, ya, memberikan ilmu bahwa silahkan berikan ini untuk pasien gitu, agar dia bisa merasa lebih baik, bisa menjadi lebih pulih, ya, moodnya membaik, produktivitas kerja baik, dan relasi dengan orang-orang di sekitarnya itu menjadi lebih baik misalnya. Nah, sedangkan sayap yang satu ini menunjang kekuatan mental, ya. Jadi bagaimana ketika seseorang menggunakan dua sayap ini, nah, dia bisa terbang dengan lebih tinggi. Bayangkan kalau cuma satu sayapnya, cuma mau pakai aspek spiritual saja, tidak mempertimbangkan aspek biologis, psikologis, sosial, jadi susah terbangnya, malah bisa jadi jatuh gitu kan. Jadi harus ada keseimbangan, jadi ada berusaha dan berdoa, harus berobat, ya, kalau memang sudah ada gangguannya, atau berkonsultasi, ya, bisa dengan psikolog juga, psikolog klinis, ya. Kalau memang gangguannya masih ringan, boleh ke psikolog klinis. Nah, kalau gangguannya sudah lebih berat, banyak gangguan, ada gangguan tidur, gangguan makan, sudah kena psikosomatis, berarti ini otomatis harus juga berobat ke psikiater. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat dibenarkan di dalam agama kita, ya, di dalam agama Konghucu, ya, karena menjaga diri kita itu adalah salah satu bentuk cara kita bersyukur kepada Tian, cara kita berbakti kepada Tian, dan juga berbakti kepada kedua orang tua kita dan leluhur kita yang sudah menjadi generasi yang ada di atas kita, yang menurunkan banyak kebajikan kepada diri kita. Saya ingin mengutip satu ayat, ya, di dalam kitab Mengzi jilid 7a ayat 1, di sini disebutkan bahwa dengan memelihara hati dan merawat watak sejati, itulah cara kita mengabdi kepada Tian. Jadi ini, ya, dengan memelihara hati dan merawat watak sejati. Nah, caranya bagaimana? Nah, memelihara hati dalam ayat ini bukan hanya terkait dengan masalah spiritual saja, ya, tetapi di sini termasuk merawat kesehatan jiwa dan pikiran kita. Jadi kalau sudah mengalami gangguan, ya, itu akan sangat baik, dan ini adalah salah satu bentuk cara kita mengabdi kepada Tian ketika kita melakukan cara-cara yang terbaik untuk menjaga kesehatan dan merawat diri kita. Nah, dengan demikian dapat teguhlah watak sejati kita. Ya, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu misalnya ya, terkait dengan keimanan. Nah ini dalam agama Konghucu sangat mendukung juga ya aspek-aspek yang terkait dengan keilmuan. Jadi antara ilmu dan iman ini semuanya bisa sejalan. Ya, karena kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu semuanya berkat rahmat dari Tien. Jadi pun penyembuhan misalnya, tetap kita minta kepada Tien, tetap berdoa kepada Tien, ya Huang Tien, mohon berikanlah kelegaan hati, kedamaian jiwa, dan rasa nyaman dan aman kepada diriku. Tetapi juga kita harus berusaha gitu. Jadi bukan hanya berdoa saja, tetapi juga harus berusaha. Nah, di sini kalau kita berbicara mengenai depresi itu tadi, kalau kita menilai atau mengevaluasi dari aspek secara personal. Nah, bagaimana agama Konghucu menilai atau mengevaluasi kaitan antara gangguan atau perubahan suasana hati atau mood, misalnya depresi, dikaitkan dengan lingkungan sosial. Ya, saya ingat salah satu ayat ya, di 4 penjuru lautan semua adalah saudara. Nah, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh saudara? Saudara adalah ketika saudara yang lain mengalami kesulitan, ia ikut membantu, berempati, mensupport, memberikan dukungan. Dan ayat ini tidak hanya terkait masalah itu saja ya, di 4 penjuru lautan semua bersaudara, artinya kita dalam suatu lingkup dunia ini adalah saudara, bukan sedangkal itu, tetapi lebih punya makna yang mendalam, bahwa bagaimana ketika seseorang dinyatakan bersaudara ya, di situ ada rasa kepedulian, ada rasa empati, ada rasa ingin menolong, menjadi support system bagi saudara-saudara yang mengalami kesulitan. Nah, artinya ketika kita mungkin melihat ya, ada orang di lingkungan kita ya, gak usah jauh-jauh, di dalam lingkungan keluarga dulu deh. Kalau kita melihat misalnya ada orang yang saudara kita ya, yang dulunya ceria, tiba-tiba menjadi pendiam, lebih banyak di kamar ya, lebih banyak mengurung diri. Kemudian hal-hal yang dulu dia senangi, misalnya dulu dia suka pergi main padel. Misalnya lagi hits toh padel saat ini. Suka pergi main padel. Kenapa belakangan ini sudah sekitar 1 bulan kok dia enggak keluar kamar, atau justru lebih banyak kayaknya tidurnya di dalam kamar ini. Nah, kita tidak bisa langsung menjudge, wah berarti dia malas ini, banyak tidurnya ini. Dia pemalas ini, tidak mau kerja-kerja di rumah, tidak mau lagi pergi beraktivitas, tidak mau lagi bersosialisasi. Oh, tunggu dulu ya. Kita perlu mencari tahu apa yang membuat saudara kita ya atau sahabat kita mengalami atau melakukan hal tersebut. Jangan-jangan ya, saudara kita ini bukan malas ya, tetapi memang rasanya tidak punya minat, tidak punya energi ya. Bahkan ada pasien saya yang bilang, dokter saya rasanya biar mau kasih nyala lampu saja itu, aduh rasanya sudah tidak semangat nih, lebih suka ruangan itu yang remang-remang saja. Terus kadang-kadang putar lagunya, lagu yang melo-melo, sampai saya ikut menangis dokter di dalamnya. Wah, dan keluarga tidak notice. Bahkan ada yang sayangnya orang tuanya malah bilang, eh kenapa kok di kamar terus, pemalasnya ini. Padahal dia bilang, sesungguhnya bukan saya malas ya, saya memang lagi dalam keadaan suasana hati yang sepertinya tidak punya energi, rasanya sedih terus. Nah, setelah dievaluasi, dieksplor, ternyata memang ada masalahnya terkait hubungan dengan temannya, yang tidak semua orang gampang untuk membuka apa yang menjadi beban perasaannya gitu kan, tidak mudah untuk membuka luka kita kepada orang lain. Nah, tapi ketika seseorang merasa aman dan nyaman untuk bercerita ya, tentunya dengan orang-orang yang tidak menghakimi atau tidak menjudge, itu akhirnya akan bisa mengalir. Oh, saya lagi punya masalah ini, saya tidak tahu pemecahannya bagaimana, jadi saya malas ketemu orang, saya tidak punya energi karena dia adalah bestiku, dia adalah best friendku yang selama ini saya percayai gitu, tapi belakangan saya melihat dia banyak berubah kan, itu perubahan perilakunya kepada saya gitu kan. Jadi kita sangat diharapkan ya untuk memberi ruang untuk saudara-saudara kita ya, atau keluarga kita, anak kita, orang tua kita, untuk bercerita, menjadi tempat yang aman dan nyaman ya, karena itulah bentuk perpanjangan tangan kita. Kita ini menjadi bentuk perpanjangan tangan Tien ya, menjadi berkah bagi sesama kita ya. Bagaimana misalnya dengan bertemu kita, orang lain langsung merasa, oh saya merasa nyaman loh, saya merasa aman, ada tempatku cerita, ada lagi semangatku untuk hidup besok. Sesimpel itu. Karena kadang-kadang orang yang punya gangguan depresi, bahkan untuk hidup besok pun rasanya tidak punya semangat. Bahkan untuk semangat mau membeli bakso, membeli nyoknyang besok, itu rasanya tidak punya semangat, karena saking desperate-nya, saking putus asanya. Gitu. Nah, kalau kita bisa menjadi penyemangat bagi orang lain, menjadi support system, menjadi air yang menyejukkan di saat orang lagi kehausan, itu menjadi satu berkah yang luar biasa. Jadi kehadiran kita tidak perlu bilang kita harus kasih uang ke orang lain, tidak. Cukup dengan datang, tanya apa yang bisa saya bantu. Atau sesimpel misalnya, oke, saya ada di sini untuk dengar, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan atau mau diceritakan, saya siap mendengar. Gitu. Atau saya siap untuk dihubungi kapanpun kita butuh, kapanpun kita siap. Kasih kabar ya, makna. Nah, gitu. Chat makna atau telepon makna. Wah, ini akan menjadi suatu sesuatu yang sangat melegakan untuk orang-orang yang mungkin punya problem atau beban mental ya, terutama kalau sudah masuk ke fase depresi atau gangguan suasana hati yang menurun gitu. Jadi tidak selalu dengan langsung menyuruh, "Aduh, pergi kok ke Lenteng deh. Kenapa kok begitu? Jadi pemalas sekali mi. Lama tak mi tidak kumpul, lama tak mi tidak ibadah sama-sama kok karena begini begini." Enggak. Harus dicari tahu apa yang membuat dia tidak datang ya, apakah ada masalahnya, atau mungkin dia habis mengalami suatu kedukaan misalnya yang tidak mudah untuk dia ceritakan kepada orang lain yang ada di sekitarnya ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai depresif dan kita mau menjadi insan beriman yang merdeka dari depresif, bukan hanya menjaga kesehatan mental kita saja, bukan hanya dengan menjadi orang yang peduli pada diri kita, tetapi ketika kita peduli pada orang lain, nah disitulah hormon bahagia ya. Kalau bahasa medisnya, ketika seseorang terkoneksi dengan orang lain dengan rasa cinta ya, misalnya saudara yang saling berpelukan, misalnya ibu dan anak yang saling memeluk, itu akan tumbuh ada yang disebut sebagai hormon oksitosin ya, hormon cinta, yang akan sangat menguatkan ya bagi siapapun yang mendapatkannya. Ini juga bisa meningkatkan rasa keberhargaan diri. Jadi timbul dopamin ya, atau neurotransmitter yang menimbulkan rasa bahagia, rasa motivasi dan keinginan untuk melakukan hal-hal baik yang lebih banyak lagi untuk sesama. Jadi dengan melakukan kebaikan pun ya, misalnya ya syukur kepada Tuhan, misalnya kita ini bebas depresi. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya kita juga bisa betul-betul merdeka dari depresi? Jadilah orang yang peduli. Jadilah insan beriman yang merdeka dari depresi dan mau memerdekakan sesama yang lain untuk bebas dari depresi. Jadi diharapkan kehidupan kita ini bisa menjadi berkah ya, bukan hanya untuk diri kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita juga bisa menjadi berkah untuk masyarakat. Dan saya ingat satu ayat ya, ketika kita mau membereskan negara ini, terlebih dahulu kita harus membereskan diri kita. Ketika kita sudah beres, bereskanlah lingkungan keluarga atau rumah tangga kita. Nah, ketika seseorang sudah beres dalam rumah tangganya, nanti akan timbullah masyarakat atau lingkup yang komunitas yang lebih luas yang juga berada dalam kondisi yang baik ya, dalam kondisi yang bahagia. Dan akhirnya ketika masyarakat sudah betul-betul merasakan banyak kebajikan, tentunya akan membentuk suatu negara yang juga merdeka dari segala bentuk belenggu, penindasan ya, ketidakmampuan untuk membuat boundaries, itu bisa kita sama-sama wujudkan. dan menjadi satu negara yang tentunya akan lebih maju. Dan memang ini terdengar susah-susah gampang, ya, karena untuk memulai dari diri kita sendiri pun itu terkadang sangat butuh effort, tetapi sangat layak untuk diupayakan dan diusahakan. Nah, baik, saudara seiman dan para pendengar RRI Pro 1 Makassar, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu insan beriman yang merdeka dari depresi. Dan semoga kita sama-sama belajar, saya dan semua pendengar, semua yang hadir di ruang dengar RRI Pro 1 Makassar ini bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari apa yang telah kita bahas atau kita bagikan pada malam hari ini. Dan semoga rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, membuat kita memiliki kesejahteraan, well-being, lahir dan batin, merdeka, sejahtera jiwa dan raga kita. Akhir kata, terimalah salam peneguhan iman kita di dalam agama Konghucu, hanya pada kebajikanlah Tien Tuhan berkenan. Wite Tong Tien. Sancai.
2: Makassar malam ini.
0: Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikianlah sampaian mimbar agama Konghucu, kemerdekaan jiwa raga, insan beriman yang merdeka dari depresi. Jadi kalau kita ngomong tentang kejiwaan, bukan hanya seputar tentang bagaimana pendekatan jiwa kita dengan sang pencipta, tapi juga ada pengaruh dari hal-hal lainnya, dari duniawi juga. Jadi mungkin kalau misalnya Anda punya saudara atau keluarga yang sama, ya, jadi belum tentu karena ibadahnya kurang, ya.
1: Betul.
0: Bisa jadi memang karena ada faktor lainnya, ya, yang memang harus di bertemu dengan profesional,
1: ya.
0: Jadi seperti itu pendengar, ya. Terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktu ini. Jadi pelajaran buat kita bahwa selama ini kan memang kalau tentang masalah kejiwaan selalu aja dihubungkan dengan keagamaan,
1: ya.
0: Kurang beribadah, ya, kurang sembahyang, kurang, ya, berdoa, kurang, ya, berbagi.
1: Iya.
0: Padahal bukan tentu seperti itu,
1: ya.
0: Masih banyak faktor lainnya yang mempengaruhi itu semuanya.
1: Betul.
0: Baik dokter, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Lain waktu kita bertemu kembali.
1: Siap.
0: Sehat terus dan semoga kedamaian terus datang di muka bumi ini.
1: Sancai.
0: Terima kasih.

0: mimpi pada langit senja. Semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak. Semoga rezekinya dilancarkan.
1: Rak, dari tadi baru dapat sih gitu.
0: Lumayan, bisa buat beli beras.
1: Kamu sudah makan?
0: Ya, perutku lagi belajar sabar.
1: Ini, aku masih punya setengah roti.
0: Simpan saja, nanti kamu lapar.
1: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
0: Aku kangen suara itu.
1: Kamu masih ingin sekolah?
0: Ada mimpi yang terpaksa kutunda.
2: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
0: Uangku masih ada satu.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Eh, Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini, aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, kamu juga masuk?
3: Iya, sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, Ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung

0: Kak Raka.
1: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
2: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: Pendengar Once, dengan sesaat kau hadir dan sebelumnya drama radio dengan judulnya Sekolah Rakyat diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Makassar, Irsan hadirkan untuk Anda. Dan ada ngobrol bareng komunitas nih pendengar, sebelum nanti kita akan karaokean bareng ya. Kita akan dengerin dulu ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas yang udah pernah hadir bareng kita di sini. Ada siapa aja? Nanti deh Irsan kasih bocorannya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Tasnya ini pendengar, yaitu komunitas sekolah
2: literasi desa.
0: Nah, tolong kenalin lebih jauh dulu dong nih. Tadi kita kan udah kenalan bareng-bareng nih pendengar. Ada Zahra nih, ada Zahra di sebelah saya. Dia dari anggota divisi media. Terus ada Vicky ya.
2: Ada Vicky.
0: Ini koordinator divisi humas. Terus juga ada Jingga. Ini volunteer ya.
3: Iya.
0: Dari edisi
3: ekspedisi literasi batch 5.
0: Batch 5?
3: Iya.
0: Ih, seru nih kayaknya. Nanti kita akan ngobrol banyak tentang pengalaman-pengalaman teman-teman juga. Saya yakin yang lain juga punya pengalaman menarik. Tapi kita kenalan jauh dulu sama dengan komunitasnya. Komunitas Sekolah Literasi Desa atau SLD. Bantu saya dong kenalin sama pendengar-pendengar kita. Sebenarnya SLD itu apa dan seperti apa sebenarnya?
2: Oke, jadi SLD itu atau Sekolah Literasi Desa itu merupakan sebuah komunitas yang mewadahi seluruh pemuda-pemudi yang memiliki potensi untuk mengabdi di masyarakat, khususnya pada daerah-daerah marginal yang mungkin literasinya masih kurang ataupun pendidikannya itu masih terbatas gitu.
0: Oh, ya, terbentuk sejak kapan sih emang?
2: Kalau SLD itu terbentuk dari tahun 2016, cuman sempat vakum beberapa tahun, 3 tahun ya kalau nggak salah. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan warna baru dari SLD sampai saat ini.
0: Setelah vakum berarti mau mulai warna barunya itu kapan?
2: Tahun 2022 kayaknya, 2022.
0: Berarti after COVID baru bergerak lagi.
2: Iya, betul.
0: Ih, seru. Dan warna baru pun salah satunya kalian yang hadir saat ini.
2: Iya, salah satunya sampai saat ini.
0: Pengen tahu dong sebenarnya visi-misi dari teman-teman SLD sendiri apa sih? Kok sepertinya kayak pengen banget menyebarkan literasi-literasi baik kepada sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah pinggir-pinggiran yang termarginalkan dan sebagainya. Sebenarnya ada visi-misi gak sih? Apa yang sebenarnya SLD cari?
2: Kalau visi misinya itu kita fokus dengan dua hal. Yang pertama itu ada pendidikan. Jadi kita bagaimana kita meningkatkan pendidikan-pendidikan yang mungkin tidak dilirik oleh kurang perhatian di masyarakat-masyarakat yang terpencil. Selain itu kita fokuskan di bagian literasi. Jadi literasi ya, kita ketahui yang di Indonesia itu literasinya masih dalam tahap kurang. Jadi di SLD itu kita fokuskan bagaimana kita meningkatkan literasi itu sendiri. Jadi melalui beberapa program kerja dan sebagainya.
0: Nah, ngobrol lebih jauh nih seputar tentang SLD. Kalau kita ngomong tentang sekolah-sekolah pinggiran, paling jauh SLD terutama di format yang baru ini, itu paling jauh sampai mana?
4: Kemarin itu sempat paling jauhnya itu di desa mana ya? Tombolopau ya, Kak?
0: Tombolopau berarti Kabupaten Gowa.
4: Iya, Kabupaten Gowa.
0: Kabupaten Gowa yang banyak sayurnya ya kan ya.
2: Iya, betul. Iya, banyak sekali. Iya,
0: benar. Apalagi daun bawang itu di sana katanya enak-enak. Nah, ngobrol-ngobrol tentang SLD. Kalian sendiri terutama Vicky dan juga Zara, bergabungnya sejak kapan?
4: Kami itu bergabung tuh baru kemarin bulan September.
0: Bulan September kemarin.
4: Betul.
0: Okay, dan langsung jadi pengurus.
4: Iya.
0: Itu gimana ceritanya?
2: Kalau dari SLD itu ada dua tahap sih kak. Okay. Ada yang dari sebelumnya langsung jadi pengurus, ada juga dari volunteer tiba-tiba direkrut jadi pengurus.
0: Tiba-tiba banget tuh.
2: Enggak sih kak, maksudnya dia ya, bagian dari volunteer, tapi pas open recruitment itu dia juga ikut gabung dalam kepengurusan. Salah satunya Kak Vicky.
0: Oh gitu.
2: Iya betul.
0: Jadi Vicky sebelumnya volunteer dulu.
4: Volunteer dulu.
0: Oke, okay, jadi udah ngerasain turun terjun langsung juga.
4: Sepertinya sudah.
0: Iya. Batch berapa?
4: Batch 3.
0: Di batch 3. Ini kan batch 5 yang baru aja ya.
2: Iya.
0: Batch 5 itu kapan?
3: Batch 5 baru hari ini ya.
2: Iya.
4: Bulan lalu.
0: November, Desember.
2: Iya, November.
0: November.
3: Iya.
0: Ih, seru tuh kayaknya.
2: Banget.
0: Kita akan cerita banyak deh ya. Kita cerita banyak nih pendengar. Tentunya Anda dapat berpartisipasi. Kalau misalnya pengen nanya-nanya, boleh WhatsApp kita di 0821-3333-9440. Saya ke Vicky dulu deh. Vicky, apa yang akhirnya membuat Vicky pengen gabung sama SLD sendiri? Dan kenal dari mana?
4: Kebetulan saya pernah diajak gabung. Maksudnya volunteer.
0: Iya. Yep.
4: Batch 2, tapi lagi apa namanya, lagi tidak bisa, ada murid urgent yang lebih diutamakan. Nah, terus saya diajak gabung volunteer batch 3, terus saya gabung dan diterima, alhamdulillah.
0: Oh, ada seleksinya ya?
2: Ada.
0: Oh, okay, nanti ya. Cerita dulu. Di batch 3 diajak gabung, terus ikut seleksinya.
4: Seleksi.
0: Lolos.
4: Alhamdulillah.
0: Nah, terus apa lagi?
4: Terus, ya paling seleksi alam dan segala macamnya.
0: Allahu Akbar, seleksi alam. Saya agak takut tuh dengarnya.
2: Bukan sampai yang itu.
0: Oke. Okay.
4: Bukan.
0: Bukan yang kayak gitu ya?
2: Bukan.
0: Bukan yang seperti yang kita pikirkan nih.
2: Bukan.
0: Agak terus.
4: Terus ya kita berangkat ke apa namanya, ke desa binaan itu.
0: Saat itu kamu dapatnya yang itu, Tembolo Pau.
4: Ya, kebetulan okay. Itu juga.
0: Oke. Okay. Nah, kesana ngapain aja kamu di sana?
4: Kita mengajar sama anak-anak, terus kita bermain juga sama anak-anak, terus apa lagi ya?
2: Banyak sih kegiatannya.
4: Banyak sih kak, banyak kegiatannya.
0: Saking banyak,
4: seru.
0: Saking dinikmatinya, iya. Sampai tidak
3: diingat nih.
0: Tidak diingat nih.
3: Terlalu banyak.
0: Apa aku bikin kemarin begitu nih? Kayak tiba-tiba selesai aja begitu. Iya. Nah, Zahra, kalau ngomong tentang SLD sendiri. Nah, kalau SLD ada berapa banyak sih sebenarnya program-programnya?
2: Kalau program kerjanya kayak kalau kurang lebih 15 kayaknya.
0: Banyak banget iya. Programnya. Boleh dispil satu-satu enggak? Tahu enggak?
2: Kalau dari divisiku dulu okay, ya, Kak.
0: Boleh.
2: Dari media kreatif itu selain dari mengelola media sosial, itu kami juga fokuskan pada konten-konten yang mungkin tadi yang sesuai visi dari SLD itu meningkatkan literasi. Jadi ada program kerja kami mengenai seputar literasi. Jadi seputar literasi itu bagaimana kita mengupload konten-konten baik itu isu pendidikan maupun literasi di platform Instagram. Jadi itu secara tidak langsung mengajak halayak umum untuk melihat bagaimana sih keadaan pendidikan sekarang, bagaimana keadaan literasi sekarang. Gitu.
0: Nah, kalau di Humas sendiri bagaimana?
4: Kalau di Humas itu ada banyak sih kak. Salah satunya tuh kita tuh apa namanya, bincang literasi kayak begini kak. Kita ke visit radio dan lain-lain. Terus ada juga apa namanya kak?
2: Yang bazar.
4: Oh ya, bazar kafe dan apa namanya, badminton juga kita adakan untuk apa namanya, menjalin silaturahmi. Itu aja kak.
0: Nah, kalau ngompong seputar tentang kegiatan-kegiatan dari SLD sendiri, tadi kan kita udah ada programnya, divisi apa aja? Humas ada, terus juga media kreatif ada.
2: Ada divisi pendidikan. Juga pengembangan sumber daya.
0: Oke.
2: Okay. Sebenarnya ada program kerja yang paling ikonik untuk SLD.
0: Apa itu?
2: Sekarang namanya Pojok Baca.
0: Pojok Baca?
2: Iya.
0: Itu ngapain?
2: Pojok Baca itu semacam kita datang ke suatu tempat yang rame, terus kita bawa buku. Kebetulan alhamdulillah ya, di kepengurusan ini banyak donasi buku yang masuk.
0: Insyaallah.
2: Ya, alhamdulillah. Jadi di kegiatan ini kami semacam apa ya, stand untuk membaca begitu. Jadi kita ajak orang-orang untuk join untuk baca bersama. Terus nanti setelah sesi baca itu ada sharing session bagaimana hasil bacaannya itu.
0: Itu di mana dan kapan?
2: Ini sudah dilakukan 2 kali di Benteng ya. Benteng yang pertama di Benteng, terus yang kedua di Pelataran Unhas.
0: Oh. Ya. Kayaknya butuh sering-sering deh kayak gitu ya.
2: Iya, betul.
4: Itu biar... bukan cuman apa namanya? Bukan cuman SLD doang.
0: Oh, jadi banyak.
2: Iya, kita panggil
4: orang sekitar, komunitas lain kita ajak juga.
0: Oh, begitu. Boleh enggak di halaman rumah saya?
4: Boleh banget, Kak. Boleh.
0: Kalau peminatnya aja boleh ya.
2: Iya.
0: Ih, seru banget. Dan batch 5 baru aja selesai.
4: Iya, baru aja.
0: Nah, dan salah satunya ini ada Jingga. Jingga di batch 5 kemarin, Jingga terlibat sebagai apa tugasnya kemarin?
3: Oke, kalau saya kemarin itu kan kalau dalam ekspedisi literasi itu kita kan terbagi menjadi 3 kelas. Ada kelas calistung, kelas pendidikan, dan kelas calistung, agama, dan
2: seni.
3: Seni dan olahraga. Nah, kebetulan saya dapatnya itu di divisi agama. Tapi kan yang namanya kita volunteer, kita turun ke adik-adik langsung, itu tidak semerta-merta kita hanya tugasnya kita aja di situ di agama, tapi kita menyebur
0: ya, kita melebur.
3: Melebur ya, aja sorry. Kita melebur. Nah, akhirnya saya kemarin alhamdulillah dapatnya juga membantu teman-teman saya di Calistung, terus di sini dan olahraga.
0: Jadi begitu. Boleh pilih nggak sih kalau misalnya kayaknya saya Calistung dan juga agama kayaknya saya agak kurang deh. Boleh yang lain nggak sih? Atau semuanya ditentukan berdasarkan apa gitu?
2: Itu ditentukan berdasarkan pada saat pendaftaran. Itu kami kasih opsi kepada calon volunteer. Terus nanti pada saat seleksi wawancara juga kami tanyakan bagaimana minatnya di mana, terus apa program kerja yang diusulkan gitu. Jadi bukan dibagikan secara random. Jadi gitu, sesuai ya. Passion dan juga opsi-opsi yang dia pilih pada saat pendaftaran.
0: Jadi seperti itu. Nah, terus Jingga sendiri apa yang paling memorable? Kan baru kemarin nih. Jangan lupa ya. baru kemarin nih. Yang paling memorable dari kegiatan di batch 5 kemarin ada apa itu?
3: Kalau dibilang yang paling memorable itu sebenarnya pada saat datang ke sekolahnya sih, Kak. Karena kan jarak antara rumah adik-adik di pelosok dengan sekolah itu ya bisa dibilang lumayan jauh. Jadi kita tuh jalan kaki sama-sama. Jadi pada saat pagi-pagi tuh adik-adik sudah ada di depan tempat kita tinggal di posko. Kemudian kita jalan sama-sama ke sekolah dengan adik-adik. Pada saat di sekolah baru kita mengajar bersama dan lain sebagainya. Itu yang paling memorable sih, Kak, karena kita harus menempuh jarak dulu untuk ke sekolah sebelum kita memulai untuk belajar.
0: Nah, berapa lama kamu di sana?
3: 4 hari 3 malam.
0: Ya. 4 hari 3 malam. Ya. Ini kegiatannya tiap berapa bulan sekali, Kizar?
2: Ini tidak menentu sih, Kak, per bulannya. Kami kalau di pada saat rapat kerja itu kami estimasikan itu 3 kali dalam kepengurusan. Cuman ini dikondisikan lagi bagaimana kondisi pada saat sekarang.
0: Nah, November kemarin kan kondisinya cuaca lagi agak ekstrim November kemarin ya. Kamu aman aja di sana, nggak terbang?
3: Alhamdulillah tidak ya, Kak.
0: Nggak, karena mohon maaf, November kemarin kan angin kencang aja, hujannya deras banget. Apa ini lokasinya Tembolok Pau juga?
3: Iya,
4: yang di Palembang, kan? Desa Palembang.
0: Desa Palembangnya. Iya. Nah, setahu saya kalau di sana kan lebih dingin,
4: betul.
0: Ya,
4: betul.
0: Kan airnya dingin banget di sana.
4: Betul sekali.
0: Kan? Terus juga lebih sering hujan, setahu saya.
3: Iya.
0: Nah, itu gimana kamu di sana?
3: Sejauh ini ya aman-aman saja sih, Kak.
0: Iya kan kamu ada di sini, kalau nggak aman nggak sampai sini. Itu gimana? Pernah ngerasain nggak sih tiba-tiba hujannya deras dan sebagainya selama 4 hari itu?
3: Kemarin selama 4 hari hujan deras itu pasti hujan ya, Kak.
0: Pasti. Jadi pasti tiap hari hujan.
3: Tapi tidak setiap hari hujan.
0: Oh,
3: Ya, cuman namanya kita berkegiatan ya, Kak. Pasti mau bagaimanapun kondisinya kita harus gas aja sih supaya adik-adik lebih semangat juga ke sekolahnya. Cuman pada saat di lokasi alhamdulillahnya cuacanya juga mendukung. Jadi tidak keseringan hujan.
0: Oh, gitu.
3: Tidak setiap hari yang hujan gitu.
0: Jadi masih bisa menyesuaikan ya gitu ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang selama kegiatan-kegiatan, persiapan apa yang biasanya harus dipersiapkan untuk bisa memulai suatu batch itu sendiri?
2: Yang pertama tentunya kami buka pendaftaran untuk calfon. Terus ada 3 tahap. Yang pertama seleksi berkas, terus yang kedua wawancara, terus yang ketiga penentuan volunteer yang terpilih. Jadi di biasanya di meet up 1 ya. Kan ada 2 meet up. Jadi yang pertama meet up 1 itu untuk volunteer-volunteer yang lolos seleksi wawancara, terus yang kedua meet up 2 itu persiapan untuk pemberangkatan.
0: Oh. Nah, jadi tadi kan sempat Vicky sempat ini ya, sempat mention juga lulus katanya. Emang ada tes-tes tersendiri enggak sih? Saya jadi khawatir kayak daftar CPNS ya.
4: Tidak seribet itu kan.
0: Kayak gitu ya, saya khawatir aja. Karena itu biasanya prosesnya kayak gimana? Apa aja tesnya yang biasanya? Vicky dulu boleh cerita enggak? By experience aja deh.
2: Iya.
0: Tesnya kayak gimana kemarin, kamu rasainnya kayak gimana?
4: Wawancara.
0: Oh, wawancara.
4: Berkas dulu baru wawancara. Berkasnya tuh kayak kita isi G-form, terus kita yang sempat Kak Zara mention, itu kita pilih divisi yang kita inginkan, sesuai passion kita. Nah, setelah lulus berkas, kita akan apa namanya? Wawancara.
0: Nah, ditanya-tanyain apa satu wawancara? Dispil dikit dong.
4: Adalah.
0: Tak bangkang.
4: Makanya kalau mau tahu ikut.
0: Emang ada
3: pastinya.
0: Batch 6 kapan? Batch 6 kapan rencananya?
3: Coming soon. Ditunggu saja, pantau terus nanti IG-nya SLD.
0: Nah, itu tuh. Kalau gitu IG-nya ada di mana biar bisa dikepoin deh.
2: Untuk IG SLD itu Sekolah Literasi Desa, juga kami punya YouTube Sekolah Literasi Desa.
0: Jadi
2: sama di, TikTok ya.
0: Di app Sekolah Literasi Desa. Itu TikTok ada. YouTube ada. IG ada. Semuanya itu app Sekolah Literasi Desa. Panjangan gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, jadi kalau untuk Anda pengen nyari-nyari boleh ya, kepoin dulu sebelum tertarik untuk gabung. Ada persyaratan khusus nggak untuk gabung? Misalnya harus usianya mungkin atau bagaimana?
2: Untuk persyaratannya itu minimal maksimal 30 tahun ya kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Terus tentunya siap untuk hadir pada saat kegiatan. Ya mungkin sementara kuliah ataupun kerja itu bisa menyesuaikan. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi udah ketahuan dong ya nanti kegiatannya kapan dan sebagainya, itu udah wajib menyesuaikan di situ.
2: Iya. Yeah.
0: Nah, kalau kegiatannya berlangsung selama berapa hari biasanya atau mungkin tentatif juga, terus kegiatannya boleh diceritain enggak sih? Kan tadi ada ngajar dan sebagainya. Boleh diceritain lebih detail enggak sih seperti apa? Kamu boleh.
3: Oke. Okay. Kalau lebih detailnya untuk kegiatan pada saat kita jalan sama adik-adik sampainya di sekolah, itu kita sudah mulai dengan kelas pertama. Jadi kelas pertama itu kelas seni dan olahraga. Kita senam dulu nih bareng adik-adik supaya sehat nih sama-sama nih.
0: Iya,
3: jadi adik-adik sehat, kita juga sehat. Jadi semuanya senang juga.
0: Oke. Alhamdulillah. Terus
3: setelah itu masuklah ke kelas calistung. Pastinya kan adik-adik butuh yang namanya yang mewarnai, butuh yang namanya, mereka butuh namanya berhitung, membaca dan lain sebagainya. Itu sangat penting untuk mereka juga kan. Nah, setelah dari kelas calistung baru kita masuk kepada kelas agama.
0: Oke. Kan. Jadi tiga yang akan diajarin itu semuanya tiap hari selama 4 hari itu akan diulang terus.
3: Hanya selama 2 hari.
0: Oh, 2 hari.
3: Iya, pada saat Jumat Sabtu. Jadi kita berangkat kita volunteernya itu berangkat di hari Kamis sampai di lokasi, kita istirahat, briefing dan lain seterusnya, kemudian kita mulai persiapan untuk mengajar kelas besok itu di hari Jumat dan Sabtu. Jadi kita maksimalkan memang untuk 2 kelas, ya untuk 3 kelas itu di 2 hari itu.
0: 2 hari itu. Dan hari keempat ini baru pamitan dan langsung balik.
3: Iya.
0: Nah, oke. Hari pertama biasanya apa yang membuat ribet sih kalau misalnya hari pertama itu?
3: Hari pertama itu lebih kepada adik-adiknya sih, karena kan kita baru pertama kali turun nih ke lapangan nih kan, ke pelosok ini. Baru pertama kali turun di tempat ini, pastinya butuh yang namanya bonding dulu nih sama adik-adik.
0: Oh,
3: kan.
0: Oh iya benar.
3: Iya, karena kita beda nih antara adik-adik yang kita temui di pelosok dengan adik-adik yang kita temui di perkotaan. Itu kan pasti jelas jauh sekali perbedaannya. Jadi bagaimana caranya kita dari kakak-kakak volunteer dan lain sebagainya harus bangun bonding dulu ke mereka, karena adik-adik kalau misalkan merasa bahwa kakak ini membosankan, itu pasti tidak akan bisa terbangun bondingnya. Jadi kita untuk hari pertamanya itu lebih terkuras sebenarnya energinya pada saat membangun bonding ke adik-adik, apalagi kan adik-adiknya yang super duper aktif sekali. Jadi kadang-kadang kitanya juga kewalahan, tapi bagaimanapun caranya kita harus happy karena kita mau mengajar untuk adik-adik.
0: Ada berapa titik sih biasanya kalau SLD tempat untuk ngajar dan sebagainya?
2: Ngajar
0: kegiatannya.
2: Untuk sejauh ini sudah ada dua lokasi sih kak.
0: Itu di mana aja?
2: Yang Palembang ini sudah dua kali. Terus ketiganya itu di Maros.
0: Oh di Maros.
4: Iya.
0: Oh jadi ada yang di Goa sama ada yang di Maros.
2: Iya.
0: Itu izinnya gimana? Terus bagaimana dengan kurikulum yang ada di sana?
2: Sebenarnya yang pertama tentunya kita izin ke bagian desa di sana, bagaimana kita komunikasikan mengenai tempat tinggal, dan juga hari apakah kita pergi, terus berapa hari kami di sana, terus bagaimana kegiatan kami yang akan kami lakukan. Terus kemudian kita ke bagian sekolah, kepala sekolahnya itu kami minta izin bahwasanya kami ada kegiatan gini-gini.
0: Itu boleh?
2: Boleh.
0: Alhamdulillah. Ada berapa banyak biasanya anak-anak yang biasa diajarin?
2: Berapa ya? Per kelasnya itu ada berapa orang ya? 10. 10. Sedikit
4: kak.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oh berarti tidak seperti kayak di kota yang sampai 20-30 ya kalau saya
4: kurang lebih kemarin itu yang di Palembang itu 30-an.
3: 30-an semua, itu semua.
4: Dari 1 sampai kelas 6.
0: Semua sekolah, satu sekolah
2: iya.
0: itu?
2: Iya.
0: 30-an?
2: 30-an.
0: Oh ternyata kayak gitu ya?
2: Iya.
0: Terus menurut teman-teman bagaimana tingkat literasinya mereka?
2: Kalau
4: di pelosok itu sangat minim.
0: Minim?
4: Kan? Iya.
0: Sejauh ini, sejauh kalian menjalankannya, apa yang menurut kalian kayaknya mereka perlu di-boost daerah di bagian itu?
2: Sebenarnya... dukungan sih kak, dukungan karena kesadaran mengenai pendidikan di sana itu masih kurang. Jadi terlepas dari anak ini belum bisa membaca dan sebagainya, tentunya butuh dukungan dari orang tua bagaimana mereka bisa mendukung anaknya untuk tetap mengejar pendidikannya.

0: bisa pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Tia, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
5: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
6: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
4: Emangnya sepenting itu ya, Len?
6: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
5: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
6: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
4: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
5: Setuju. Sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa. Bahasa Inggris bukan sekedar pelajaran, tapi bekal untuk masa depan.
7: Makassar malam ini.
8: Sebenarnya itu yang paling penting sih.
9: Iya, benar banget sih ya. Dan bagaimana antusias anak-anak nih waktu batch 5 kemarin?
10: Luar biasa kak, antusiasnya. Mereka tuh sangat-sangat aktif. Dan tapi tidak bisa kita pungkiri ya, kalau adik-adik di sana itu kan, walaupun ada yang aktif-aktif, ada juga yang ya melas-melas gitu. Nah, itu lagi kembali kita bagaimana bangun bondingnya ke mereka, supaya mereka tuh, oh ada nih kakak-kakak datang nih untuk mengajar ke kita. Nah, kita bisa untuk bangun bondingnya mereka, mereka juga lebih bisa belajar dengan kita. Tapi antusias dari mereka luar biasa, mereka menyambut kita dengan hangat.
9: Ngajarnya di kelas apa aja? Kan kalau SD berarti ya, kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya teman-teman volunteer masukin? Atau hanya di kelas-kelas tertentu aja?
11: Semua.
9: Iya. Wah, dan kurikulumnya udah disesuaikan?
8: Sebenarnya kita ngajarnya itu yang basic.
9: Oh, oke. Okay.
8: Ya, yang calistung tadi, membaca, menulis, dan menghitung.
9: Ah, kayak begitu ternyata. Batch berikutnya, batch 6 coming soon, akan ada insya Allah.
8: Iya.
9: Insya Allah. Berarti kalau sekarang udah Desember, berarti mungkin di tahun depan berarti ya?
8: Iya.
9: Oke, okay. Nanti kita lihat keseruannya lagi. Kalau mau dekat-dekat boleh datang ke sini lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol kira-kira. Kira-kira persiapannya sampai gimana dan akan di daerah mana lagi berikutnya nih pendengar. Anda tentunya dapat berpartisipasi bareng Irsa di 0821-333-39440 pendengar. WhatsApp kami kalau misalnya pengen nanya-nanya bersama dengan teman-teman dari Sekolah Literasi Desa. Saya ke Zahra kembali. Zahra, apa yang membuat akhirnya Zahra pengen ngebangun dan juga masih membersamai Sekolah Literasi Desa ini?
8: Oke, jadi kenapa saya memilih Sekolah Literasi Desa ini sebagai wadah saya untuk berkembang? Karena spoiler dikit kak, saya sudah join di Sekolah Literasi itu sudah 2 periode.
9: Okay.
8: Ya, jadi alasan saya kenapa bisa nyaman terus sampai sekarang masih dalam SLD ini karena memang betul-betul kekeluargaan yang dibangun dari Sekolah Literasi Desa itu sangat luar biasa.
9: Okay.
8: Jadi dari kakak-kakak pengurus, kakak-kakak volunteer itu memberikan energi positif bagi saya. Semua kegiatan sih tentunya memiliki pengalaman baru dan juga relasi-relasi tentunya tambah banyak setelah bergabung di Sekolah Literasi Desa.
9: Wah, tapi sebelumnya pernah jadi volunteer juga?
8: Kalau saya tidak kak, langsung jadi pengurus.
9: Daftar
8: pengurus.
9: Langsung pengurus.
8: Iya.
9: Oke, okay. Tapi pernah ikut terlibat langsung?
8: Pernah.
9: Batch berapa?
8: Saya kebetulan ikut di batch 3 dan batch 4 dan batch 5 yang kemarin.
9: Oh, ikut juga kemarin. Iya. Terus sebagai pengurus atau turun ngajar juga?
8: Turun ngajar.
9: Turun ngajar juga?
8: Iya.
9: Seru gak sih ya ngajar sama anak-anak itu?
8: Seru. Sebenarnya seru sekali Kak. Cuman kan kita tidak bisa pungkiri juga kalau misal anak-anaknya ini sangat aktif. Mungkin kita capek untuk teriak ini. Tapi sebenarnya dia antusiasnya kalau kita lihat itu buat kita tambah semangat untuk membersamai adik-adik di sana.
9: Keren tuh kayaknya. Kalau Jingga sendiri gimana? Apa yang membuat Jingga kayaknya saya harus ikut deh? Kan kalau Vicky tadi udah cerita tuh ya, sebenarnya udah pernah diajakin. Nah kalau Jingga sendiri ceritanya gimana sih? Kok bisa? Musim hujan lagi. Kenapa?
10: Oke, kalau saya sendiri join di SLD itu karena sebenarnya lebih mau mencari tahu pengalaman di pelosok sih Kak.
9: Okay.
10: Ya, jadi saya cari tahu nih komunitas apa sih yang memang berfokus pada pendidikan di pelosok. Kemudian pada saat oprek SLD saya join, saya daftar dan alhamdulillahnya lulus di SLD juga. Kemudian pada saat masuk di SLD saya merasa bahwa oh ternyata memang SLD ini bisa jadi ruang aman dan nyaman untuk kita semua pada saat masuk. Karena itu tadi yang tadi dimention sama Kak Zahra bahwasanya di SLD kakak-kakak volunteer maupun kakak-kakak pengurus kekeluargaannya yang sangat erat sekali.
9: Okay.
10: Ya, jadi kita juga berada di SLD itu jadi nyaman juga.
9: Pertama kalinya ya? Atau sebelumnya udah pernah?
10: Sebelumnya sudah pernah
9: di komunitas yang berbeda.
10: Iya.
9: Dan kali ini gabung di SLD.
10: Iya.
9: Nah, dan menurut kamu nyaman?
10: Nyaman, sangat-sangat nyaman.
9: Sangat-sangat nyaman.
10: Iya.
9: Oh. Kalau misalnya kayak gini boleh enggak sih kalau misalnya si Jingga udah ikut di batch 5, ikut di batch 6 lagi boleh enggak?
8: Boleh.
9: Boleh. Oh, oke. Okay.
2: Tanpa perlu daftar lagi, Kak.
9: Oh, gitu.
2: Iya. Karena jadi sudah Kak Jingga ini sudah masuk keluarga besar.
9: Oh gitu,
2: ya.
9: Jadi udah boleh ikut.
2: Ya. Sudah boleh Kak.
9: Kegiatan kalian ngapain aja sih selain dari di SLD sendiri?
8: Kegiatannya itu yang tadi pojok baca. Terus kami biasa juga lakukan, maksudnya kami itu kumpul bukan hanya untuk program kerja. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kita bondingnya itu semakin kuat. Kayak kemarin family gathering juga.
9: Ada. Kalau secara pribadi, Zahra kesibukannya apa? Sampai masih sempat banget ngebesarin SLD ini.
8: Kalau kesibukannya sih Kak, masih kuliah. Kebetulan masih mengurus tugas akhir. Dan juga
9: jurusan apa?
8: Farmasi.
9: Oh, wabillah itu. Agak berat banget tugas akhirnya farmasi ya. Ini bukan ajang kamu melarikan diri.
8: Sama sih Kak, karena menurut saya kalau lagi nge-stuck up dan sebagainya itu ada kakak-kakak dari SLD itu bantu untuk mencairkan suasana, memberikan suasana baru dan tentunya itu memberikan support gitu.
9: Begitu memang Sahara kalau mahasiswa tingkat akhir banyak sekali energinya untuk melakukan sesuatu yang bukan skripsi.
8: Betul. Betul
9: lagi.
10: Iya, pakai bahan healing dia. Iya,
9: sebenarnya healing lupa gitu.
8: Iya. Sampai lupa.
9: Kalau si Vicky sendiri kegiatannya apa nih, Vicky?
2: Masih sibuk kuliah, Kak.
9: Kuliah juga?
2: Iya.
9: Akhir juga?
2: Tengah-tengah.
9: Semester 5 ya, iya. 5-6 gitu ya. Di mana?
2: Di Universitas Negeri Makassar.
9: Ya enggak apa-apa sebut aja enggak masalah.
2: UNM.
9: Di UNM, iya. Jurusan apa?
2: Jurusan Sastra Inggris.
9: Sastra Inggris. Ih, perasaan baru-baru deh ada adik-adik mas Sastra Inggris magang sama kita di sini. Benar. Iya, Sastra Inggris benar baru-baru akhirnya magangnya di sini. Kalau kamu kegiatannya apa, Jingga?
10: Kalau saya sendiri kuliah juga, cuman pada saat ini kan musim libur. Ya, cari lagi sementara cari kegiatan-kegiatan juga ini sebenarnya ini. Karena lagi libur ini.
9: Tidur-tidur mau di rumah. Jingga. Nanti marah mama tak. Kayaknya di kampus jurusan apa?
10: Manajemen, Kak.
9: Manajemen. Oh, masih oke lah ya. Masih sosok lah, masih bisa menyesuaikan masih aman lah ya. Anda ini gimana? Membagi waktunya gimana antara kuliah dan juga organisasi kayak Sekolah Literasi Desa ini?
8: Kalau membagi waktunya ya Kak, kalau untuk kegiatan-kegiatan SLD kan biasanya juga di hari weekend, jadi aman lah. Kemarin kebetulan yang ekspedisi literasi batch 5, itu kan dia mulainya di hari Kamis, ya kan itu masih weekday, jadi saya sampai nyusul Kak, sampai nyusul di kegiatannya. Karena
9: bukan tipsen.
8: Bukan dong. Bukan. Gak bisa. Jadi kita setelah kuliah ya jam 5 sore, Jumat sore itu selesai kuliah, malamnya berangkat ke tempat lokasinya.
9: Wah, keren. Tapi itu susah loh jalan menuju ke sana loh.
8: Iya.
9: Sama siapa?
8: Sama Kak Vicky juga salah satu. Bukan.
5: Ayo. Tidak jauh.
9: Ekspresi Vicky.
8: Bukan ya. Kemarin lumayan banyak sih, Kak.
9: Lumayan berarti banyak. Paling tidak ada tim kan, Kak?
8: Iya, pasti.
2: Enggak sendiri, Kak.
9: Kalau Vicky sendiri gimana membagi... Kemarin kan ikut di batch 3.
2: Ya.
9: Berarti masih kuliah. Kalau batch 3 berarti beberapa bulan yang lalu? Atau setahun lalu?
2: Setahun lalu, Kak.
9: Setahun lalu?
2: Iya.
9: Berarti itu kan kamu masih sibuk-sibuknya dong, karena masih awal-awal kuliah maba. Berarti masih maba kan ya, lagi padet-padetnya tuh ya,
2: yeah.
9: Panggilan senior kanan-kiri tuh. Ya kan, kamu gimana bisa kaburnya?
2: Alhamdulillah izin.
9: Oh, izin.
2: Ada okay. Surat izinnya.
8: Oh iya.
9: Oh,
8: ada surat izin.
9: Nah, yuk langsung. Betul, ada surat izin.
8: Lupa.
9: Berhasil excuse ya. Kamu izin.
2: Ada surat izin, Kak.
9: Oke, okay, terus-terus.
2: Ya, kita minta izin sama dosen di ACC.
9: Mm-mm.
2: Gas.
9: Oh, boleh?
2: Boleh.
9: Ih, sesantai itu, asik.
2: Alhamdulillah, waktu itu juga di hari Jumat itu tidak ada kelas.
9: Mm-hmm.
2: Dan di hari Kamis itu cuma satu kelas.
9: Mm-hmm.
2: Jadi... ada dua kelas, Kak.
9: Mm-mm.
2: Tapi yang satunya izin.
9: Oh, oke. Okay. Jadi satu aja. Yeah. Jadi kamu izin di satu dosen.
2: Betul.
9: Dan ACC.
2: Alhamdulillah.
9: Nah, kalau Jingga sendiri gimana mengaturnya? Karena sepertinya Jingga roman-romannya emang suka ikut berkegiatan.
10: Iya.
9: Yeah. Nah, ngaturnya tuh gimana?
10: Kalau sebenarnya lebih ke manajemen waktu sih, Kak.
9: Agak saya sombong jawabannya. I have good management, ya.
10: Yeah, betul. Yes.
9: Bangga banget ini. Itu gimana manajemen waktunya?
10: Oke, kalau saya itu sebelum berkegiatan saya punya plan, Kak.
9: Oh,
10: jadi
9: okay.
10: Saya sudah susun plan memang, sudah susun schedule istilahnya. Kalau misalkan di tanggal sekian ada SLD nih. Jadi nah, kuliah pun sebenarnya bisa dibilang amat-amat ya santai aja sih, biasa. Kan mulai kegiatan itu biasa di hari Kamis kan.
9: Nah, yeah.
10: Kamis itu kuliahnya cuma 2, Jumat cuma 1 dan itu kan bisa untuk dipakaikan surat izin karena pada saat itu kebetulan online juga sih, alhamdulillahnya.
9: Oh,
10: ya. Jadi ya aman-aman aja sih.
9: Jadi
10: dosen
9: aman-aman aja.
10: ACC
9: untuk izin.
10: Surat izinnya.
9: Dan akhirnya bisa berangkat.
10: Iya.
9: Wah, keren banget. Ya, terasa ngobrol kita udah pukul 21:55 nih. Lama kan ngobrolan, gak kerasakan ya?
10: Iya.
9: Udah 30 menit lebih nih. Iya kan? Tadi dia tegang banget, gak kerasa ngobrolnya.
10: Oh, jangan di-spill dong, Kak.
9: Takut ketahuan. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang sekolah literasi desa lagi nih, kira-kira ada di batch 6 nanti, kira-kira nih, batch 6 nanti udah kepikiran belum sih akan di mana wilayahnya? Terus ada hal yang baru gak sih yang mungkin akan dilakukan di sana? Saya ke Vicky dulu deh.
2: Ini masih rencana ya, Kak. Rencananya itu di Maros.
9: Oh, di Maros nanti.
2: Iya.
9: Oke. Okay. Di sekolahnya, di sekolah apa sih namanya? Wilayahnya aja deh.
2: Di mana?
9: Di Maros, di bagian mana? Kan Maros cukup luas tuh,
2: iya.
9: Ya. Itu di bagian mananya?
2: Mungkin agak dalam-dalaman lagi, Kak.
9: Iya kan?
2: Maksudnya agak ke pelosok banget.
9: Oh, oke. Okay.
2: Karena kemarin itu yang pas batch 4 itu, kami rasa itu bukan pelosok, Kak.
9: Oh, kurang pelosok.
2: Kurang.
9: Oh,
2: karena
9: okay.
2: Di sana sudah maju, Kak.
9: Oke, okay, iya.
2: Ya.
9: Oh, jadi pengen coba yang lebih pelosok lagi.
2: Betul.
9: Nanti. Oh, jadi akan mencari titik baru.
8: Iya, betul.
9: Wah, tugasnya siapa tuh kalau cari titik baru kayak gitu?
8: Semua sih, Kak.
2: Semua, Kak.
8: Jadi kami diskusi dari kakak-kakak yang lain ada saran mengenai tempat yang mungkin kita butuh ke sana untuk mengabdi, bagaimana pendidikan di sana, dan tentunya untuk bentuk kegiatannya kami menyesuaikan dengan tempat yang akan kita lakukan nantinya.
9: Oh, oke. Okay. Dalam waktu dekat akan ada kegiatan enggak yang dilakukan sama teman-teman SLD yang mungkin ada yang pengen kepoin SLD, pengen gabung juga maybe dalam waktu dekat ini, Desember mungkin?
8: Kalau Desember sih kayaknya kami
9: udah
8: break dulu, Kak.
9: Okay.
8: Nanti setelah tahun baru kami mulai tentunya di pojok baca tadi.
9: Ah, di pojok
8: ya,
9: baca.
8: Iya, betul.
9: Ah, itu kapan, di mana?
8: Untuk lokasinya tuh belum. Kami hanya merencanakan sekitar bulan 1 nantinya.
9: Oke, okay, di Januari nanti.
8: Iya.
9: Jadi mulai dikepoin aja dulu di Instagram atau media sosialnya di @sekolahliterasidesa. Jadi kalau misalnya ada, itu umum ya kalau di pojok baca.
8: Ya, umum kak.
9: Siapapun boleh.
2: Siapapun boleh.
9: Oh, oke, okay. Sangat menarik. Terakhir deh, closing statement. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar-pendengar kita? Ajakan mungkin atau mungkin ada yang ingin disampaikan seputar tentang Sekolah Literasi Desa. Saya ke Zahra dulu.
8: Jadi di Sekolah Literasi Desa, khususnya saya juga tentunya menyadarkan saya sendiri bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan di Indonesia sekarang. Dan tentunya secara tidak langsung juga menumbuhkan bagaimana itu literasi, bagaimana pentingnya literasi. Karena literasi itu merupakan langkah kecil kita untuk membawa perubahan besar. Dan tentunya memberikan dampak besar bagi diri kita sendiri, karena lebih banyak membaca berarti lebih banyak ilmu tentunya.
9: Oke, okay. Jingga, apa yang ingin disampaikan Jingga?
10: Oke, okay, kalau dari saya sendiri lebih kepada ayo kita bersama-sama melihat kondisi adik-adik di pelosok, karena adik-adik di pelosok itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya pendidikan. Mereka itu sangat semangat ketika datang kakak-kakak relawan ke pelosok mengajar mereka membaca, berhitung dan lain seterusnya. Jadi dari saya sendiri, menurut saya harus bisa untuk sesekali terjunlah ke lapangan, ke pelosok untuk melihat kondisi dari adik-adik. Itu sih kak, jadi jangan lupa join SLD.
9: Vicky udah siap. Closing statementnya Vicky.
2: Perbanyak baca buku.
9: Perbanyak baca buku. Dari tadinya aku kasih waktu baru itu Ji. Yang berpikir Vicky. Betul-betul perbanyak baca buku, benar. Itu untuk meningkatkan literasi ya,
2: karena minim
9: minim ilmu, minim literasi otomatis akan berkurang pengetahuan juga. Dan semakin banyak pengetahuan, semakin banyak yang bisa dibagi ke orang lain.
8: Betul.
9: Makasih banyak teman-teman SLD udah hadir sama kita di sini. Nanti next ada kegiatan-kegiatan kita datang lagi di sini. Okay, boleh.
10: Boleh.
9: Kita
10: ngobrol, boleh dong.
9: Kita ngobrol banyak lagi ya seputar tentang kegiatan-kegiatannya akan ada di desa mana nanti di Maros. Open recruitment-nya kapan? Pokoknya bisa dikepoin aja di sosial medianya. Di mana tadi?
8: Di Instagram. Dan juga tentunya kami bagikan di saluran-saluran WA dengan relasi-relasi yang kita punya.
9: Oke, di @sekolahliterasidesa. Baik pendengar, Irsal Sidarus pamit undur diri. Makasih banyak teman-teman udah sempat hadir. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kafe Musik RRI Makassar. Bareng Irsan Saputra menemani Anda pendengar di Kafe Musik RRI. Untuk kali ini Irsan menemani Anda di malam minggu, di tanggal 8 Agustus 2026. Ih, tanggal cantik 8-8-2026. Nah pendengar, untuk Anda yang kali ini mungkin yang akan karaokean bareng Irsan, Irsan undang Anda untuk berpartisipasi di line telepon 0821-3333-9440 atau di telepon WhatsApp juga boleh ya. WhatsAppnya boleh, terus di telepon biasanya juga boleh pendengar ya. Silakan daringkan teleponnya 0821-3333-9440. Saya coba angkat yang mana dulu nih. Pak Fajar sabar, saya ke telepon biasa dulu Pak Fajar ya. Assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Kaisang.
0: Yeah.
1: Junaidi.
0: Oh, Bang Junaidi, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah bagus suara.
0: Alhamdulillah luar biasa kalau begitu. Bang Junaidi?
1: Yeah.
0: Lagunya siapa kali ini mau dinyanyikan?
1: Hari kami itu apa tadi kami enggak putus gua dong.
0: Iya, Cinta Pramuria.
1: Terputus gila
0: gitu. Habis ki paket tak?
1: Tidak, Ji. Jaringan.
0: Oh, jaringan.
1: Iya.
0: Oh iya. Okay, kalau begitu deh, mau dinyanyikan lagi.
1: Iya, itu kan benar-benar bagus
0: toh. Oke, semoga ya.
1: Iya.
0: Cinta Pramuria ya.
1: Ya itu hari nadanya itu hari.
0: Oh oke okay deh. Saya siapkan dulu lagunya. Menyapa ki dulu untuk siapa ini?
1: Pantri. Terus Pika di Sakta.
0: Iya.
1: Ada Rahman di Limpo. Yang lagi makan. Yang lagi makan malam.
0: Itu wah.
1: Lagi makan. Iya. Saya ini di depan ku ada pelebutu kersan.
0: Ih, pelang-pelangki eh.
1: Kalau mau datang lagi. Nah, saya ada di sini, di tiga mangku ini.
0: Wow, Masya Allah.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Siapa lagi mau disapa-sapai?
1: Raja Sari.
0: Terus
1: ada Pak Siva.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, Pak, terima kasih banyak, tahu terkecuali.
0: Itu semua mau di?
1: Iya.
0: Saya sudah siapkan musiknya ini.
1: Oke.
0: Oke deh, siap mic juga?
1: Iya.
0: Oke, Irsan hadirkan musiknya.

0: Lancar-lancar ya.
1: Alhamdulillah. Berkat doa Kak Irfan. Syukurlah.
0: Syukurlah ya. Oke, kalau gitu Bang Junaidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Junaidi kita bergeser kemana lagi nih pendengar? Di 0821-3333-9440. Ada siapakah di ujung telepon sana berikutnya? Baik itu di saya ke WhatsApp dulu deh. Ada Pak Fajar di sana. Assalamualaikum Pak Fajar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ta ini?
2: Ya bagus, saya dek sehat-sehat di dek.
0: Alhamdulillah. Pak Fajar?
2: Hanya kepanasan di Palopo.
0: Hanya kenapa? Panas?
2: Hanya kepanasan di Palopo.
0: Oh iya, sama. Makassar juga.
2: Iya, kayak seperti sekali ini. Makassar, Pak Lopo.
0: Sama nih rasa-rasanya Pak Fajar. Kali ini kita karaokean lagunya siapa ini, Pak?

0: Ya.
1: Iya, cocok nih.
0: Cinta cowok. Iya, iya.
1: Iya. Saya coba hadirkan dulu, Dik. Semoga ini cocok sama yang kita mau. Oke. Okay. Ya. Menyapa Kik dulu untuk siapa ini?
0: Buat Den Sewang.
1: Mm-hmm.
0: Buat Cika di Sabang.
1: Iya.
0: Buat Bunda Sophie di Pau-Pau. Buat Santri, buat Dewi di Takarang.
1: Oke okay deh, kalau gitu. Sudah siap, Ki?
0: Ya, oke okay, Pak. Siap nih, saya.
1: Oke okay deh, Irsan hadirkan musiknya.

0: Sudah cocok nih musiknya ini?
1: Bukan.
0: Bukan yang ini.
1: Juga ini.
0: Yang bagaimana lirik awalnya itu?
2: Takut sangka dirimu berdosa menduakan cintamu selama ini begitu.
0: Tunggu, Ersan cari dulu ya. Itu apa judulnya
2: itu,
0: ya?
2: Iya kayak mirip memang.
0: Tunggu, tak kusangka. Bagaimana tadi liriknya? Tak kusangka dirimu.
2: Tak kusangka dirimu berdusta.
0: Menduakan cintaku selama ini itu ya. Oh, di saat aku tersakiti. Bukan cinta. Ah, di saat aku tersakiti.
2: Betul.
0: Jadi beda. Di
2: ya, gitu lah.
0: Di saat aku tersakiti. Saya coba carikan dulu nih. Semoga ketemu ini. Di saat aku tersakiti. Nah, ini dia. Di saat aku tersakiti dari Dali. Nah, ada nih lagunya Irsan dapat ini. Saya siapkan kick musiknya kalau begitu.
2: Siap. Walaupun tidak sempurna ya.
0: Aman. Nah, udah cocok kan ya?
2: Iya.

Yang dan kau masa bersama.

0: Yeay, Pak Fajar, ada kendala tadi Pak Fajar?
1: Terlambat masuk.
0: Oh, terlambat ki masuk dan tadi agak susah mendidapat.
1: Yeah.
0: Iya. Mm-hmm. Sayangnya Irsan tidak terlalu tahu lagunya, jadi agak sulit Irsan membantu tadi.
1: Iya, terlambat saya, Pak.
0: Oke deh, enggak apa-apa, Pak Fajar. Terima kasih banyak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya ke telepon biasa dulu pendengar. Assalamualaikum. Dengan siapa ini di mana? Halo, dengan siapa di mana?
2: Ica.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana ini Bone, Mbak Ica? Apakah sudah
2: hujan? Belum.
0: Belum. Baik, Mbak Ica.
2: Ya.
0: Kali ini kita nyanyi lagunya siapa nih?
2: Mbak Ica. Kan boleh nggak nyanyi lagunya Titikus Pantang Mundur kan, ini kan apa namanya bulan Agustus ya,
0: lagunya Pantang Mundur. Coba Pantang Mundur, mau coba sama lagunya itu
2: Titikus Penada Wanita.
0: Oke deh Irsan, coba dulu ya. Tunggu Irsan, coba cari dulu nih Titi Puspa ya.
2: Ya.
0: Oke, mana nih?
2: Ada wanita ya?
0: Iya. Yeah. Titi Puspa Pantang Mundur.
2: Nada Wanita.
0: Iya. Yeah. Pantang Mundur Nada Wanita. Nang mundur Nada Wanita. Mana ini? Ada clue-cluenya ini yang mau diputarkan?
2: Nggak ada, cuma itu aja, ada tipu ada wanita gitu aja.
0: Ah, yang tulisan hijau bukan itu ya?
2: Ya, itulah.
0: Oke deh. Siap, Irsan siapkan dulu musiknya ya Mbak Ica ya?
2: Iya.
0: Iya, kalau gitu boleh kita menyapa buat siapa ini?
2: Salam buat semuanya aja deh.
0: Semuanya aja. Selamat
2: menikmati aja.
0: Oke deh, Irsan siapkan musiknya. Iya.

0: Yeay, Mbak Ica.
1: Halo Bang Irsan.
0: Iya.
1: Takut tuh kalau di situ nyanyi ya. Itu kendalanya kalau di awal-awal. Itunya bagus, musiknya bagus, tiba-tiba kecil-kecil gitu kayak menghilang gitu.
0: Iya, itu kendalanya.
1: Aku kayak bingung. Mana lagi lagunya nih gitu, yang mana lagi.
0: Iya, kalo itu yang kami juga sampai bagus. Sekarang enggak tahu itu acak kesalahannya di mana ya? Kenapa?
1: Iya.
0: Kenapa kok jadi menurun ya? Padahal Irsan enggak gangguin sama sekali.
1: Makanya tuh, aduh kok kecil lagi. Aku mau tutup jadi, tapi gak enak juga. Nanti aku dibilangin gak sopan lagi.
0: Gak apa-apa Mbak Ica, yang penting disampaikan, nanti kami sampaikan ke tim teknis ya.
1: Iya. Oke deh.
0: Oke Mbak Ica, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica tuh baru gabung tadi pendengar ya. Di kafe musik RRI kita, penelpon yang kedua. Ada siapa lagi ya di 0821-3333-9440. Iya. Ada siapakah di ujung telepon berikutnya? Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana? Halo. Iya. Yeah. Halo, nah bagus nih. Kedengaran nih Bang Anwar. Tadi saya enggak dengar suara tak. Bang Anwar.
2: Ya.
0: Bagaimana kareba, sehat-sehat Jiki?
2: Kareba Madeceng.
0: Kareba Madeceng, alhamdulillah. Kali ini kita nyanyi lagunya siapa Bang Anwar?
2: Masih Lola Drekel. Kapan kau kembali ada kah?
0: Kapankah kau kembali? Tunggu Irsan cari dulu ya.
2: Iya.
0: Kapan kau kembali? Oh, kapan kau kembali? Lola Drekel ya. Oh, oke. Okay. Kapan kau kembali Lola Drekel? Ya. Oke, okay, ini Irsan udah menemukannya. Semoga ini sesuai dengan musiknya Bang Anwar. Iya. Yeah. Bang Anwar, sembari Irsan siapkan musiknya, boleh kita menyapa dulu?
2: Semua aja deh, karena sampai waktu ini. Satu jam kasih.
0: Oke, okay deh, siap. Irsan hadirkan musiknya kalau begitu.

0: Melayu. Kenapa Bang Anwar?
1: Soal kata-katanya tidak begitu liriknya Bang.
0: Oh begitu.
1: Iya, teman-teman tadi susah saya mencari. Loh, kenapa begitu iramanya?
0: Iya, karena di ini Kapan Kau Kembali udah Lola Drakel. Sepi kurasa tiada kau di sini.
1: Enggak begitu.
0: Jadi gak ini tempatnya. Jangan sampai salah judul lagi kayak tadi Bang Pak Fajar salah judulnya.
1: Iya, yang biasa pertamanya tuh begini.
0: Gimana ada itu?
1: Satu kata memori.
0: Oke.
1: Waktuku masih bersamamu. Kau dambaan hatiku.
0: Ada satu kata memori.
1: Ada satu kata memori. Waktuku masih bersamamu.
0: Satu kata memori judulnya.
1: Oh, satu kata memori.
0: Judul lagunya itu satu kata memori.
1: Coba.
0: Iya. Tunggu ya. Pantasan kok beda ya. Satu kata memori.
1: Lantretnya itu apa? Tersentak aku di saat itu.
0: Oke deh. Satu kata memori ini semoga ini tepat ya. Baik, Bang Anwar, saya siapkan musiknya terlebih dahulu. Sudah siap, Miki? Nah, coba kita dengar ini.

0: Bang Anwar.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Anwar. Assalamualaikum.
1: Apa judulnya tadi tuh?
0: Ada Bang Anwar tadi pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung lewat line telepon. Tadi ada Bang Anwar, terus juga ada siapa lagi tadi? Coba Irsan tengok dulu catatannya. Bang Junaidi dan juga Pak Fajar di Palopo. Oke, saya coba Mbak Tantri dulu deh line telepon WhatsApp-nya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafe Musik RRI Makassar.
0: Mbak Tantri di Kafe Musik RRI Makassar kali ini mau nyanyi lagunya siapa?
2: Mau lagunya siapa ya? Soalnya ini baru pulang ini, sementara di jalan ini.
0: Waduh, bisa Ciki menyanyi di jalan.
2: Baru pulang dari acaranya tadi ada Mario City. Di Balai Ainun.
0: Mas, ya, bisa Ciki menyanyi nih, jangan sampai enggak kita dengar baik-baik nanti.
2: Musiknya, Di?
0: Iya.
2: Iya.
0: Kita tahu Mito kalau anu harus pakai radio juga sedikit dibantu-bantu.
2: Oh, begitu.
0: Tapi kalau mau Ki ya silahkan, Irsan perbolehkan.
2: Boleh, coba.
0: Iya, nyanyi lagunya siapa itu?
2: Lagunya ini lagunya ini, cinta yang tulus di dalam hatiku.
0: Siapa yang nyanyi itu ya?
2: Yang nyanyi Gitrolis.
0: Gitrolis.
2: Ya, gitu Rolis. Yang ada perempuan. Yang warna hijau.
0: Tunggu Irsan lihat dulu. Oh, cinta yang tulus ya.
2: Iya.
0: Cinta yang tulus. Yang
2: menyapa dulu.
0: Iya. Yeah.
2: Saya menyapa dulu, kita cari dulu yang mana.
0: Iya, yeah, kalau begitu silahkan.
2: Iya, menyapa. Ada Pak Abdullah Sewa, ada Junaidi, ada Ika, ada Pak siapa lagi tadi itu yang menyanyi?
0: Bang Anwar.
2: Oh, Bang Anwar. Pokoknya buat semuanya deh.
0: Buat semuanya, Mini.
2: Ya, ada Ika.
0: Terus?
2: Ada Ika.
0: Ada Mi lagunya.
2: Iya, iya. Oke
0: okay. Okay deh, Irsan siapkan dulu ya.
2: Oke deh, iya. Mudah-mudahan pas sampai di rumah ya.
0: Amin.

0: Kenapa Mbak Tantri?
1: Gak kedengar nih.
0: Ih, kan Irsan bilang tadi.
1: Iya, udah malah. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita istirahat sejenak dulu ya. Irsan putar lagu dulu, nanti balik lagi bareng Anda sekalian.

0: Angga, tegap, maju. Jalan. Bendera siap.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat.
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI Nomor 22, Tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.

Irsan Saputra menemani Anda mendengar. Terima kasih loh Anda udah gabung ya lewat line telepon. Ada beberapa tadi ya udah gabung lewat line telepon kita. Walaupun mungkin kekurangan-kekurangan teknis masih terjadi, tapi aman aja. Tadi ada Bang Junaidi di Makassar, dilanjut dengan Pak Fajar di Palopo. Ada Bang Anwar juga. Terus juga tadi ada Mbak Ica. Ada Mbak Ica di Bone. Dan juga ada Mbak Tantri yang ada di Pare-Pare juga, yang lagi di jalan katanya. Tadi udah Irsan bilangin, takutnya nanti gak kedengeran ya. Tapi boleh mau coba dulu Irsan ya, kan hilang kan. Agak malu-malu tadi akhirnya Mbak Tantri langsung menghilang. Makasih banyak Mbak Tantri ya udah gabung sama Irsan juga tadi. Terus untuk Anda yang masih pengen gabung, mohon maaf karena udah lewat 57 menit Kak Hesti. Ada Kak Hesti nih sepertinya mau gabung, tapi mohon maaf karena udah lewat 57 menit dari pukul 22. Jadi Irsan udah gak bisa angkat telepon lagi. Sayang sekali memang. Tapi ya mau gimana ya, karena kalau Irsan angkat teleponnya takutnya nanti malah lewat waktunya ya. Baik deh pendengar dimanapun Anda berada, menemani Anda di Makassar malam ini, Irsan ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Irsan harus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya.

0: ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya. Iya nak, ibu pun sayang sekali sama kamu. Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
1: Makassar malam ini.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, tangga.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ada seorang bapak yang mempunyai dua anak laki-laki. Yang sulung adalah seorang anak yang patuh dan bekerja keras. Sehari-harinya membantu dan melayani ayahnya. Lain halnya dengan si bungsu yang suka berpesta dan bersenang-senang dengan kekayaan sang ayah. Suatu hari, datanglah si bungsu kepada ayahnya. Katanya, "Ayah, engkau ini kan sudah tua. Berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya pun mengikuti keinginan si bungsu, lalu membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada kedua putranya. Namun si sulung tidak ingin mengambil bagiannya dan memilih tinggal membantu dan melayani ayahnya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh harta bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua harta yang ia miliki, timbullah bencana. Kelaparan mulai melanda negeri itu dan si bungsu pun mulai melarat. Untuk dapat hidup, ia lalu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga ternaknya. Saat lapar, si bungsu pun ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan ternak itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia pun menyadari kondisinya kini, sambil berkata, "Betapa banyaknya orang upahan ayahku, berlimpah-limpah makanan, tapi aku di sini kelaparan. Sekarang aku akan bangkit dan pergi kepada ayah dan berkata kepadanya, 'Ayah, aku telah berdosa terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut anak. Jadikanlah aku ini sebagai salah seorang upahan ayah, supaya aku bisa makan.'" Maka bangkitlah si bungsu, pergi dan kembali kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya pun berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Lalu anak itu pun berkata, "Ayah, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebut anak." Tapi ayah itu pun berkata kepada para pembantunya, "Hei, lekaslah kemari. Bawa jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan juga sepatu pada kakinya. Dan ambillah hewan ternak yang terbaik, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku yang pergi dan hilang telah kembali." Maka mulailah seisi rumah itu berpesta dan bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian juga tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang pelayan dan bertanya kepada mereka, "Apa arti semua ini?" Jawab pelayan itu, "Tuan, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli hewan ternak yang terbaik karena ayahmu telah mendapatkannya kembali dengan sehat." Si anak sulung itu pun marah. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi si sulung ini menjawab ayahnya. Katanya, "Ayah, telah bertahun-tahun aku melayanimu dan belum pernah aku melanggar perintah. Tetapi kepada aku belum pernah diberikan seekor ternak untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang adikku yang telah memboroskan harta kekayaan ayah bersama para pelacur-pelacur. Ayah lalu menyembeli hewan ternak kita yang terbaik untuk dia." Lalu ayahnya pun menjawab, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku juga adalah kepunyaanmu. Kita ini patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah kita anggap mati menjadi hidup kembali. Ia telah pergi dan hilang, namun didapat kembali."
1: Makassar malam ini.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda mendengarkan siaran ini, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Siaran kami akan kembali hadir besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Kota, karena ini memang nggak beda dengan yang Anda bayangkan gitu. Kayak mall, kayak apa.

Olahraga mini 4WD yang lebih sering disebut sebagai Tamiya menjadi salah satu cabang olahraga eksebisi yang akan dipertandingkan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PAUPROV Futsal yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. Sebagai salah satu langkah persiapan, pengurus mini 4WD Sulawesi Selatan mengadakan latihan bersama sejumlah tim dan komunitas mini 4WD yang ada di Kota Makassar. Latihan yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir tersebut diselenggarakan setiap akhir pekan di sejumlah lokasi di Kota Makassar. Brahmana Putra selaku sekretaris Komisi Mini 4WD yang ditemui di sela-sela latihan di Mall GTC Makassar menyampaikan pihaknya rutin mengadakan kegiatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar bersama saya Mori Hermalasari. Kembali menyapa Anda edisi hari ini 9 Agustus 2026 melalui frekuensi 94,4 FM. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Untuk mengawali pagi hari ini, kami akan hadirkan kajian dan terjemahan surah Al-Ankabut oleh Zainal SHG dan Andi Ampela.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka, orang-orang kafir Mekah, ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari Al-Fatihah. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimalaskan saat kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
5: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita kembali bertemu dalam program Mutiara Pagi edisi 9 Agustus 2026, di mana ruang bagi kita untuk menambah ilmu, memperdalam pemahaman agama, sekaligus menjadi pengingat untuk memperbaiki diri dalam kehidupan sehari-hari. Dan pagi ini kita akan membahas satu hal yang mungkin terdengar sederhana, tetapi ternyata perlu kita waspadai dalam setiap amal yang kita lakukan, yaitu riya. Kita tentu ingin setiap ibadah dan kebaikan yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagaimana jika tanpa kita sadari muncul keinginan agar kebaikan itu juga dilihat, dipuji, dan diketahui oleh orang lain? Nah, bagaimana sebenarnya kita mengenali sifat riya dan apa yang bisa kita lakukan agar amal saleh tetap benar-benar ikhlas karena Allah? Untuk membahas lebih dalam, telah hadir melalui media Zoom bersama kami narasumber kita hari ini, Dr. Yusri Muhammad Arsyad LC/MA selaku anggota Komisi Fatma MUI Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus dosen Universitas Muslim Indonesia Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, bagaimana kabarnya Pak Ustadz?
7: Baik, Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah hadir kembali bersama pendengar Pro 1 RRI Makassar. Dan Pak Ustadz, mungkin sebagai pembuka kami mempersilakan untuk memberikan kajian kepada pendengar tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan riya dan mengapa sifat ini perlu kita waspadai dalam menjalankan amal saleh. Kami persilakan Pak Ustadz.
7: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada subuh hari ini kita berjumpa kembali di RRI Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan taufiknya kepada kita semua. Ya, Salah satu yang paling penting yang harus kita perhatikan setiap kali kita beramal saleh adalah bagaimana kita ikhlas. Ikhlas ini kebalikannya adalah riya. Nah, semua amal saleh yang kita lakukan, syarat utamanya diterima oleh Allah adalah kita menghindari namanya riya itu. Nah, riya ini artinya adalah melaksanakan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi melaksanakan ibadah dan amal saleh itu karena ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain. Nah, jadi targetnya adalah bagaimana menyenangkan orang lain, bagaimana mendapatkan ridhonya orang lain, tapi bukan untuk mencapai ridho Allah, ampunan Allah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Jadi apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita harus betul-betul ikhlas, bukan karena ingin dilihat, bukan untuk dipuji oleh manusia. Nah, siapa saja yang melaksanakan ini, maka dia tidak akan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menghindari ini, untuk menghindari namanya riya ini, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah ma'arif, adalah ta'zimu al-ikhlas. Ada ta'zimu al-ikhlas wa istihdari muraqabatillah. Pertama adalah kita selalu mengagungkan kebesaran ikhlas itu. Artinya bahwa setiap kali kita ingin melakukan kebaikan, maka yang pertama-tama kita munculkan dalam pikiran dan hati kita adalah yang disebut dengan ikhlas. Kita agungkan kebesaran ikhlas itu setiap kali kita mau melaksanakan kebaikan. Karena itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan surga Allah, ridha Allah, dan ampunan Allah. Kemudian, istisyar muraqabatillah. Jadi setiap kali kita ingin berbuat kebaikan, ya kita harus selalu merasa dilihat, dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia melihat kita. Ya, jadi ada orang, tidak ada orang, kita merasa dilihat oleh Allah. Itulah Tuhan sang pencipta lebih dekat diri kita dengan diri, lebih dekat Allah dengan diri kita. Kita lebih dekat kepada Allah daripada makhluk yang lain. Iya. Jadi kalau kita tanamkan ini bahwa Allah selalu mengontrol, melihat, bahkan Allah sangat dekat dengan diri kita, maka yang namanya rasa, maka sifat riya itu bisa kita hindari. Ya, yang kedua, bagaimana menghindari riya itu adalah ma'rifatu haqarati madhinnas. Berusaha kita mengenali, mengetahui bahwa pujian-pujian manusia itu adalah sebuah sifat yang merendahkan manusia pada hakikatnya. Jadi kalau ada orang sering-seringkali memuji-muji kita, pada dasarnya dia telah merendahkan diri kita sebagai manusia. Iya, makanya ada sebuah riwayat, kalau ada orang sering memuji kita, maka lemparkanlah pasir di mukanya. Ya, kenapa? Karena bukan berarti bahwa ya, betul-betul kita ambil pasir, kita lemparkan ke mukanya, bahwa itu adalah simbol bahwa orang yang sering memuji kita, artinya dia itu ada harapan, mengharapkan sesuatu yang lain dalam hidup kita. Kenapa? Karena orang yang sering memuji kita, dia akan merubah keikhlasan kita. Ya, dia akan ingin merubah hati kita dari yang ikhlas menjadi ingin dipuji. Namanya manusia biasa kita. Jadi hindarilah selalu memuji orang. Ya, kita bahkan yang dianjurkan itu menasihati orang. Watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabri. Jadi itu sebagai sahabat adalah banyak menasihati, bukan banyak memuji. Nah, kemudian ada perkataan Imam Ali mengatakan, Al-murai lau salasa alamat. Tanda-tanda orang yang ingin dipuji, tanda-tanda orang yang riya itu, ya ini tanda-tanda orang riya nih. Ada tiga kata Imam Ali karamallahu wajha, yaitu yaksul idza kana wahdahu. Ya, dia merasa malas kalau dia sendiri dalam melaksanakan kebaikan. Artinya kalau ketika dia mau melaksanakan kebaikan, tapi dia sendiri pada saat itu dia akan merasa malas. Tapi kalau dia lagi ngumpul-ngumpul banyak orang, ya banyak orang, baru dia ada gerakan untuk melaksanakan kebaikan. Karena ingin merasa dilihat oleh orang banyak. Tapi pada saat dia sendiri, dia merasa malas. Ini tanda-tanda orang riya pada saat akan melaksanakan kebaikan. Ya, sekiranya ini banyak yang kena ini. Kalau banyak orang, dia mau bangun salat tahajud. Kalau dia tidak ada orang lihat, dia malas untuk bangun salat tahajud. Kalau banyak orang, baru dibaca Al-Quran. Kalau sendiri, tidak mau ambil Al-Quran. Kalau banyak orang, baru dia mau bersedekah. Pada saat tidak ada orang, malas bersedekah. Nah, ini tanda-tanda orang riya ini. وَيَنْشُتُ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ. Ya, dia sangat agresif, dia sangat cepat melaksanakan kebaikan, banyak bergerak dalam melaksanakan kebaikan pada saat banyak orang. وَيَزِيدُ فِي الْعَمْلِ إِذَا أَثْنَى عَلَيْهِ وَيَنْكُسُ إِذَا ذُمَّ. Nah, kalau dia dipuji-puji, dia baru berbuat baik. Tapi ketika dia dicela, tidak dipuji, berkurang amal salehnya. Nah, ini tanda-tanda orang yang riya ini. Nah, ini kadang kita kena ini. Ya, kalau kita dipuji-puji, baru kita mau berbuat baik. Nah, kemudian bagaimana agar supaya kita ini menghindari namanya riya ini adalah ifau amal salihah. Ya, kita berusaha belajar bagaimana merahasiakan kebaikan-kebaikan kita. Contoh, salatul lail. Nah, kita berusaha untuk merahasiakan salat malam kita. Jangan sedikit-sedikit diviralkan. Oh, tadi malam saya salat tahajud. Ya, ditulis lagi di Facebook, ditulis lagi atau diberitakan, diviralkan. Nah, ini tanda-tanda tidak ikhlas ini. Nah, kemudian as-sadaqah sirriyah. Ya, usahakan untuk kalau bersedekah rahasiakan, kecuali zakat ya. Kalau sedekah usahakan tangan kiri tidak mengetahuinya. Ya, artinya bahwa kita sendiri ya yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Belajar-belajar seperti itulah. Ya, banyak uang, banyak sedekah, tidak banyak sedekah, banyak sedikitnya kita usahakan merahasiakan. Kemudian kasratu dzikir dun ilan. Ya, berusaha untuk kalau berzikir dirahasiakan. Ambillah tasbihnya, silakan dimasukkan di kantong tasbihnya, jangan usah dilampak-nampakkan. Ya, dalam berzikir juga mulutnya jangan terlalu nampak kalau kita berzikir, karena inti zikir itu adalah hati yang berzikir pada hakikatnya. Ya, kalau mulut berzikir boleh, ya mulut disesuaikan dengan isi hati, itu intinya zikir perbuatan. Nah, begitu, tetapi berusaha kita rahasiakan, jangan sampai orang tahu kalau kita berzikir. Ya, itu intinya. Kemudian ad-du'a fil khul bil khafil khalwa. Nah, kalau berdoa jangan terlalu dinampakkan di hadapan orang, berdoalah ngumpet-ngumpet ya gitu. Itu salah satu tanda kalau kita berkata ulama kita, ijtahidu an yakun lakum khabi'ah minal amal la ya'lamuha illallah. Berjuanglah sekuat tenaga kalian dalam berbuat amal saleh sehingga orang tidak ada yang tahu. Ya, belajarlah berbuat amal saleh di mana orang lain tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk menjaga amal saleh kita. Saya kira di zaman modern sekarang ini sangat susah untuk sangat sedikit kita melihat orang-orang yang merahasiakan amal salehnya. Kebanyakan kita mengviralkan ya kebaikan kita. Nauzubillah min zalik, semoga ini tidak merubah keikhlasan kita. Ya, semoga menjadi dakwah, menjadi contoh teladan kepada yang lain dan bisa mencontohi kita dalam beramal saleh tanpa merubah keikhlasan kita. Ya, saya kira ini aja dulu mungkin. Ya, mungkin ada nanti ada diskusi. Sekian.
6: Baik, terima kasih Pak Ustaz untuk kajiannya di pagi hari ini. Dan kami mengajak pendengar untuk berpartisipasi atau ingin bertanya langsung kepada Pak Ustaz, bisa menghubungi line telepon atau WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Dan di saat ini kita sudah ada yang bergabung. Untuk itu kami akan menyapa dahulu. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
6: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
8: Dengan Bahar di mana Cambing ini, Bone.
6: Oh, Pak Bahar di Bone. Baik, Pak, ya, ya. Pak Bahar, silakan langsung berikan pertanyaan kepada Pak Ustaz.
8: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
7: Ya, Waalaikumsalam, agak kariba, Maileceng.
8: Nah, sekali saja pertanyaan yang tadi, Pak Ustaz ceramahnya tadi. Begini, Pak Ustaz, saya akan bertanya. Ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya di waktu hidupnya, apa pekerjaannya, Pak Ustaz? Pekerjaannya apa nih, kerja pembaca Al-Quran atau pengepala kambing? Ya, saya kira itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar sudah bergabung. Baik Pak Ustaz, silakan bisa langsung dijelaskan.
7: Nah, begini. Kalau kita bertanya apa pekerjaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dari kecil ya beliau itu adalah pengembala kambing. Nah, kemudian beliau juga salah satu pekerjaannya adalah penduduk Mekah itu memberikan, kalau mereka pergi mereka menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena beliau adalah orang terpercaya. Orangnya tidak berdusta. Penduduk Mekah mengetahui bahwa inilah orang yang tidak pernah berbohong dalam hidupnya, yang menjaga amanah. Nah, kemudian dia amanahkan untuk mengembala kambing, kambingnya penduduk Mekah. Ya, kemudian berdagang. Setelah itu diajak oleh pamannya, ya, ke Madinah, ke Syam. Ya, pada saat itu. Nah, kemudian pas setelah beliau masuk 25 tahun menikah dengan, sebelum menikah dengan Khadijah istrinya, dia juga berdagang dengan barang dagangannya suami istrinya Khadijah. Dan sampai akhirnya Rasulullah menjadi seorang nabi, menjadi contoh teladan bagi umatnya menyebarkan Islam ini. Dan ya akhirnya ya begitulah, seorang pejuang, panglima, presiden dan seorang nabi. Jadi pekerjaan nabi tidak pernah istirahat untuk mengurus umatnya sampai beliau ya berdarah-darah dan akhirnya hijrah ke Madinah, dan akhirnya begitulah. Nah, artinya bahwa seluruh kehidupan Rasulullah adalah ada contoh kehidupan dari seluruh umat manusia. Orang kaya bisa mencontohinya, orang miskin bisa mencontohinya, dia siapapun manusia bisa mencontohi Rasulullah. Itu intinya pekerjaan dari Rasulullah, bahwa seluruh kehidupan Rasulullah adalah ibadah. Nah, bagaimana kita semuanya mencontohi ya Rasulullah, bahwa semua hidup kita adalah ibadah. Intinya bahwa semua pekerjaan Nabi harus didasari dengan keikhlasan. Nah, itu intinya. Seperti itu.
6: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Dan kita juga sudah ada lagi yang bergabung, Pak Ustaz. Kita akan menjapa dahulu. Di ujung sana sudah ada siapa? Halo, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, dengan siapa di sana, Pak?
9: Dari SD Nompo.
6: Dengan Deng Nompo. Ya. Baik, Deng Nompo, silakan berikan pertanyaan kepada Pak Ustaz secara langsung.
9: Iya, saya mau bertanya ini tentang sembunyi. Bagaimana itu Pak Ustaz kalau seorang dia sholat tapi dia sembunyi, dia tidak mau ketahuan sama tetangganya karena dia sholat, karena dia kalau dia ketahuan dia dilecehkan sama tetangganya, dia bilang soaling, jadi dia terpaksa sembunyi sholat di rumahnya, atau kalau di luar dia pergi sholat di masjid, keluar kalau di kampungnya dia sholat di rumah saja karena tidak mau ketahuan tetangganya. Dan pertanyaan kedua saya, sholat duha itu Pak Ustaz sampai jam berapa waktunya, dan apakah kita berzikir juga atau berdoa kalau sholat sunat duha? Itu saja pertanyaan kedua. Oke, Mbak Mori.
6: Baik, terima kasih Deng Nompo sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustaz, apakah pertanyaannya terdengar jelas Pak Ustaz?
7: Ya, jelas ya. Begitu Deng Nompo ya, mungkin dari Deng Nompo dari Bantang ya, kalau salah.
6: Iya Pak Ustaz.
7: Sudah langganan kita ini, Bapak. Luar biasa. Begini deh, Nompo. Jadi, tindakan seperti itu boleh-boleh saja. Ya, karena kalau dia salat di kampungnya, ada yang membuli, soalim, dan soal. Itu biasa. Kalau ada orang yang membuli kita, menghina kita, merendahkan kita, itu kita bersyukur kepada Allah. Itu tandanya kita orang baik. Ya, jadi kalau ada orang hidup, tidak ada yang menghinanya, tidak ada yang membencinya, gagal hidupnya itu. Dalam hidup ini pasti orang mengkritisi kita. Kita baik dikritisi, kita jelek dikritisi, jadi bagaimanapun keadaan. Makanya contohnya Nabi, Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia, dimusuhi, dibenci, dihina, dan seterusnya. Jadi tanda orang sukses adalah banyak yang mengkritisinya, ada banyak membencinya dalam setiap kebaikan-kebaikannya. Nah, jadi agar supaya, tetapi ya kalau di rumahnya salat saja, gak ke masjid, di kampung, ada salah satu kekurangannya. Jadi kita harus lawan, lawan dalam arti jangan terpengaruh. Ya, silakan keluar rumahnya di kampung, salat di masjid, perlihatkan, biarin aja anjing menggonggong. Ya, jangan dipeduli. Dan itu menambah kebaikan kita pada dasarnya. Alhamdulillah saya dikatakan seperti itu. Jadi jangan terpengaruh, tetapkan hati kita untuk selalu ikhlas dalam melaksanakan kebaikan. Nanti di kota baru pergi salat jamaah di masjid. Ya, boleh seperti itu, tapi kekurangan kita kan tidak. Kita ingin mendapatkan pahala salat jamaah 27 derajat. Ya, oleh karena. Tetapi kalau kita tidak tahan dengan bulinya mereka, dengan penghinaan mereka, ya sudah. Daripada tidak dapat apa-apa, di rumah aja. Tetapi saya mohon untuk melawan mereka dengan hati yang kekar menghadapi ini. Kemudian yang kedua, salat duha. Nah, salat duha ini dilaksanakan sampai jam 11 lah kira-kira. Mulai matahari naik setinggi tongkat, ya, setinggi orang dewasa mataharinya, baru kita salat duha. Ya, dah minimal 8, ya, 8 rakaat lah, ya. Kita salat duha 8 rakaat, minimal 2 rakaat. Ya, kalau bisa kita memang laksanakan tiap hari, 2 rakaat, boleh minimal. Nah, silakan berdoa, dan memang ada doanya, doa salat duha. Dan sangat baik sekali doanya, yang menambah rezeki kita, insya Allah. Tapi jangan kira-kira salat karena ingin dapat rezeki. Ya, itu akan datang sendiri, itu pasti. Tapi semuanya karena Allah, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira seperti itu, Bapak Nimpo.
6: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Namun kita terbatas oleh waktu, dan untuk itu terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad LC/MA atas kajian dan nasihat yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Dan dari pembahasan kita, mudah-mudahan kita semakin memahami bahwa beramal bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang untuk siapa amal itu kita persembahkan. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan untuk menjaga hati, memperbaiki niat, dan melakukan setiap kebaikan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda dalam program Mutiara Pagi. Saya Mori Hermalasari dan rekan Surahman di meja operator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Karena ini memang nggak beda dengan yang Anda bayangkan gitu loh. Kayak mall, kayak apa, indah kan.
3: Insya Allah saya akan kontrol betul supaya musim kemarau ini kita bisa selamat dan...
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Hermala Sari. Sari berita, Menteri Lingkungan Hidup sebut pesel tidak seperti yang dibayangkan warga masyarakat. Bupati Sidrap jamin keberlangsungan panen meski dalam kondisi kekeringan. Menteri Lingkungan Hidup sebut pesel tidak seperti yang dibayangkan warga masyarakat. Laporan Iin Nurfareni.
4: Proyek Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik atau PSL di Makassar saat ini mendapat penolakan warga masyarakat karena dibangun dekat permukiman mereka. Warga khawatir lingkungan mereka nantinya akan tercemar, terutama udara dengan akan hadirnya truk pengangkut sampah yang hilir mudik. Menanggapi keluhan warga tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan konsep dari pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL yang akan dibangun seperti pabrik pengolahan dan tidak seperti dibayangkan masyarakat. Ia menyatakan PSL yang akan dibangun ini tidak akan terlihat seperti tempat pembuangan sampah karena di beberapa negara ada PSL terbangun di tengah kota.
2: PSL itu bukan, karena kalau lihat pabrik pisang di negara-negara yang sudah jadi, itu kayak nggak kelihatan sama sekali. Bahkan nanti truk-truk yang masuk itu juga nggak kelihatan itu sampah lah begitu. Seperti pabrik aja, kayak mall gitu loh. Jadi indah sebetulnya, jadi gak usah di berbagai negara, di tengah kota juga gitu. Tengah kota, karena dia memang ya memang gak beda dengan yang Anda bayangkan gitu loh. Kayak mall, kayak apa, jadi indah nanti, jadi gak usah khawatir.
4: Untuk itu Jumhur Hidayat meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan pembangunan PSL ini. Disebutkan di beberapa negara maju, PSL ini sudah lama beroperasi dan berada di perkotaan, di mana truk pengangkutnya bahkan tidak terlihat seperti pengangkutan sampah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan pertemuan untuk mempercepat pembangunan PSL tersebut. Salah satu poinnya dengan melakukan tender ulang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2025. Sedangkan terkait lokasi akan menunggu hasil review atau Pemprov Sulsel menyiapkan lahan.
0: Bupati Sidrap jamin keberlangsungan panen meski dalam kondisi kekeringan ke depannya. Informasi bersama Khairuddin Borahim.
5: Bupati Sidrap Bansharuddin Al-Rib turun langsung memantau kondisi lahan pertanian dan sistem irigasi di sejumlah desa dan kecamatan di tengah ancaman kekeringan belum lama ini. Kegiatan pemantauan difokuskan pada aliran air yang melayani wilayah Walah Kajiwara, Sidenrek Bagai hingga Pindoro. Bupati Sadudin Arif meninjau langsung mulai dari sumber air di hulu hingga ke titik saluran di desa Sereang, Jelang-Jelang, sampai Luwata. Dikatakan pihaknya memantau pembagian air supaya seluruh petani bisa merasakan hasil panennya maksimal. Tujuannya ialah turun ke lapangan adalah memastikan aliran air terdistribusi, adil dan terkendali dengan baik. Ia juga mengingatkan pentingnya kerukunan antar warga. Bupati meminta Babinsa, petugas serta ketua kelompok tani memastikan tidak terjadi perselisihan terkait pembagian air.
6: Ini irigasi yang masuk ke Walah, Kajiwara, Sidenrek, Bagai, dan Pindoro. Saya melihat situasi pembagian air supaya seluruh petani bisa merasakan panen yang maksimal.
7: Semuanya ini adalah asal wakatai lukoe
6: untuk melihat dan mengontrol pembagian air. Tadi mulai saya dari pakainya sampai di sini bersama Pak Kadis. Ini 10 di gunung hujan, jadi ada debit air bisa terkirim lebih tinggi. Nah yang penting petugas Pak Babin, 47 orang, supaya jangan ada saling cekcok apa. Insya Allah saya akan kontrol betul supaya musim kemarau ini kita bisa selamat dari musim kemarau.
5: Sarudin Adri berkomitmen memantau terus agar supaya selamat melewati musim kemarau dan tetap bisa panen dengan hasil yang baik. Semua petugas dan petani harus saling membantu dan bekerja sama.
0: Pemkab Bone menerjunkan tim terpadu untuk memasok air ke lahan pertanian yang terancam kekeringan akibat kemarau. Laporan Ayunia Nindiati.
8: Pemerintah Kabupaten Bone melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bone bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Sosial menerjunkan 5 unit armada untuk menyuplai air persawahan yang terancam kekeringan pada Jumat 7 Agustus 2026. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nurfajar mengatakan penyiraman dilakukan di sekitar 2 hektar sawah di Kecamatan Taneteria Tambarat yang mulai mengalami kekeringan. Menurut Fajar, kondisi lahan cukup memprihatinkan karena tanah mulai retak, sementara tanaman padi telah memasuki fase berbuah. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada hasil panen petani, sehingga penyaluran air dilakukan sebagai langkah antisipasi.
9: Di wilayah Taneteria Tambarat, lokasi yang kami lakukan penyiraman itu ada sekitar kurang lebih 2 hektar sawah yang mengalami dampak kekeringan akibat El Nino. Dan sekarang kita sudah memasuki musim kemarau. Akibat cuaca yang tidak menentu ini, jadi banyak pertawaan petani yang mengalami kekeringan. Dan kami ini disayangkan bahwa padi itu sudah mulai berbuah, jadi kita takutnya ada gagal panen. Jadi kami melakukan antisipasi itu.
8: Fajar menambahkan, upaya tersebut dilakukan atas arahan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dengan melibatkan BPBD, Damkar, Dinas Sosial, serta sektor pertanian untuk membantu petani menghadapi dampak musim kemarau dan cuaca yang tidak menentu.
0: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal optimis persoalan lahan program KDKMP akan segera teratasi. Laporan Iin Nur Fahreni.
4: Pemerintah telah menargetkan penyelesaian pembangunan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia di tahun 2026 ini. Meski demikian, hingga saat ini masih banyak desa belum memiliki gerai, walaupun secara kepengurusan mereka telah terbentuk. Untuk itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto saat melakukan kunjungan di Kota Makassar belum lama ini memastikan permasalahan lahan tersebut akan segera diselesaikan. Ia mengatakan pihaknya akan segera turun langsung untuk mengatasi.
10: Lahan yang kurang luas, kurang dari 1.000, tetap akan dibangun. Termasuk yang belum punya lahan, kita akan cari solusinya. Jadi memang itu tahap ya, tidak sekaligus. Tapi kita bersyukur tahun ini sudah selesai 35.000 sampai Agustus. Itu luar biasa. Nah, tidak lebih dari 1 tahun, sudah misalkan 35.000 gudang dan gerai koperasi bisa berlengkap dengan alat logistiknya, yaitu 1 truk, 1 pickup, dan 2 motor dan 3.
4: Lebih jauh, Yandri Susanto menyatakan pembangunan KDKMP dilakukan dengan koordinasi bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi dan Badan Pangan terkait dengan progres dan operasional dari gerai KDKMP, dan pembangunannya ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan targetnya.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Menteri Sosial berencana tambah pembangunan gedung sekolah rakyat di Sulsel. Laporan Aan Ariska.
11: Pemerintah pusat memastikan komitmennya untuk memperkuat program sekolah rakyat di Sulawesi Selatan melalui penambahan gedung baru permanen. Kepastian itu disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 3 Sulawesi Selatan Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul menegaskan perkembangan sekolah rakyat di Sulawesi Selatan menjadi salah satu yang paling cepat di Indonesia berkat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gus Ipul memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai menjadi salah satu kepala daerah pertama yang memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
12: Untuk menambah satu lagi, karena memang kita masih kekurangan gedung permanen di Kota Makassar. Nah, untuk itu saya ucapkan ini terima kasih, dan mudah-mudahan nanti kalau lahannya lebih besar, kapasitasnya juga lebih besar, sehingga bisa menampung lebih banyak lagi anak-anak yang memang memiliki kriteria untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. ini benar-benar dari keluarga yang paling tidak mampu.
11: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan lahan baru di kawasan Gor Sudiang untuk pembangunan sekolah rakyat berkapasitas sekitar 3.000 siswa. Andi Sudirman Sulaiman juga mengaku terkesan dengan kualitas bangunan dan fasilitas yang dimiliki oleh Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulawesi Selatan.
13: Kami sangat-sangat berbangga karena ini adalah golongan sangat anak-anak yang tentu yang sangat sederhana dari kehidupan dan kemudian masuk ke wilayah yang kemudian sekolah ini sangat full fasilitas dan dapat meraih mimpi-mimpinya. Dan ada lagi kita siapkan tanah dan insya Allah akan dibangun untuk kapasitas 3.000 dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sekolah untuk menampung anak-anak kita di Sulawesi Selatan.
11: Untuk diketahui, konsep awal setiap gedung permanen sekolah rakyat dirancang untuk menampung sekitar 1.000 peserta didik. Namun sesuai evaluasi dan kebutuhan di lapangan, kapasitas tersebut kini ditingkatkan menjadi 2.000 siswa mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA, sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan berkualitas.
0: Pemilik kafe Dupli disebut saksi kasus dugaan korupsi bibit nanas Makassar. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
14: Owner kafe Dupling Dining dan Lounge, Chandra disebut sebagai salah satu saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada DP Tebahagun Sulsel tahun anggaran 2023-2024. Chandra disebut menjabat komisaris PT Citra Agri Pratama. Direktur perusahaan tersebut, Rio Erlangga, telah menjadi terdakwa dalam perkara yang kini disidangkan di Pengadilan Tipikor Makassar. Kasih Penkum Kejati Sulsel Sutarbi membenarkan adanya aliran dana dalam perkara tersebut kepada PT Citra Agri Pratama sebagaimana tercantum dalam dakwaan jaksa. Sutarbi menegaskan, Chandra masih berstatus sebagai saksi dan keterangannya telah dituangkan dalam BAP. Ia meminta publik tidak berspekulasi mengenai keterkaitan Chandra dengan aliran dana dan menyerahkan pembuktiannya kepada persidangan. Kasus ini melibatkan 5 terdakwa dan berdasarkan audit BPKP Sulsel diduga menimbulkan kerugian negara sekitar 52,4 miliar rupiah. Sidang Rio Erlangga berikutnya dijadwalkan Rabu 12 Agustus 2026 dengan agenda tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa.
0: Pengurus Mini 4WD Provinsi Sulsel adakan latihan bersama sebagai persiapan menuju sejumlah kejuaraan dan porprov mendatang. Laporan Zainal Abidin.
15: Olahraga Mini 4WD yang lebih sering disebut sebagai Tamiya menjadi salah satu cabang olahraga eksebisi yang akan dipertandingkan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. Sebagai salah satu langkah persiapan, pengurus Mini 4WD Sulawesi Selatan mengadakan latihan bersama sejumlah tim dan komunitas Mini 4WD yang ada di Kota Makassar. Latihan yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir tersebut diselenggarakan setiap akhir pekan di sejumlah lokasi di Kota Makassar. Brahmana Putra selaku sekretaris Komisi Mini 4WD yang ditemui di sela-sela latihan di Mall GTC Makassar menyampaikan pihaknya rutin mengadakan kegiatan latihan bersama tersebut setiap Sabtu dan Minggu sebagai ajang persiapan untuk menghadapi sejumlah kejuaraan yang akan berlangsung di regional Sulsel. Ia menambahkan latihan tersebut juga diselenggarakan untuk merangkul berbagai komunitas Mini 4WD yang ada di Sulsel agar dapat ikut serta dalam persiapan eksebisi Mini 4WD pada ajang Porprov mendatang.
16: Ya. Jadi saat ini kejurprov itu kita bikin karena dia cabang olahraga baru, cabang olahraga prestasi baru. Jadi kita bikin apa kejurprovnya untuk merangkul semua komunitas-komunitas Mini 4WD berlaga di eksebisi Porprov di Bone. Ya, jadi dia baru jadi cabang olahraga Om, terus diikutkan eksebisi Porprov tahun ini di Bone. Tahun depan sudah menjadi cabang olahraga prestasi wajib di Porprov. Selanjutnya akan menjadi seleksi ke ajang PON karena tahun 2024 sudah ikut eksebisi di PON Medan. Kemarin, Mini 4WD tercatat juga.
15: Brahmana juga mengajak seluruh pencipta Mini 4WD yang ada di Sulsel untuk bergabung ke dalam komunitas yang telah ada di berbagai daerah di Sulawesi Selatan untuk kemudian dapat membentuk grup resmi yang bisa ikut serta dalam berbagai kejuaraan Mini 4WD yang akan berlangsung di masa mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di App Store dan Play Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: Informasi cuaca.
1: Baiklah pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, baru saja kita mengikuti warta berita pagi edisi 9 Agustus 2026. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini, kami sajikan informasi perkiraan cuaca dari BMKG wilayah 4 Kota Makassar. Dan telah bersama kami rekan prakirawan Rere yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Untuk itu kepada prakirawan Rere kami persilahkan.
2: Baik, selamat pagi para

0: Pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, hari ini 9 Agustus 2026, kami hadir kembali untuk memberikan informasi perakiraan cuaca terkini di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk pagi hari cuaca umumnya cerah berawan, untuk siang dan sore hari cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, dan Nrekang. Untuk malam hari cuaca umumnya berawan, sedangkan untuk dini hari cuaca umumnya berawan dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 50 hingga 98%, angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Kemudian peringatan ini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan, bagian barat, dan bagian selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dari BMKG Wilayah 4 Makassar, kami melaporkan.
1: Baik, terima kasih kepada rekan perakirawan Rere yang telah menjelaskan informasi perkiraan cuaca di pagi hari ini. Dan berdengar setiap persatu RRI Makassar, tetap bersama kami karena kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda di pagi hari ini.
2: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya kebakaran.
3: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar setia, terima kasih telah bersama Pro 1 RRI Makassar. Dan selanjutnya, kami akan hadirkan informasi terkini yang kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Di mana berita terbaru pagi hari ini kami akan datangkan langsung dari Makassar, di mana sekolah rakyat buka akses pendidikan luas ke masyarakat. Dan ada lagi berita selanjutnya, Barantin pastikan karantina dukung ekspor udang di Indonesia. Lalu selanjutnya ada berita, kepala daerah nilai program MYP berdampak terhadap konektivitas dan ekonomi. Dan selanjutnya ada berita, sebanyak 3 rumah panggung di Sopeng hangus di lahap api. Nah, ini ada berita terbaru di portal berita kami. Dan untuk itu pendengar, untuk mengetahui informasi berita yang terupdate lainnya, silakan kunjungi portal berita kami. Dan untuk itu tetap juga setia bersama kami, karena kami masih akan hadirkan beragam informasi dan hiburan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami akan hadirkan informasi kondisi lalu lintas di pagi hari ini yang terpantau dari CCTV Kominfo Kota Makassar. Dan bagi Anda yang akan melintasi atau menuju jalan di depan Universitas Muslim Indonesia, saat ini terpantau lancar. Dan berikutnya untuk Anda yang akan melaju ke jembatan Barombong nih, diharapkan berhati-hati karena saat ini kondisi arus jalan terpantau ramai lancar. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan menuju Simpang 5 Bandara, saat ini kondisi arus jalan terpantau lancar. Dan terakhir untuk Anda yang akan melintasi perbatasan Makassar Maros, saat ini terpantau ramai lancar. Diharapkan berhati-hati karena ada sedikit penumpukan kendaraan. Dan pendengar, tetap patuhi peraturan lalu lintas, menjaga jarak aman, dan semoga selamat sampai di tujuan.
2: Sa, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Cinta. Pada tahun 2020, Noah mendaur ulang Kala Cinta Menggoda yang dipopulerkan oleh Chrisye dalam sebuah album kompilasi bertajuk Pusparagam, Tribute to Guru Soekarno Putra.

proses pembuatan, anggota Noah telah menyiapkan 3 aransemen berbeda untuk lagu tersebut. Aransemen yang akhirnya mereka sepakati memiliki nada yang

Kala Cinta Menggoda adalah lagu yang awalnya dipopulerkan oleh mendiang Chrisye. Lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 1983 dalam album solo Chrisye yang berjudul

Lirik lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang yang merasa tergoda oleh cinta, meskipun mengetahui bahwa hal itu mungkin membawa kesulitan. 14 tahun kemudian, buah karya dari Guru Soekarno Putra ini dirilis ulang dalam album studio dari Krisye dengan judul yang sama, dan menjadi hits di era 90-an.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Persatu RRI Makassar, kembali lagi di kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih bersama Mori di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nih. Biasanya suasana kemerdekaan mulai terasa ada perkibaran bendera merah putih ataupun hiasan-hiasan yang berbau bendera merah putih ataupun hiasan-hiasan untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, biasanya ada berbagai perlombaan, kerja bakti hingga kegiatan masyarakat di lingkungan masing-masing nih. Namun kemerdekaan tentu bukan hanya tentang bagaimana kita merayakan tanggal 17 Agustus. Lebih dari itu, kemerdekaan juga menjadi kesempatan untuk kembali bertanya kepada diri sendiri apa yang sudah kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Apakah cukup dengan mengikuti upacara, memasang bendera, dan mengikuti berbagai perlombaan, atau ada hal-hal sederhana yang sebenarnya kita lakukan setiap hari untuk mengisi kemerdekaan? Nah, pagi ini kita akan mengajak pendengar untuk melihat kemerdekaan dari sisi yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pendengar, Anda bisa bergabung langsung di 0821-3333-9440, di mana pendapat ataupun opini Anda nih di pagi hari ini akan kita tak tampung bersama nih, di mana kali ini topiknya memaknai kemerdekaan, apa yang bisa kita lakukan di hari ini. Nah, mungkin dari pendengar bisa menyampaikan opininya atau bisa menyampaikan pengalamannya ataupun pendapatnya nih, apa nih yang bisa dilakukan sebagai memaknai kemerdekaan. Pendengar, perayaan 17 Agustus memang identik dengan suasana meriah. Ada lomba, panggung hiburan, upacara, dan berbagai kegiatan masyarakat. Semua itu tentu menjadi bagian dari cara kita merayakan kemerdekaan. Tetapi setelah perayaan selesai, semangat kemerdekaan seharusnya tetap ada. Misalnya dengan menjaga lingkungan, menaati peraturan, menghargai sesama, bekerja dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, dan ikut menjaga keamanan serta kenyamanan lingkungan. Menurut Anda pendengar, apakah kegiatan seremonial saja sudah cukup untuk menunjukkan semangat kemerdekaan? Nah, Anda juga bisa nyampaikan pendapat Anda nih, apakah kegiatan-kegiatan di Hari Kemerdekaan ini sudah menunjukkan semangat kemerdekaan, atau mungkin ada kegiatan lain yang mungkin lebih menunjukkan mencintai dan menghargai kemerdekaan ini. Nah, pagi hari ini kita sudah ada yang bergabung. Untuk itu kami akan menyapa dahulu siapa yang sudah ada di ujung sana. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Mori.
0: Selamat pagi, dengan siapa di sana?
1: Siapa dong tembak?
0: Dengan Kak Maya.
1: Apa?
0: Kak Maya.
1: Kak Maya siapa?
0: Bukan Kak Maya Sari ini?
1: Iya.
0: Oh, Kak Tika. Oh,
1: nama aku.
0: Bunda Gavi. Kak Tika, gimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, di sini masih panas.
0: Sama di Makassar juga panas nih.
1: Lama ya?
0: Mm-mm. Kayaknya nanti pas menyambut kemerdekaan kita akan panas-panasan ya, Kak Tika ya.
1: Bukan Kak Tika.
0: Dengan siapa?
1: Ica.
0: Oh, Kak Ica di Bone. Ah, maaf Kak Ica. Oke, Kak Ica.
1: Ya.
0: Dengan menyambut kemerdekaan nih, kalau di tempat Kak Ica nih pagi hari ini, sudah ada belum
1: sini,
0: persiapan kemerdekaannya?
1: Kalau di sini tuh dari minggu yang lalu ya.
0: Mm-hmm.
1: Udah lomba-lomba ini di sini, sudah lomba-lomba.
0: Hah?
1: Udah lomba-lomba.
0: Lomba apa saja, Kak Ica?
1: Banyak lomba-lomba itu, anak-anak itu kayak, apa namanya tuh, sepak bola, main bola gitu kan, anak-anak SD, SMP. Habis itu tanggal 13 nanti ada kemah.
0: Oh, ada kegiatan kemah.
1: Ada jalan, ada pawai, kayak gitulah. Pokoknya sampai tanggal 17.
0: Oh, banyak kegiatannya ya.
1: Iya.
0: Nah, kegiatan sampai ini
1: 18 itu udah pulang semua yang kemah ya, anak-anak kemah itu udah pulang tanggal 18.
0: Oh, oke. Okay. Ini kegiatannya dari mana nih, Kak Ica? Apa dari komunitas ataupun pemerintah atau dari warga banyak sekitar? Kegiatannya ini.
1: Apanya, Pak?
0: Kegiatannya ini dari komunitas kah atau dari pemerintah atau dari warga sekitar nih kegiatan kemerdekaannya?
1: Pokoknya dari komunitas juga, dari sekolah, pokoknya semuanya.
0: Dari dukungan berbagai kalangan ya, Kak Ica ya?
1: Iya, pokoknya dari.
0: Baik, tapi kalau dari Kak Ica sendiri nih, apa yang bisa Kak Ica lakukan?
1: Pegawai gitu, apa?
0: Apa yang bisa Kak Ica lakukan nih untuk memaknai kemerdekaan?
1: Kalau Ica itu ya paling kerja bersih-bersih.
0: Oh, melakukan kegiatan bersih-bersih ya, Kak Ica?
1: Rumah gitu.
0: Iya.
1: Harus cek pagar juga, orang bendera kayak gitulah.
0: Ah, oke. Okay. Berarti.
1: Tapi tahun ini Bapak Ica tuh kayak nggak semangat sih ini bulan Agustus.
0: Kenapa, Kak Ica?
1: Karena itu kan aku kan apa ya, kayak kalau tahun-tahun yang lalu ya, aku tuh kayak setiap malam tuh kayak ke lapangan, setiap jam-jam pasar kayak ke lapangan juga, kayak nonton apa gitu. Tahun ini kayaknya gak ada semangat lagi kayak gitu, kayak malus gitu.
0: Oh, berarti harus ada yang bikin memicu Kak Ica lebih semangat nih untuk kegiatan kan, kemerdekaan.
1: Ica juga kan, Ica kan juga baru kehilangan ibu ya, jadi aku di situ pas mau mulai di situ aku jadi kayak nggak semangat lagi gitu.
0: Mungkin
1: semangatnya nggak tahu kenapa ya.
0: Tapi masih bisa melakukan kegiatan bersih-bersih ya, Kak Ica ya?
1: Jadi aku tuh paling kayak kalau jam-jam pagi tuh aku paling kayak bersih-bersih lama mata lah gitu, supaya hilang kesedihanku gitu. Apa namanya itu Mbak Meru hilang gitu, tapi aku kayak tahun ini tuh kayak gak ada semangat lagi gitu, gak ada semangat hidup.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Ica untuk sudah bergabung di pagi hari ini. Semoga sehat selalu.
1: Kalau boleh tahu siapa nanti jam 10?
0: Nanti ada Kak Arti di jam 10.
1: Oh ya, udah.
0: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ica sudah bergabung dan selanjutnya sudah ada lagi nih yang bergabung dengan Bapak Syakir nih. Kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Syakir. Gimana kabarnya ya, Pak Syakir?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh ya, kalau boleh tahu Bapak dari daerah mana Pak?
2: Kelurahan Barombong ini, Mbak.
0: Oh, di Barombong. Baik, Pak Syakir di Barombong. Silakan memberikan opininya untuk topik kita pagi hari ini, memaknai kemerdekaan, apa yang bisa kita lakukan hari ini.
2: Sementara di studio, Mbak, siapa?
0: Dengan saya, Mori, Pak.
2: Oh, Mbak Mori, ya. Begini, Mbak.
0: Iya, Pak.
2: Ini ulang tahun kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, ada dua hal yang patut dimaknai dulu lebih awal. Yang pertama, mari kita senantiasa menghargai jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa hartanya demi kemerdekaan. Yang kedua, kemerdekaan ini adalah suatu rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu disyukuri. Ya, kalau kita coba lihat di mana-mana memang sangat meriah untuk dirayakan. Di sisi lain ada juga warga Indonesia ini abai tentang makna kemerdekaan. Ini bahaya ini, Mbak. Ketika nikmat kemerdekaan ini kita tidak syukuri, boleh jadi nikmat itu adalah kembali-kembali, ambil kembali. Dan boleh jadi kita kembali dijajah oleh bangsa lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita Indonesia ini dalam keadaan baik-baik saja. Yang ketiga tentunya diperingati dengan melakukan kegiatan atau istilahnya perayaan. Ya, apa saja yang kita bisa lakukan? Lomba, pertandingan, olahraga. Supaya ini antara lain juga satu bentuk kesyukuran terhadap hari kemerdekaan. Jadi saya kembali kepada intinya, bahwa sana kemerdekaan ini mutlak kita harus syukuri. Dan ketika kita abai, tidak mensyukuri kemerdekaan itu, kita perlu waspada. Jangan-jangan dengan mengabaikan ini, Tuhan mengambil kembali kemerdekaan itu, lalu kita dijaga tidak. Dijajah kembali oleh bangsa lain. Terima kasih, Pak.
0: Merdeka. Terima kasih Pak Sakir yang sudah bergabung dan berikan opininya di pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar yang ingin bergabung seperti Kak Ica di Bone dan Pak Sakir di Barombong, silakan bisa ikut berpartisipasi di 0821-3333-9440. Dan di ujung telepon sana kita sudah ada yang bergabung nih. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
3: Dengan Arga di Sinjai.
0: Pak Arga di Sinjai. Baik, Pak Arga, gimana kabarnya di pagi hari ini, Pak?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Oh, dingin-dingin.
3: Iya.
0: Masya Allah, baiklah, Pak Arga. Kita pagi hari ini membahas topik ya. Untuk opini kita bahwa memaknai kemerdekaan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Nah, dari Pak Arga sendiri bagaimana nih memaknai kemerdekaan? Kira-kira apa yang bisa dilakukan?
3: Kalau di sini untuk menghargai kemerdekaan kita, ya banyak kegiatan, kegiatan lomba-lomba, pembersihan. Benderanya pun mulai dari tanggal 1 semua. Kemarin itu apa ya? Nah, ada lomba kemarin. Mulai dari anak-anak sampai ke ibu-ibu, saya itu hiburannya saja, itu menghibur. Lalu panjang itu menyanyikan, itu menghibur orang yang lomba.
0: Baik, Pak Arga, kalau dari Pak Arga sendiri nih, memaknai kemerdekaan ini, Pak Arga bisa melakukan apa nih kira-kira kalau menurut Pak Arga? Selain kegiatan lomba, ataupun upacara, ataupun ikut menghias di kemerdekaan gini, Pak?
3: Ya, karena yang seperti tadi dikatakan itu Pak Pakir, kita itu praktiknya itu kepahlawanan. Saya pokoknya setiap tahun yang disini kalau saat masuk bulan Agustus kita mulai dari tanggal 1 itu diperhatikan betul. Kerja bakti membersihkan pinggir pinggir jalan, pendekat rumah, depan rumah, terus sebaik itu semua.
0: Nah, oke, baik.
3: Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Arga yang sudah bergabung dan memberikan opininya.
3: Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah pendengar, itu tadi dari Pak Arga di Sinjai. Nah, ini selanjutnya sudah ada Pak Fajar di Palopo yang bergabung nih. Kita menyapa dahulu. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Fajar, bagaimana kabarnya Pak Fajar?
4: Oke, alhamdulillah sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, Pak. Baiklah Pak Fajar, ini bagaimana nih pendapat Pak Fajar memaknai kemerdekaan, apa nih yang bisa dilakukan nih kalau dari Pak Fajar sendiri?
4: Oh iya, makasih ya informasinya ya. Kalau saya sendiri dalam rangka menyambut 17 Agustus yang keberapa 81 ini,
0: yeah.
4: Bukan saya itu masang bendera dan apalagi itu umbul-umbul, kemudian membersihkan halaman-halaman rumah sehingga dapat mencerminkan bahwa kita ini menyambut 17 Agustus. Itu aja Cik Mori.
0: Baik Pak Fajar, terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi dari Pak Fajarnya yang sudah bergabung. Kalau dari Pak Fajar sendiri ikut menghiasi dengan pasang bendera atau memasang hiasan atau umbul-umbul nih katanya di sekitar rumah ataupun lingkungannya. Nah, pendengar yang ingin memberikan opininya tentang memaknai kemerdekaan di pagi hari ini, silahkan ikut berpartisipasi. Namun setelah kita putarkan lagu ini, kita akan kembali lagi tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan

0: keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
3: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
2: Oh ya, apa tuh?
3: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
2: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
3: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
2: Emang maknanya apa?
3: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
2: Kalau Monaco?
3: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
2: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
3: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih dalam program Opini Publik di pagi hari ini bersama saya Mori, tentunya akan menemani Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk membahas topik kita pagi hari ini, Anda bisa bergabung melalui line telepon atau WhatsApp kami di 082133339440. Di mana tadi kita sudah ada beberapa pendengar yang bergabung, dan kali ini juga sudah ada lagi yang bergabung nih dengan Pak Aldi Hidayat di Pindrang. Halo, assalamualaikum Pak Aldi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, gimana kabarnya Pak Aldi?
1: Alhamdulillah, matahari bersinar terang, cuaca agak sedikit dingin.
0: Baik, baik. Kalau begitu Pak Aldi, silakan memberikan opininya nih tentang topik yang ada di pagi hari ini, di mana memaknai kemerdekaan, apa yang bisa kita lakukan nih?
1: Kalau saya minimal benderanya, walaupun ya bendera putihnya kan ada di jalan tanggal sana sampai 1 bulan ya. Bersama bendera hiasnya. Cuman kalau siang-siang itu angin kencang, kalau kayunya tidak apa namanya itu
0: tidak kokoh,
1: keras ya, tidak kokoh, ada yang tumbang ya.
0: Jadi tumbang.
1: Iya, jadi ada juga yang punyanya masyarakat itu ya kokoh karena diikat di rumahnya yang ada besinya. Kalau yang ditancap itu biasa ada ke kiri, ada ke kanan.
0: Iya.
1: Dan juga perayaannya sepertinya tahun ini tidak semeriah tahun lalu.
0: Kenapa bisa begitu, Pak Aldi?
1: Nah, beberapa waktu yang lalu pucanutnya tiba-tiba membatalkan ya, dengan alasan keamanan. Keamanan. Karena biasa terjadi itu ada ricu dalam pertandingan itu, seperti bola misalnya. Biasa antara penonton dengan penonton, biasa juga wasitnya di juga tidak netral atau macam-macam lah kejadian-kejadian. Nah, itu mungkin yang dikhawatirkan oleh Pak Camat Lembang yang baru ini sehingga batalkan. Namun sepertinya ada berita terbaru katanya sudah disetujui kembali, cuman ya tidak seperti dulu ya. Biasa kan tahun lalu kalau tidak salah itu ditempatkan di suatu desa, seluruh SD menginap di sana dan banyak cabang olahraga dari tingkat PAUD sampai remaja dan dewasa itu bertanding bola dan banyak sekali kegiatan-kegiatan, bahkan biasa ada acara panggung ya, dan panggung hiburan. Tapi kali ini sepertinya tidak ada ya. Hanya saya lihat di dengar-dengar juga sih bola, takraw dan voli ya, seperti itu. Jadi kemeriahannya beda tahun lalu seperti itu.
0: Baik. Berarti dikurangi mungkin untuk merayakan kemeriahannya, takutnya ada kerusuhan gitu ya Pak Aldi ya.
1: Itu. Baik, tapi ada dari yang menduga-duga bahwa mungkin persoalan anggaran juga sih katanya. Kan biasanya kalau mendekati budaya 17-an itu ada semacam sumbangan untuk acaranya biasa keliling setiap desa. Ya sepertinya tahun ini tidak ada ya, karena itu macam-macam tidak mau ya dibatalkan secara meriah ya, ada panggungnya dan sebagainya.
0: Nah, tapi dari Pak Aldi sendiri nih, memaknai kemerdekaan dengan melakukan apa nih, kalau dari selain ikut memasang bendera ataupun menghiasi dengan hiasan kemerdekaan nih Pak?
1: Ya kurang lebihnya seperti itu ya benderanya. Dan juga ada yang iklan-iklan juga. Kalau misalnya ada penaikan bendera atau lagu Indonesia Raya, minimal berhenti sebentar hormati. Karena ini bendera merah putih di ini di atas Rama Polnya. Ini perjuangan para pahlawan kita yang berjuang tanpa ya, ini harus ditanamkan dalam hati bahwa diraihnya ini bendera merah putih ini dengan tetes darah para pahlawan kita ini sehingga kita ini mengisi kemerdekaan seperti apa dan bagaimana ya. Bahwa setidak-tidaknya kita mengetahui bahwa kemerdekaan ini bukanlah pemberian dari negara-negara penjajah ini, tapi betul-betul perjuangan yang luar biasa kalau kita baca dalam sejarah itu kan. Dan seperti itu, setidak-tidaknya kita tahu lah bagaimana perjuangan para pahlawan kita.
0: Baik, terima kasih Pak Aldi.
1: Oke, ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita sudah ada lagi yang bergabung nih di ujung sana. Kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum. Baik, teleponnya sudah terputus. Tadi yang sudah menelpon dan terputus silakan menghubungi kembali di line telepon atau WhatsApp kami. Dan ini kita sudah dapat beberapa opini dari pendengar tentang memaknai kemerdekaan. Nah, sebelumnya kita coba ingin mengetahui nih dari pendengar yang baru saja bergabung nih. Kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mauri.
0: Iya, dengan Katika di Sabang.
2: Bukan, nanti kalau kusuruh dipotong kambing lagi nih. Ganti-ganti nama aku, Mauri.
0: Baik, dan siapa di sana kau?
2: Mahal kambing sekarang nak, apalagi kita mau memaknai ini hari kemerdekaan, ditambah lagi mau beli kambing, awas kau Mauri.
0: Kambingnya buat dibagi-bagi kak.
2: Belum piano ini dek, hari kurban.
0: Hari kurbannya di tanggal 17 berarti.
2: Kurban perasaan di situ.
0: Baik, dan siapa di sana nih kak?
2: Indah.
0: Oh, Kak Indah. Baik, Kak Indah. Kayaknya mulai udah lama gak ngobrol sama Kak Indah nih.
2: Biasa sering kimak tembus, tapi susah juga. Jadi biasa, karena kan ini kan jalan seling diangkat teleponnya. Kadang WA dengan telepon biasa kan, jadi di situ memang berseberangan, bertabrakan sih kata orang.
0: Iya, memang karena kalau sudah banyak yang menelpon itu antriannya lebih panjang ya.
2: Iya. Baiklah. Makanya di sini mini dites orang bagaimana cara kita memaknai kemerdekaan.
0: Nah, bisa silakan enggak?
2: Pasanglah di situ untuk kesabaran. Heeh. Ya kan? Dites itu kerjasama, toleransi, gotong royong. Kalau kita tidak gotong royong untuk antri kerjasama atau itu dibudayakan apa namanya di ketika antri itu ay susah memang, jadi perlu memang kesabaran ini, doa dan perjuangan.
0: Berarti dengan kita harus sabar dalam melakukan kegiatan itu salah satu cara memaknai kemerdekaan ya Kak Indah.
2: Iya. Kalau kita mau membuat apa dia? Ah, maaf ini lagi makan juga sambil bicara. Makan kurang. Ayo masuk. Kalau kita mau memaknai apa arti kemerdekaan itu, ya paling tidak itu kan harus di diri kita sendiri itu kesabaran. Ya kan? Itu contoh utama itu kesabaran dan toleransi di mana. Contohnya itu toleransi itu kalau kita antar apa di lintas agama, baik itu agama lain, tetangga kita gitu, kita harus rukun, ya kan? Nah, itu sudah masuk dalam makna kemerdekaan. Terus menaikkan bendera di tanggal 1 kemarin sampai 3 harus memang betul-betul itu kita menaikkan, karena itu kan masuk dari perjuangan pahlawan kita dulu, ya kan? Penuh dengan tetes darah, kasihan gimana coba, masa kita tidak menghargai cuma perjuangan-perjuangan pahlawan kita untuk bendera yang kita naikkan kan? Nah, di depan rumah kita, di lorong kita, spanduk bendera. Karena kalau kita menikam bendera, kita tidak dituntut untuk yang baru, yang jelasnya bersih kan. Nah, makanya kalau sudah naikkan bendera terus diturunkan itu lipat baik-baik, baru disimpan lagi di tempat yang aman. Jadi tahun depan kita tidak susah-susah lagi untuk beli.
0: Iya, betul.
2: Ya kan? Ah, di situ lu juga masuk itu makna, mau makna. Sabar ya kan,
0: iya,
2: kerja keras untuk menyimpang hal-hal yang sangat penting untuk kemerdekaan kita, Republik Indonesia. Jadi di sini kita berbantu ajaran anak kita beretika yang baik, bijaksana, berkeadilan dan terbuka. Tapi sekarang dia mau itu, kita memang sudah merdeka, tapi tidak sepenuhnya si orang merdeka. Kenapa? Masih banyak itu yang dibutuhkan masyarakat, belum tercapai, kasihan ya kan. Kalau kita mau merdeka seutuhnya, ya perhatikanlah masyarakat ya kan. Jadi pemerintah itu bukan karena itu, tapi dia juga perlu tahu itu apa makna dari kemerdekaan itu. Jangan membuat saja maknanya, logonya saja. Ikan ya kan, buatlah itu, artikanlah apa artinya itu logo makna kemerdekaan. Ya kan, pasang saja di spanduk, di depan kantor, di depan tempat usaha, tapi tidak tahu apa arti dari tema kemerdekaan itu, berdaulat, berkarya. Tidak tahu itu apa artinya, karena kenapa dia tidak, maaf ini ya, bukan dibilang sama, tapi sebagian tidak adil, tidak merata itu keadilan di masyarakat. Kasihan buktinya, contohnya bantuan sosial, PKH, apakah itu dan macam-macamnya, itu tidak merata, tapi itu di pelosok-pelosok dek tau ya, orang-orang yang betul-betul membutuhkan, yang kehidupannya sangat memprihatinkan, itu tidak dapat. Sedangkan orang yang punya kayak motor lebih dari satu mobil dapat PKH. Gimana coba keadilan? Makna ini kemerdekaan mau. Jadi di situ kita perlu mencermati, atau jangan sekedar wacana tapi diterapkan di masyarakat. Gimana? Oke.
0: Baik, oke. Iya, terima kasih Kak Indah. Amin.
2: Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu dari Kak Indah nih, bahwa memaknai kemerdekaan ini juga bisa dengan hal sederhana, dengan cara sabar. Wah, ini salah satu cara yang berbeda nih dari yang lain. Benar juga, dengan kesabaran ini juga salah satu cara memaknai kemerdekaan, di mana kita bisa bersabar dalam melakukan kegiatan-kegiatan kita, apalagi contoh kecilnya saat mengantri. Nah, ini juga salah satu contoh untuk memaknai bahwa kita juga bisa merdeka dengan diri sendiri juga nih, dan dengan menyimpan barang-barang kepentingan kita sendiri dengan baik, dan mengajari anak-anak kita dengan etika yang baik. Wah, ini juga opini yang menarik dari Kak Indah di Sopeng. Dan kali ini kita akan mendengarkan opini selanjutnya dari pendengar kita di ujung telepon sana. Oke, teleponnya terputus. Silakan bergabung kembali, namun sebentar kami akan hadirkan dulu sebuah lagu untuk Anda. Jadi untuk itu tetap di Opini Publik edisi 9 Agustus 2026.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
7: Masih bersama Mori dalam program Opini Publik di pagi hari ini. Nah, pendengar, tadi kita sudah mendapat beberapa opini dari pendengar yang bergabung dan berpartisipasi tentang memaknai kemerdekaan menuju 17 Agustus nanti. Nah, kira-kira nih di ujung telepon sana kita sudah ada pendengar. Apakah memaknai kemerdekaan ya masih seperti pendengar yang lain? Kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mori.
7: Iya, Pak Sewang. Bagaimana kabarnya Pak Sewang?
8: Alhamdulillah baik. Sehat walafiat batin.
7: Alhamdulillah baik, Pak Abdullah Sewang. Pagi ini kita ngebahas tentang memaknai kemerdekaan nih. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan di hari ini untuk memaknai kemerdekaan? Silakan Pak Sewang.
8: Iya, marilah kita tonton dengan hati yang gembira, dengan riang dan bersemangat, berjiwa Republik 45 ya. Iya, karena kenapa pendahulu-pendahulu kita berani mengorbankan jiwa dan raga dan darah, menumpahkan darahnya demi kemerdekaan untuk nusa dan bangsa. Jadi kita ini memeriahkan, meramaikan dengan 17 Agustus dengan acara-acara yang bersifatnya bermanfaat bagi kita semua, dengan cara berolahraga, berpartisipasi, saling membantu. Iya, kalau saya punya sekarang ini tuh senang banget ya, pertandingan-pertandingan domino. Iya. Dan besar hadiahnya itu demi Mino itu.
7: Masya Allah.
8: Besar hadiahnya itu.
7: Tapi Pak Sayang sudah menang.
8: Ini baru dia, baru dirancang ini.
7: Oh, baru dirancang.
8: Iya.
7: Baik.
8: Baru dirancang ini.
7: Oke, baik.
8: Iya.
7: Baik, terima kasih Pak Abdul Sewang untuk opininya di pagi hari ini. Dan ya, semoga sehat selalu Pak Sewang.
8: Iya, mari bergembira dalam tujuan iya. Pak Abdul Sewang. Merdeka.
7: Merdeka.
8: Merdeka.
7: Merdeka. Baiklah, itu tadi dari Pak Abdul Sewang nih yang ngebahas tentang memaknai kemerdekaan ini dengan bermacam cara. Nah, tapi dengan perlunya kita bersuka cita untuk menghargai para pahlawan Indonesia yang sudah mengorbankan diri untuk mendapatkan kemerdekaan di 17 Agustus. Nah, selanjutnya kita sudah ada lagi nih pendengar yang bergabung di ujung sana. Kita coba mendengar pendapatnya. Bagaimana dengan memaknai kemerdekaan pagi hari ini? Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mori.
7: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
9: Pak Iwan Parepare.
7: Oh, Pak Iwan di Parepare. Gimana kabarnya, Pak Iwan?
9: Ini penelpon terakhir ini.
7: Iya, Bapak. Akhirnya bisa tembus ya, Pak ya?
9: Iya.
7: Baik, Pak Iwan.
9: Tentunya kabar baik lah, Parepare cerah ini.
7: Alhamdulillah, baik. Silakan, Pak Iwan. Memberikan
9: memaknai hari kemerdekaan ya.
7: Iya. Yeah.
9: Yang ke-81 ya. Tentunya banyak hal ya. Kalau di kompleks kami ini ada beberapa kegiatan perlombaan ya. Ya, terkait dengan perlombaan anak-anak, remaja, pun dewasa. Jadi kita ikut ramai semua lah ya, anak-anak, remaja, dewasa, itu kan kita bergembira lah dalam hal memaknai ini. Kira itu yang sangat penting yang pertama. Yang kedua terkait dengan tema ya, 81 tahun Indonesia Merdeka, apa Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ya, Mbak Mur ya.
7: Iya.
9: Ya, tentunya betul-betul ini bisa dicamkan oleh pemerintah mulai pusat sampai daerah bahwa ya, dengan berdaulatnya kita akan berdaulat itu ketika memang keadilan yang diterapkan itu, Mbak Morris. Mudah-mudahan sesuai dengan tema dan pelaksanaan implementasi pengelolaan negara lah, itu yang sangat penting ya. Karena negara kita ini kita lihat situasinya ya, kalau kita lihat media sosial ya Mbak Mori, kita yang sulit lah, yang mana ini hoax, yang mana ini benar ini. Jadi sangat artinya memaknai kemerdekaan ini bijak juga lah kita dalam bermedia sosial ini, saya lihat ini khususnya menyaring berita-berita juga ini Mbak Mori.
7: Baik.
9: Jadi orang dalam si menggunakan AI ini aduh, luar biasa. Kalau ini kita tidak bisa tidak dengan baik ini berita, seakan-akan masyarakat ini diajaklah berperang ini melalui dunia AI ini, Mbak. Jadi betul apa yang disampaikan teman-teman, harusnya membatil-batil kita bijak, sabar, dan betul-betul mencermati apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan ini, Mbak Mori. Sekiranya itu hal yang patut kita camkan dalam memaknai hari Merdeka RI yang terlepas saat ini.
7: Baik, terima kasih Pak Iwan.
9: Kita dulu dan pribadi kita lah masing-masing yang nanti kuatkan ya, Mbak Mori. Melihat gejolak tantangan global ini, waduh ya, tetapi ya mau tidak mau harus kesabaran dan bijak dalam hal melihat hal-hal yang ada ya di sekitaran kita pada khususnya ya. Saya kira seperti itu Mbak Muri, karena waktu juga ini banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan di Parepare sudah bergabung. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, dari berbagai pendapat yang masuk hari ini, kita bisa melihat bahwa memaknai kemerdekaan tidak selalu dengan kegiatan yang besar dan meriah. Ada yang memilih memasang bendera dan umbul-umbul mengikuti perlombaan, menghiasi lingkungan, melakukan kerja bakti, hingga memaknai kemerdekaan dengan menghargai jasa para pahlawan dan mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ada pula yang mengingatkan bahwa dalam memeriahkan kemerdekaan, keamanan, ketertiban, kerjasama, dan sikap saling menghargai tetap harus menjadi perhatian. Pada akhirnya, semangat kemerdekaan bukan hanya kita tunjukkan pada saat bulan Agustus, semangat gotong royong, kepedulian, persatuan, saling menghargai, dan melakukan hal-hal positif seharusnya terus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Karena kemerdekaan yang diwariskan para pahlawan tentu akan lebih bermakna nih apabila kita isi dengan perbuatan nyata yang memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Dan pendengar, kemerdekaan bukan hanya tentang bagaimana kita merayakannya, tetapi bagaimana kita menghargai dan mengisinya. Mari terus menjaga persatuan, bergotong royong, peduli terhadap sesama, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai kemampuan kita. Karena Indonesia yang lebih baik tidak hanya dibangun oleh mereka yang berjuang di masa lalu, tetapi juga kita yang menjaganya hari ini. Untuk itu, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Saya Mori, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Makassar pagi ini.